Jau Langpu, Bakar Anak Suriam, Tumeh Palandur Ngetan ke Menua Banting Ari Munsua, Kubu Tu Digaga Ari Tanah Ngau Batu, Ngelingi Bukit Menua Banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YX.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalian ada yang berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke 9 lagu menyadi hari masterpiece lekang gautiun depan.

0: Lagu Ria Wesley belajar pagi tu. Ati dua, nyadi satu. Bajam ya ketiga. Pengerap pagi tentu ya. Dua pagi wai kita ke pagi tu. Negebi.
1: Ya, mulai sebab pagi mengagai bala peningat kita ke. Agak mendiang ke wifi ke pagi tu. Pihak mereka bala peningat kita baiknya di rumah di upah pihak perintah tak apa ke berdua mbak rantau jalai jam ke dia tu.
0: Tahu sebab kawan kawan Wesley belajar atau ya siku Ari Yakim bah semifinal SSJ ke diatur kena hari 6 tu tadi ya Agibi lalu kelimpah harinya mengga. Ya moga siku hari orang tak ketanya audio man ya kekala gawa ba RTM sibu. Hampir boleh enggak dek?
1: Hampir ku boleh enggak siku orang ke cukup mentas gerah jari moga. Selamat pagi ngagan wan Wesley belajar.
0: Gerah gerah jari ne. Ya gerah cari ni selalu ngejo ke depa.
1: Enak ada mungkinnya ya. Nanti pak kedai kopi sikit. Ya moga belajar. Terima kasih ya selamat tau ya.
0: Saya Oma yang sebenarnya nyok kucing yang awak gerah jari ngoku.
1: Tiap pagi ya.
0: Okey jadi bakal sama moga ba 2 pagi kita nanya besi ranau ke pagi tu ne hatinya gibi. Lalu ba pagi hari 2 kita ya pagi tu kita yang kenang ke kadang-kadang lah kita itu nak untuk lihat hidup katanya kumpulan atau kebatian baraban kita aja kadang-kadang mesti melihat atau kita itu tadi di asuh orang pansut area kerungan tahu kita tadi kita itu punya buka arti ya ban sama bukulah yang orang buka arti ku kadang-kadang kita sama iban tang bukan di kerana di iban julau terbaru ya kena di hari julau tu masuk orang bulan yang balik hari lu bantu temu keluar hari katanya comfort zone kita jadi cerita kita ya apa gitu berkenang ke katia saya lebuah maya nuan tu tadi tersiku iku aja dalam society tu ke dalam kelompoknya temu nyelat orang bukai bah bisi pengalaman makanya ni pergi be
1: tuan aku sekumang aku dah namanya pindah ngagai rumah baru aku tuan nyelat orang bukai menya mano bangsa bebidaiwa menya Melayu menya dia. Alu pernah bertanya ngurus dia, apa dekat aku saya ketiga tahun empat tahun kau dah beria.
0: Alu pernah bertanya orang.
1: Nadai bertanya orang.
0: Nama jadi ke teka nanggul teka nekol
1: bertanya. Aku nak menemu berpansa nak nemu aku nama kebuah berkenyak.
0: Nipu menemu.
1: Alu kini engkau kenyak.
0: Aau, alu kita itu nyelat ngurang tu tadi kadang-kadang kita itu Siti utai kenangi kita itu ngajak kumpul eh Siti cara hidup kita nas pakal kelebih lagi kenangi yang kadang-kadang utai ko kita tadi utai ke nana namanya tentangnya kena sensitif pas kedah orang aku kan nama aku ngenang kumpul coba dalam tahun 2003 2004 dia nak salah ingat kumai aku lagi nampung pelajar sebab dah. Ke terubah ya, terbaik di menua Melayu. Lagi semester satu sebab aku nengah awak namanya Budi yang ni lagi dia kamsis kami sebab. Ba asrama. Dan nengah awak namanya pupendang. Semester dua kami tadi di suara keluar hingga rumah beliau. Lepas semester satu banyak diberi lagi ngagai. Nambil ke baru ngeregister atau ke baru tamak dah. Jadi nyamai ke terubah ya tu baru mamat nyelat mamat. Aku siku-siku ja Iban. Aku siku-siku ja Iban Arie Sarawak maya. Tenyelat bangsa orang bukai. Mayu hutai ke di pelajar aku warnya. Kelebih lagi ba daya hidup orang bukai. Keti sidak ya bakal jam tu nama tiga gak sidak ya. Jam tu nama tiga gak sidak ya. Hutainya nanti ba aku deh. Rino, bukan Rino nama dia nemu. Nemu explore siti dunia baru.
1: Baru.
0: Artinya dia nade baru dia nade baru yang ke dek ya berkata mesti aku nak. Lepas nanti kita itu nampi orang bukai kan orang. Kamu nak kita itu. Kita cara orangnya kita mesti kak ngemaruah ke diri nanti dia kak survive to ke tan bah society-nya tadi. Nggak jadi di rumahnya nyawa aku jadi pulau kurang nggak jadi.
1: Nggak jadi. Sama bisa penerbangnya ketua lah pak gawa pak. Hotel di Semenanjung awak ni kudeknya tadi awak laban mulai ngobansa bukai pihak mega bangsa di menua Filipin berkenyang amat punya kedai.
0: Tau.
1: Kita mayuh belajar tentang cara orang bukai kan.
0: Betul. Dah hidup ya, pemakai ya. Jadi bakal
1: Yakau
0: ya. Mayuh sidak sembiang berkeni. Bapak-bapak tentang pengharap sidak ya. Mayuh ke di pelajar kita. Jadi itu bakal dari situ utaya ke positif ya. Penemu kita ya lu tambah.
1: Bertambah.
0: Lalu mayuh kita ketemu. Oh, mayuh tahu di natau biaku. Lama sidak penuh semayang. Natau munyi, natau tacua. Ini mesti dia mayuh. Contoh tentang sidak pun. Mayuh juga belajar dari aku. Kalau lebih lagi bahas tentang cara hidup kita iban. Sidak pun penyuh belajar-belajar mimin. Nyak ke mana atau kadang-kadang kita itu mesti keluar area keluar dari kota, keluar area kerungan kita tempu. Ngambil ke penemu kita itu tambah besar nanti melawan majak ke diri sekelnya tadi deh. Nuan nari kini-kini. Lepas dunia atau nalu ngasai tempu betul belum mah?
1: Betul.
0: Amai kalau teman datanya belum mah deh. Jadi oh betul betul nak salah tega kak kalau betul pernah dikibakan bakanya belum mah. Okey. Nya tadi bah kami luain. Tang. Ketiba gaya kita semua peringan ada salah tahu post komen kita
1: enggak guys. Udah banyak komen nih
0: tahu. Tahu baca sikit dulu ke introduction ya.
1: Iya. Selamat pagi nih guys, ani tinggi ya. Selamat pagi guys semua aku ya. Madah ke gayari ba menua sidak betuan mana. Nada penangguh nyelat bangsa bukai ku ya.
0: Tahu.
1: Bangsa bukai pen cukup mana ngau berpakai ya.
0: Betul. Betul sekali man.
1: Acara kita impu gak mai mulai ngosidaknya.
0: Apa mai kita?
1: Kita ya. Okey ya. Ya bisa sidak ke kalau berbakti ianya ngau tudai imei ku ya. Namaulah ku ya. Terima kasih mumai mah ku ya. Engkau ya tau jenis saya mesra alam tau.
0: Iya. Tahu. Jadinya tadi lepas kita tu pemain punya, okay? Jadi datu lagi kita ya macam lagi sekarang komen kebuka ini GB tentang sebenarnya lagi terus penimaik peninggal semua berperindahan berdua pagi wai kita pagi tu lagu kedua Winnie Albert Bisik Gantinua.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai. Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa, lagu Bidayuh.

0: Yang tadi setiap hari program TVC dikeluarkan, kami dibagi ban YFM. Yang tadi lagu irama etnik Popo Bansa. Kita ada mua menua kita Sarawak tentang ngembuan mayuah macam berapa bansa yang kebisi ini. Ha, tanya Gibi. Jadi munyiku kita tadi kadang-kadang kita nak tu nak tu ke nak uleh kenggai kita kita tu nyau nyelat orang yang kebukai. Okay, jadi sebab pagi muka kakai Madam Alice Jawan kita ke pagi tu tu bisi nganjung komen sama Ridwa. Okay, jadi nyelat orang bukai tu tip bayam pu segi udah kebiasaan. Okay, laban nemu orang bukai hari segi kelebihan bah maya pengawak ngopi muka community nur maya bergulai. Jadi enggak wati kita buka kena meh peluangnya tadi belajar dari sida lebih lagi ngermai ke kawal takut network kita. Aha, lalu pihak mega kita itu tadi tahu kunci ke mega tuju ngagai balakaban kelebih lagi bah serakup kita semua itu ke kawal kita yang ngawal semua bangsa tadi nang ya rat belama pihak ku ya.
1: Nya tadi Datuk Alice Jawan. Selamat pagi Datuk ya.
0: Ya. Okey, jadi siapa pagi?
1: Dan mereka semua pagi mega ngagai peningan kita hari Richard Unop tau. Saya berjalan ke pengawak agak senuai mana gaya hari kami ke bak simpang semunya urus munjan. Jadi ya kita siko-siko nyelat orang contoh maya bergolai bekerja mesti ninga utai kurang.
0: Ya.
1: Kedua mulut nak kemereh. Ana perlu tanya. Tajak pan orang nak dikala dia tujuan yang kurang.
0: Betul enggak? Lepas kita itu tadi Siti ia kebuguna ba Nur kita itu tadi begulai ngau mesia maiwa. Kelebih lagi lebih mian wan tu tadi pansut ari comfort zone. Zone selesa kita pun inya anang nak nemu bertanya tu ke ngau orang. Lepas dalam kita begulai tu jarang orang tu bisi ke peta jarang orang tu nyirit kita. Ya mesti kita itu pandai-pandai mai diri begulai orang. Kadang-kadang nanti di kelalu diau ba Siti kelompok atau ke ba Siti raban tadi kalau diau kiri selalu duduk ba ujung-ujung nak ngulai orang. Rupanya kaya kiruah kita. Karena sampai Siti label tu tadi. Belum banyak kita ke bergulai ngau pangan diri. Kita itu tadi nyau kelalu bakal ke ketik tanya buat tu.
1: Keras sumbang.
0: Keras sumbang. Senayau nak berpeda orang lagi. Lepas ni kalau nak ngati ke diri deh. Amunnya kami lagi sekolah sebab. Nembiak ke punya. Sawa so, disebut kami bisa ngembuan utai orangnya. Ya. Yeah. Bisa cari kembuan. Mianlah bergulai orang. Akhirnya begitu boleh buyuk boleh nakal main ke diri. Okey, sama pagi mega gagai peningat kita pagi tu Agnes Sugu Tinggi. Jadi kuya berkenaan ke bab ngawak nyelat orang apu subah maya ke gawat tak siku-siku aja mai iban dalam upis dia begulai ngau pupu bansa ya kebukai menua agak worldwide mainnya. Jadi pak tungkah ya siga main nantunya di lain maya saya leban utai tu yang berubah megang ni 360 darjah bertukar megang tang pihak ga nyamai ga nyam gulai ngau orang ke pupura baban satu laban ke terubah ya kita boleh ngasai kita tu ya bak pemakai ya baru ya kita nak makai anu anu mimik tayo campur belacan campurnya semua tanya udah moyo macam saya ya kenya lalu ke setelah lagi nyentuh ke dia tu moyo meh utai bukai ya ke dia temu ke lubuh lagi boleh ngurup kayak kelebih lagi baru nemu nadai utai ngenyamai ikan salmon. Patut tanya utainya sesirapan nyebrangat ke Malaya. Amaya, isa sira masai lampang itu jual ba makian ya. Dekala ngujinya ya Gibi.
1: Bisa ke mendana berani nyapai ya berpuluhan bisa ratus harganya.
0: Ya, kemudian aku mesti hati kan nyapainya. Entang ngena kan nanti ku beli telepi apa tang ai. Pama diri ya ulah 3 hari ku makainya.
1: 3 hari ya.
0: Ya, bapa je bapa lampang yang jadi sirap kerinya. Masak ni kanya.
1: 60 70 harga.
0: Bedau ge antinya udah tiap mayau kita. Okey, jadi atuh terus amrina peringat dulu pagi tu sudah macam komen yang kebukaan ke bi. Sekali tu kita berjoget ngelagu kedebai ya. Ke jelema pagi tu joget buah pria.

0: dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil ke cukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri ku Celestina YFM 24 jam sehari segulai sejalai
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi.
3: YFM.
4: Ya, Hakim Peniaga Penggerak Pagi YFM. Kita pagi hari 2 tu Negeri B.
2: Ya. Jadi ya, sekali tu Hakim macam sekedar pesan. Pesan ke? Sekedar komen. Nanti malah peningat kita. Jem Nuyeng selamat pagi. Jadi selamat pagi DJ. Uncle Stone dengan Nancy ku ya. Bapak aku pindah kerja dari pusat kegiatan Guru Seri Aman. Bapak SK Tui Debayak.
4: Tui. Orang menua nya. Au.
2: Lawan TUI.
4: Au, sebab itu kita sebab tui nemu kon menua nya.
2: Ada banyak tahun 2004 sebab. Mai mah mai kenangan manis semua nembi tulian-tulian bangsa Melayu ngau bala cikgu pen semua Melayu.
4: Au dai yo nyo. Dai yo yo yo.
2: Nak siko aku ajak Iban nyelak Cina lama ke dia serumah baik guru besar seluruh beranau asai ke ngatur dunia cara ngubat sekolah sakit dari segi akademik ngau fizikal ukai muji direk ke ya laman ke cukup main penemu tik ditangkin dikumai bala pengajar bisik nangkin main pengaruh itu tidak ya hari ni jat UPSR 27% sampai aku pindah 2012 ke 72% tinggal 3% nya dekat boleh dikumai kementerian new dia jadi aku rajin ngubah ngena idea kreativiti pejabat am serta bilik guru lawan semua sekolah kecemerlang berpun pejabat am serta bilik guru ke kondaktif datang melumat up to date lantang senang alai bekerja tiap-tiap hari rindu amat gawat cara teamwork seronok banyak mandi untung sekolah kosidak pik PIBJ mendak semua utai bertukar jadi anak sida epen pulai sekolah nusui ngara peinai mayu utai berubah mana mayu hage ke berjakut Iban sida ngau aku lama mayu bisi pengalaman kerja bak sekolah di Kapiat tu sekolah ya tu ngajar bak sekolah Melayu
4: tu lama nama kita mu ISK tuik tu nen tuik tu ya nang ya segi apa menua kampung ke kampung-kampung kita Iban ya genturung peniaw banyak ya genturung peniaw segi Melayu lalu mayu orang dia nang ya berjakut laut jakut laut kaku tadi ukai jakut laut Melayu saya awak kau kita si
2: ukai Melayu
4: Sarawak laut Sarawak dalam gi punya laut ya hau hau yo nak yo dek ni nye te kenya ya
2: apo landik mandek tu aku nak bisi terbawai
4: dek memet dah minya tu tang kenang ke lawan bukan nyam-nyam ke lawan aku sopan main sekolah ba betuang menya sekolah teknik betuang menya sebab aku pun nyelat bangsa si datu lawan kami sebab bab budi yang sikit dia nak tahu sitip biliknya nak tahu tu iban-iban ja nak ya ge main tempat sebab mesti dicampur megang ni nak kak maksudnya dia ke roommate ku tu tadi mayuh tunggak kurang ke seribas hanya di

0: Mampu. Jadi tipnya senang aja. Okay, kita mesti ngemaruah ke dulu meha diri itu. Anang kalau ke tinggi ari orang. Mm-hmm. Jadi anang sesekali kita ngumbai itu tak tinggi aja belum penemu lalu pandai gi ari orang bukai. Mm-hmm. Orang bukai engka uliah lebih tinggi dari kita nak nemu lapan kuya tadi sumbong jaku segi nak tahu sesekali berubah meh kita lebak diri nyelat orang. Mm-hmm. Nyamai. Lapan kita itu tadi aman. Kok kita tu dah terbak begitu deh. Mm-hmm. Nyamai ketu. Kita tu menantang kita nak nemu ba orangnya tadi. Kadanya mana agar kita?
1: Iya, betul.
0: Mm-hmm. Jadi kita muda orang tadi ana sesekali kita ngemaruh ke city society. Contoh atau bekat tua tu dah tari negeri. Mm-hmm. Anyo orang cintua temu dia obat celok kampung dan. Mm-hmm. Ana ni ngumbai ke diri, oh kami dan kami tu kami dan. Kadana orang di menua tu tadi. Ah, orang di menua orang ba celok kampung tu tadi pandai gari deh. Yeah. Tahu kenyata tadi bisik gi ari deh.
1: Yeah.
0: Okey. Tu lagi terus maca komen peninga udah tu lagi tentang sebenarnya lagi terus berperinang ba duo pagi kau. Siti lagu ya kau dah mujur nyingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 tu ila lagu ke Dubai Raban Tanah Bernyang. Terima kasih Arisa.

0: Jadi lagu Arisari band Tanah Bernyang Gaby amaya yeah. Lagu tu meng asoku kesal meh semifinal ni mu nama kebuah
1: nama
0: kebuah kemudian ke blackout mehnya tengah-tengah itu mu padam nasi api nama hati teto nanti karan ke aku sekali pop lagu baru no, permunya gimmick sih dah ya aku mengumbainya tadi kami blackout mehnya
1: pengarati ngai kumpulan
0: Tanah Bernyang tadi
1: lagu Arisanya
0: dia ya. Bukan mana-mana aja aku muda sih dah ya bekau rekan nurun belian meh
1: Ya. Oh, no, saya rock sih dah. Rock
0: Iban sih dah ya. Oke, boleh baru ke cerita tua berkenang ke cerita abang kita itu nyelat orang ke pagi tu.
1: Iya, Jonika Juan tadi udah na.
0: Udah apa saya go?
1: Iya, saya pagi Jonika Juan. Jadi ku ya bak topik tu ku ya patut diingat kita pasti ke dulu keadaan ngelingik kita dulu ku ya. Pada berjimat-jimat masuk ke jakuk tau ke penemu diri. Mayu lagi kita mendiang jakuk randa orang hari kita ti jakuk bak perkara ti nak nemu pemenal ya. Dengar dulu jakuk orang ti bisa pulang tau nampil randa orangnya ngau jakuk sirau serta penuh bahasa buai penyumbuang
0: au
1: atai ke ya serta naruh ngemaruh ke diri ngocara umat ku ya atau penemu ya nanti kita nyelak orang
0: betul tentang aku Siti itu pengingat kau main pula ke cita aku ke bagi belajar bahasa Nanjuang dia coba nyari gibir ya memangnya nyelak orang bisa aku kan nyari Siti bahasa satu cukup pedih aku ke main diri begulai ku sidak ya. Lepas di nemu kami dia sebab mayar aku bawa sem satu nanti hari lima nang mayu sunyi deh lepas orang nyemis biang jadi aku tu deh lepas ke kelompok yang ketinggal bah kamsi dan lain mayu ah jadi yang ketinggal aku ngau bisik balak kaban India ada sama ngaku kelas ngaku yakin itu lepas aku nanti aku begulai ku sidak aku benar kan nanti flow cara sidak ya nak oleh maswa ini mana aku benar oleh maswa dalam sidak berandau aku nak musapa bagi ke berandau
1: dalam berkenai kenya
0: ni nak tahu kami contoh bisa lima ikut enam ikut pun kami lipat dengan kaum aku deh lima ikut tengah aku nya lima belak bejaku aku nak musapa keningan siapa ke bejaku
1: tahu tentu India
0: enyam ke aku aku nak musapa bagi ke bejaku siapa bagi keningan jadi ya kena tu kira alalah makanya teruju aku ke gamal tak aku nak mau biaku ngaku ke biaku ngusapa lebih aku tak ya aku tak mau enggak uji keluar kau kita
1: ya balingnya kini
0: okey kau mendak sida tu tanya nah mana sida ya
1: sikit cara sida
0: ya kan cara sida ya bukan kita sida tu pasti ke bahasa biaku menyelepak belak-belak biaku belanya penyelepak pengandirinan mu sapa sapa bagi ninga sapa bagi ke biaku
1: Bakal kening memang nyanyi
0: ya. Ya, aku memang yang jakuk ke pelajar aku. Jakuk Pantai Timur. Okey, kemudian dia mau ulih titik ya. Bisa main angin masuk-masuk. Nanti bakal jakuk utaranya. Boleh masuk aku. Lepas main kaban ke sebelah dan sebelah dah. Ya, mengkah hari dia bahawa taping perak. Taping tu, ya jakuk dah ke utara akhir ya. Taping, Kedah, nang dah hang-hang. Semua tak kenyak meh. Ini jakuk perak ni. Bos, kena aku dia utang. Ya, kepada aku India.
1: Sikit India.
0: Pernah melakukan belajar nguji, kukan belajar jakuknya. Pernah aku lawan sida ya Siti, biaku yang pahatnya.
1: Saya tinggi ke jakuk, kumai ke nganuk ke?
0: Nah, sikit cara hidup jakuknya. Udahnya nanti dia belajar ninga jakuk sida ya. Sida ya belak biakunya mau bagi ke depan dia dia belajar.
1: Ya. Dan okay. Kemerah gak bansanya.
0: Aman. Hari ini gak mulai sih, ngol sida ya. Lepas aku pun bisa kayak bola masuk ke sipot coba deh bisik kau gangkat aku India dan coba deh jadi udah aku Dubai ngintu di Pak Bali po amarin doa ya nak bakal dia mendapat film terus tanya nak ya layan gi vibe yang main di Pak Bali itu
1: ngenang ke di Pak Bali itu tuan bisa sekarang aku di baik sila ngabang telak ngabang ku ke rumah sila itu untuk break nemu dek rutin bakal
0: ngalai ke bu kuniang ngak
1: ya ke kriang
0: aw nanti kriang ngak
1: nanti kau ke pala udua tuan meletup nemu nak ku bayinya tu
0: nemu ku kalah ngejeng dia nemu ketegalnya ame kira sehari lebih aku nanti ngasai kutai orang makai utenya aku kue sekalanya deh empat mimimian ini ke empat mimimian patut ya kita enak nemu tegam nih sekali kutainya aku merah asai aku sekampiat gula habis sih Orang makanya jemput mimimiat. Oh. Kita ini nemu tetegam sekali. Ini nak aku dari amat tersari nanti asal tay. Ya kemana? Nanti yang asal tay lagi. Teman ini saya dari nyawa.
2: Amatnya.
0: Dengan tempat semua tabar megang ujung lebar dan maketanya manis.
2: Ya, kaku bekerja kita cara kita nyelat orang.
0: Amat.
2: Pian celak nih.
0: Ya, kapan yang lara aku? Eh, apa pasal aku mau makan cuma cawa duk? Sampai besok baru aku ada rasa lagi. Ya, orang patah mimiat orang. Kita tenar mau mana yang bakal ke rutin musuh kita yang kalah ini sehingga segam sekali bau mulut. Yang tadi pengingat kita.
2: Pengingatnya malah pengingat ya pengalaman kami dua suntuk nyelat bangsa orang bukai.
0: Okey jadi itu pernah kata bah pengujuang tajak panupia punya kita.
2: Okey belalak meh.
0: Dan pengrindu kita itu tadi boleh ke orang bukai siti jak punya baru ni tu tadi. Kita mesti menah ke ngau orang bukai ngambil kita itu bunyi kalau gori Richmond Mursi itu ngambil kita di kerindu kurang.
2: Iya, ngau tu mupak dulu aku.
0: Ngau aku. Bye bye.

Kata jaminan tenaga negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha memperbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai. Kata jaminan tenaga negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha memperbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai

9:17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Petani. Salam Selaku Maju Mamur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Saya kira di mana juga anda berada yang dapat mendengarkan Sibar FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9:12. Edisi di hari Selasa 4 Ogos 2026 Masihi bersama 20 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunatullah Aladdin Osli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. InsyaAllah dengan perkongsian info-info di samping lagu-lagu hiburan yang telah pun disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Dan seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tip sihat dan juga berita keluarga. Serta jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Di jam yang kedua selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi. Temu janji kita setiap hari Selasa bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Dalam info ekspresi sehingga 11 pagi nanti. Dan kita akan kembali dalam ruangan interaktif di jam yang ketiga sehingga ke penghujung pertemuan. Di samping itu saya akan kongsikan juga info solat untuk panduan muslimin dan juga muslimat nanti. Jadi apapun, diharapkan anda akan terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi Sibar FM 9:12 hari ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibar FM.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.23 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum, Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Benar, Ramzi, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Ramzi.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini terdapat hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dijangkakan debut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula tiada hujan. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke CBFM.
1: Baiklah, terima kasih Ramzi.
2: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

Ya, 9.45 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda. Waktu itu masih lagi kita bersama di jam yang ke yang pertama waktu itu. Okey, saya kongsikan bersama antara yang termuat di portal berita RTM. Lelaki ditahan bersama 100 pil kuda air ketum. Seorang lelaki ditahan selepas 100 biji pil kuda dan 750 mililiter air ketum ditemukan di dalam sebuah kereta di Taman Guru Lubuk Tapah pada Ahad lalu. Suspek berusia 30 tahun ditahan anggota cawangan Risik Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PGA menerusi optaring wawasan Kelantan kira-kira pukul 4.15 pagi. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SSC Ahmad Razi Hussein berkata kenderaan dipandu suspek ditahan di hadapan sebuah rumah selepas pihaknya menerima maklumat. Menurutnya, pemeriksaan lanjut menemukan pil kuda dan air ketum di bahagian tempat duduk pemandu dan penumpang. Turut dirampas sebuah telefon bimbit, beg dan kenderaan dengan keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM18,522.50. Itu antara yang termuat di portal berita RTM waktu ini. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan ikuti rancangan Nasirah dan kita akan kembali di jam yang kedua bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam Info Ekspresi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, hadirin hadirat Sibu FM yang dirahmati Allah. Rancangan sirah pada hari ini, kita akan berbicara mengenai salah seorang sahabat yang amat hebat ciri-ciri kepahlawanannya. Namanya adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Walaupun dari segi luarannya adalah seorang yang berambut kusut, badannya berdebu, kurus kering, mungkin orang akan nanggar dari segi luarannya adalah seorang yang lemah, tetapi dia mampu membunuh 100 orang musyrikin seorang diri dan seorang yang bertarung dengan gigih walaupun terpisah daripada angkatan tentera lain di tengah peperangan yang amat sengit. Kisah bermula apabila Al-Bara bin Malik tu adalah saudara kandung kepada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kabilah Arab yang telah murtad. Dan sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq berusaha keras menentang fitnah besar itu. Dan telah mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansar menjadi 11 pasukan tentera dan melantik 11 orang panglima sebagai pembawa panji-panji perang. Antara golongan yang amat dahsyat serangan terhadap mereka adalah Musailamah Al-Kazab. Kerana Musailamah Al-Kazab tu banyak penyokongnya. Walaupun masa ia si ada Facebook, si ada Instagram, si ada Twitter dan sebagainya, tetapi Musailamah Al-Kazab pengikutnya lebih kurang 40 ribu orang. Kita bayangkan ramai pengikutnya. Walaupun dia adalah seorang Nabi yang Nabi palsu. Sehingga kan tentera pertama yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan juga menyebabkan Ikrimah berundur kerana serangan yang amat dahsyat daripada Musailamah Al-Kazab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid dan di dalamnya tadi tersenarai nama sahabat yang namanya Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Maka Al-Bara bin Malik Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat yang berperang bermati-matian, berusaha dengan sekeras-kerasnya membantai Musailamah Al-Kazab dan juga pengikut-pengikutnya, di mana mereka telah kalah di dalam peperangan tersebut dan menyebabkan Al-Bara bin Malik dijulang sebagai seorang sahabat yang amat hebat dalam ciri-ciri kepahlawanannya. Dan dalam peperangan tersebut digambarkan Al-Bara ini telah mengalami lebih kurang 80 luka memenuhi tubuhnya kesan tetakan pedang, tombak dan juga panah. Maka dengan jasa besar daripada Al-Bara bin Malik ini menyebabkan umat Islam akhirnya peperangan dengan Musailamah ini berjaya dikalahkan. Dan dianggarkan lebih kurang 20,000 orang musuh telah mati di tangan tentera Muslimin. Maka Musailamah Al-Kazab juga telah terbunuh. Dan setelah daripada Al-Bara ini beransur pulih, kita kalau dah masuk peperangan dan sebagainya, kita akan mungkin relax dulu lah dan sebagainya kan, kita mahu tempoh bertenang. Tapi Al-Bara sembuh saja daripada luka, sembuh saja daripada peperangan, maka Al-Bara kembali menyertai peperangan demi peperangan menentang sesiapa sahaja yang menghalang dakwah Islam dan juga mereka yang tidak menerima dan juga tidak mahu mendengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara aman, dengan cara yang tenteram dan juga dengan cara yang damai. Ini adalah ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada Al-Bara bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat yang amat hebat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan kini itu kita seadalah kita nak mengangkat senjata dan sebagainya, tetapi jihad juga adalah dengan ilmu, dengan kita mengangkat pen, dengan pelbagai usaha untuk kita lakukan dengan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu dapat menjadikan kita daripada kalangan mereka yang tidak putus menyambung seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus berdakwah dan juga terus untuk berusaha menyebarkan ajaran Islam ini dengan cara yang aman, cara yang tenteram, cara yang damai, cara yang makmur, selaras dengan nama Islam itu sendiri. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prat Sokon, yang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Dalam perkembangan lain, Trump mendakwa syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November, dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Dianggarkan 1.4 juta penduduk atau kira-kira 2/3 daripada populasi Gaza kekal pada tahap krisis keterjaminan makanan akut atau lebih buruk berbanding sebelum ini, menurut Timbalan Penyelaras Khas Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Proses Keamanan Asia Barat, Dr. Ramiz Al-Akbarov. Lebih 200 ribu orang terus berdepan tahap keterjaminan makanan kecemasan yang diklasifikasikan sebagai klasifikasi fasa keterjaminan makanan bersepadu fasa 4. Analisis itu mengesahkan keterjaminan makanan dan pemakanan kanak-kanak meningkat di seluruh Gaza berbanding penilaian terdahulu. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir Pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Sukan bola sepak, Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Akhir sekali, penyerang Sepanyol Gonzalo Garcia menyertai Fulham dari Real Madrid sekaligus kembali pergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbolia. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan kelab Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan dianggar sekitar 40 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: FM. AI si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
4: Si Sobri tu bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
5: Hai
4: Sobri,
5: aku dah macam
4: ya mesin kau tu si mau dipakai.
6: No tu langguak baman. Nang langguak. Syampuan minta puji wak.
4: Nah,
6: tapi dengan tu Azira te lagi lah minta puji.
7: Kau tetap dalam anganku.
8: Ici.
7: Melangkah terpaksa.
8: Tu macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami tu man.
7: Kau ambil nang minta kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
9: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
8: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
9: Sketsa kayu tepi geraya.
8: Kayu.
9: Sketsa rumah kayu tepi geraya.

0: Info Ekspresi.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Selasa, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Info Ekspresi.
1: Info Ekspresi yang pastinya anda bertemankan saya, Rina Surapati. Dan kita bersama dengan rakan kita di Sibu FM bersama dengan DJ Din. Hai, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat walaupun keadaan ada kurang sikit. Musim demam kena tu usah tanam adah nak.
2: Ya, babi.
1: Okey.
2: Demam mentang buah ke apa, musim buah ke apa?
1: Ya, takut mana-mana je musimnya. kena tu demam cuaca terlalu panas. Musim El Nino tak nak. Cuaca terlalu panas gila. Mungkin disebabkan kurang minum air. Banyak faktor-faktornya sebenarnya.
2: Benarlah. Kan? Sama-sama kita berjagalah nak.
1: Betul. Okey, seperti hari tu, hari Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan 20.1448 Hijrah, pertemankan saya Rina Surapati dan juga DJ Din di Sibu FM. InsyaAllah perkongsian kita yang akan dikongsikan daripada Sibu FM hari tu mesti ada banyak nak.
2: Ciklah banyak gila kita kongsi-kongsi. Kelak lah kita bertukar-tukar topik je nak.
1: Oh lah, normal.
2: Mula-mula kita kerakah hal lainnya dulu. Apa aktiviti program yang melangsung nak?
1: Betul.
2: Jadi saya nak teruskan dulu lah Rina Sam. Dari Sibu saya nak kongsikan bersama antara yang telah pun berlangsung dan juga yang bakal berlangsung lah. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada rakan kita dari Berita Ewas Masa lah, dan saudara Din yang berkongsikan info tentang beberapa program yang bakal berlangsung dan juga telah pun berlangsung. Antara lain ialah Sinar Media Program Soalku Sayang 2026 Zon Tengah Bahagian Serike. Yang telah pun disebenarkan oleh yang berbahagia Dato' Hee Chan Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, operasi di tapak program Soalku Sayang 2026 Serike. Jadi untuk makluman bersama, yang mana program tu akan berlangsung dan saya yakin rakan kita Andy akan bersama dengan kita berkampung di Serike untuk sama-sama menjayakanlah kita pun studio mini kita di Serike, yang mana program yang bakal berlangsung di Serike itu dengan pelbagai pengisian sepanjang penganjurannya di Serike untuk program Soalku Sayang yang telah pun berlangsung sebelum tu di untuk Zon Tengah lah, di Kapit dan juga di Sibu dan seterusnya di Serike, bermula pada 6,000 bulan sampai ke 9,000 bulan lah. 6,000 bulan kita dah berangkat maksudnya tadi ke Serike, dan kita akan memulakan studio mini kita pada 7 hari bulan sampai
1: lusak lah.
2: Lusak ni dah berasa nak.
1: Dua tiga hari lagi
2: dengan pelbagai program yang telah pun dirancang lah, antaranya banyak lagi seperti yang di Soalku Sayang yang lain juga. Ada wall climbing, pertandingan tarik tali, suka neka rakyat, street soccer, kejohanan petong bergu terbuka Serike, pertandingan menyumpit, Serike Strongman 2026.
1: Ada banyak lah pun. Ada kita ikut sih.
2: Saya di si. di studio.
1: Saya tahu boleh nyelit-nyelit sikit nak.
2: Boleh. Bila dah habis studio kita, boleh kita ke tempat-tempat yang ada mengadakan acara yang lain lah yang disiap. Selainnya Serike Fun Run 3 km dan 5 km tu yang menjadi pengetahuan tadi tumpuan orang lah.
1: Betul,
2: kami yang menyertai fun run tu.
1: All pagi.
2: Jadi pukul 6 pagi dah dengan acara senam aerobiknya dan seterusnya 6.30 pagi flag off fun run 5 km dan seterusnya diikuti dengan flag off fun run 3 km. Saya semangat juga. Saya jangkit cepat lah jangkit.
1: Si nak nama beres tu nya sedang apa orang kata dia sinampak.
2: Sinampak.
1: Dia akan terbang ngejok ke Sibu.
2: Lalu ke Sibu. Tadi sehat-sehat saya. Bila kita pada si sehat, lalu jangkit datang ke Sibu. Lalu sendat apa. Dong, lalu sumbat.
1: Oh, nah lah kaya nak. Oh,
2: sabar je lah. Katulah saya makan ubat.
1: Makan ubat ya. Baru macam madah teh. Lepas tu kita makan ubat. InsyaAllah, baik je. Mujur okay. Doros baik. Bagus kelak kata. Buat tak bingung.
2: Ya, dengan program apa nama tu tadi Soalku Sayang lah peringkat bagian Serike sebelum tu telah pun dengan jayanya di Sibu lah. Dan seterusnya saya nak kongsikan juga antara lain ialah liputan media peristiwa yang berlangsung pada hari itu sidang media sambutan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak 2026 oleh Yang Muhammad Dato' Sri Dr. Siti Penundi Utom Menteri MFI Court Menteri bertanggungjawab sambutan yang mana akan berlangsung pada hari itu lah untuk liputan medianya. Dan seterusnya turut berlangsung liputan media hari itu ialah atau sambutan Hari Sarawak tadi yang dah pun saya kongsikan bersama lah. Di komplek kerajaan negeri Jalan Bleteh Kapit untuk yang apa untuk sambutan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak. Jadi Kapit akan menjadi tuan rumah lah. Dan seterusnya saya akan saya nak kongsikan juga berkenaan dengan Eco Green Tree Planting 2026 yang berlangsung pada 5 Ogos lah. Besok hari lah maksudnya itu tadi di Kuala Rejang itu antara lain yang mana tadi akan dimaklumkan lah untuk apa pihak unit berita Ewas Masa kita akan pergi lah. InsyaAllah akan dikongsikan pada hari Sabtu lah dalam cerita hari tu. Kita tu mesti sempat di kita mbak hari Selasa, hari Sabtu pastinya kita akan kongsikan juga. Betul. Untuk pendengar-pendengar kita. Ialah keistimewaannya. Mun hari Sabtu lah penuh lagi kawan-kawan kita nak.
1: Bersama dengan pengisian-pengisian dikongsikan juga bersama dengan geng-geng yang lain, stesen lain lah.
2: Betul. Jadi kita nak minta lah Suara FM dulu nak putarkan lagu kita tadi. Lagu apa nama tadi? Lagu Suraku Sayang lah. Kita nak dengar lagu enak.
1: Jadi kita mau dengar lagu Soalku Sayang.
2: Okey,
1: daripada Kimo Rahman. Kita beri dulu. InsyaAllah lepas tu kita akan kongsikan lagi antara pengisian bersama dengan Sarawak FM dan juga Sibu FM.

0: Ha, Sarawak ku sayang, dia balik ke ramai ni. Ada rancak sedikit kita untuk pagi tu
1: dah. Ya lah minta aja lagu tu.
0: Oh, betul. Ha, jadi untuk perkongsian seterusnya, lepas tu mesti ada yang lebih, orang kata tadi lebih apa? Yang aktiviti yang disulitkan untuk hujung minggu tu.
1: Yalah tu, ya program Sarawak ku sayang. Mana kita masih
0: pameran
1: jadi e-peraduan. Ada banyak sebenarnya program yang boleh disertai. Jadi kita menjurulah kepada pengunjung-pengunjung untuk datang beramai-ramai. Jangan si datang, nak. Jadi kita mahu sebenarnya sama-sama ketawa tadi merasai, menyertai dengan pelbagai aktiviti yang diadakan. Di samping ya, yang apa menariknya ialah hadiah-hadiah yang disediakan. Munusibor ya, mbak pulang tu sikai orang kena.
0: Besar-besar hadiahnya nak. Kali tu mbak kereta tu, si
1: ni bukan kereta, mbak mas.
0: Ya, mbak mas. Mas gol ke mas atas jeraya ya? Ni ada dua.
1: Mas gol. Mas gol.
0: Gol mas gol.
1: Yalah, jadi daya tarikan yang menjadi yang menawang lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama datang ke apa nama tadi? Selaku sayang. Di Serike tu. Jadi ada hadiah apa nama tadi yang saya pandang tadi, hadiah emas. Gelang apa nama tadi? Gelang emas kapo.
0: Gelang emas. Indok nak tidak dapat gelang emas.
1: Bukan dikit dikit emas 916 ya.
0: Ya. Macam ya terpaksa lah ikut juga terbang minggu tu ke Serike.
1: Okay, mau kita si ada bertugas, boleh kita dengan peraduannya. Mau kita petugas si dapat lah si layak untuk menyertai peraduan.
0: Mau bertugas boleh lah teh.
1: Bertugas si boleh.
0: Kami kami si bertugas, buah tak bingung. Kompom kami ngembak gelang mas pulang.
1: Nah, mbak mas pulang. Nah, air benar kata orang. Sebab apa? Di kapit, orang dari Kuching yang datang. Yang dapat untuk cikai. Mbak pulang untuk cikai. Di Sibu ke, orang Sibu pun lah yang dapat. Jadi, saya ada masalah. Dia datang dari sini-sini pun asalnya menyertai je. Asalnya betul. Layak menyertai boleh. Dia ada isi. Ni
0: tahu tuahnya Arya tak nak.
1: Ni tahu.
0: Dapat ngembak pulang dek.
1: Di samping ya hari Jumaat tu saya nak kongsikanlah antara pengisian apa nama tadi Sarawak ku sayang tu di Serike tu. Ya mana hari pertama 7 hari bulan hari Jumaat dah kira dah start lah. Serike Kitchen. Tu Serike Kitchen tu memang menjadi tumpuan lah. Sebab apa? Sebab menyediakan juadah-juadah kelakar minum-minumnya lah. Jadi yang terkenal di sekitar kawasan Serike lah. Yang dicari orang bila atas Serike kenapa carinya. Demialah.
0: Betul.
1: Jadi datanglah.
0: Biasanya di Serike tu banyak orang cari apa? Biasanya makanan-makanan tu.
1: Makanan-makanan terpulanglah kita tanya. Saya pun pergi Serike, saya suka makan roti. Naya kata orang tu roti kahwin eh.
0: Roti kahwin pantai.
1: Kan nak tepi sungai.
0: Ya, nang tahu tempat di Serebu orang.
1: Nang tempat di Serebu orang lah. Tapi
0: roti paun Tega Skyo.
1: Ya, tahu kita ni.
0: Tahu.
1: Nah, tapi itu menurut si tahu lah. Bukannya bukan bertempat di tebing sungai sih, tempat program Aku Sayang tu.
0: Di sini sana.
1: Jadi kompleks sukan Serike.
0: Kompleks sukan Serike.
1: Hanya dari 7 sampai 9 bulan lah. Dengan apa nama tadi? Dengan aktiviti hari pertamanya Serike Kitchen, pameran, kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan. Hari 7 hari bulan dah apa dibuka untuk e-peraduan tu.
0: Jadi keputusan e-peraduan tu adakah
1: ya, ada yang harian.
0: Ada
1: yang harian. Maksudnya tadi yang harian tu hadiah-hadiah yang biasa-biasa lah. Tapi yang
0: hari besar dapatkan hadiah besar
1: hari penutup lah. Hari terakhir sekali.
0: Macam ya hari terakhir lah kami atang tu.
1: Confident lah.
0: Nelah tahu tak nak. Ada nyangkut-nyangkut sikit tak bang.
1: saya dah high, terpulang. Oh, tapi jangan putih mata lah. Kata hari-hari aja.
0: Kata kita aja.
1: Rasin kan dengan nak wall climbing hari pertama dek. Mun si atang eh. Wall climbing ada hari pertama. Oh. Pertandingan street soccer, serike basket, pertandingan memasak udang sungai.
0: Aduh, aduh. Udang sungai.
1: Udang sungai tu. Kau 2:30 petang.
0: Mun saya dah. Tok boleh beri kami. Kami tu sentiasa bersama. Ya. Sebab bila pat mengail tu hanya menguji kesabaran kita sebenarnya.
1: Jadi macam kebiasaan lah di apa program Suaku Sayang di tempat yang lain juga pada hari pertama ya. Malamnya dah ada hiburan dah.
0: Malam dah ada hiburan.
1: Malamnya dah ada hiburan iaitu malam konsert malam budaya Sarawak. Dan seterusnya diikuti dengan hari kedua lah. Malam Budaya Sarawak tu dengan persembahan oleh band-band tempatan. Kita ada Serike Baskers, DJ Sonic kita datang lagi. Kita ada Florence Law, Liz Wita, Mawat, Rick Wilton dan juga Ramles Walter serta DJ Denteng. Sempat kita DJ Denteng tu kah?
0: Ingat DJ Denteng.
1: Doloknya di bagian Cina kita di Sibut tu nyo.
0: Ingat macam pernah-pernah lah dengan namanya dulu.
1: Dulu tengahnya tengen je anak.
0: Ya, Denteng.
1: Nama Dentengnya dah si menyedah apa kerja jemput dah itu. Hari kedua hari Sabtu 8 bulan sama juga kita ada 11 pagi breeze walk bersama Yang Amat Muhammad Premier. 8 pagi Serike Kitchen dan juga majlis perasmian program Suaku Sayang 2026 peringkat bagian Serike lah. Berlangsung pada hari kedua untuk majlis perasmiannya. Samping ya diteruskan juga dengan apa pertandingan Serike Strongman macam padah nanti kelamingan juga sama itulah pertandingan menyumpit sukan ikan rakyat dan pertandingan gubahan buah-buahan tempatan. Itu best juga tu. Dan
0: buah-buahan tempatan dia memang banyak yang kreatif turun serta.
1: Ya biasanya mundolo-dolo sebelum apa ada pesta apa nama tadi pesta pesta nanas mula-mula dulu pun ada juga lepas siap pesta buah-buahan ada banyak lagi aktiviti-aktiviti lain. Jadi untuk program hiburan malam ya malam kedua tadi konsert rakyat
0: konsert rakyat
1: malam pertama malam budaya.
0: Malam budaya. Malam kedua adalah konsert rakyat.
1: Kita ada Melina.
0: Melina.
1: Bob Sheik, Yusuf. Ashik. Ricky Anderson. Chen Eng. Dayangku Fazilah. Yadi. Bendy Jaksa. Dan juga pernah tadi Iwan Jidastri. Nang indok lah. Jangan nasi tanggak lah. Malam kedua ya.
0: Malam kedua kami lah.
1: Makin jadi jom tenang sumbat.
0: Sabar je lah.
1: Yang kita lagi laju nak lagi kucing ada nangkut ke situ.
0: Kita ingat tak virus ya si laju kah? Sekejap je virus ya si sampai sesaat. Si sempat kita ngitung sesaat dalam rejok lah ke sebelah.
1: Bagus-bagus lah kami hari pagi. Okey, kita teruskan dengan apa program hari ketiga lah. Program Saku Sayang peringkat bagian Serike. Itu yang siapa dah tadi. Fun Run 5 km dan juga 3 km lah. Awal pagi ke 6 dah start dengan senam aerobik. Setengah jam lepas ya, lalu terus play off lah. Untuk Fun Run 5 km dan juga 3 km. Seterusnya, kejuaraan petong, pertandingan tarik tali. Dan juga diteruskan dengan pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran peraduan. Di sampingnya untuk majlis penangguhannya akan berlangsung di sebelah petang dan pengumuman pemenang hadiah utama peraduan. Tu pada saya tadi untuk
0: dari
1: apa,
0: hari pertama sampai hari terakhir ya. Okey,
1: peraduannya. Peraduannya setiap petang apa memang ada untuk hadiah hariannya. Tapi yang untuk pengumuman hadiah utamanya itu tadi pada hari terakhirlah. pada hari majlis, dalam majlis penangguhan ya. Saya boleh padah di situ kah? Jemput hadiah-hadiah macam nak. Dan hari tu kan datang tu. Hadiah utamanya satu gelang emas 916. Yo, hobi.
0: Ada lagi satu hadiah. Satu gelang emas 916.
1: Mari. 20.13 gram.
0: Syubi, 20.13 gram.
1: Ya, hadiah utama lain, peralatan elektrik rumah dan juga gadget. Dan juga kita ada hadiah utama tiket penerbangan Ebonio Kuching, Kuala Lumpur Kuching. Yobi,
0: Indona. Susah hadiah.
1: Main Ebonio. Tu lagi hadiah utama sofa.
0: Sofa.
1: Hadiah penerbangan tu ada 2 IG ya. Hadiah sofa tu pun ada 2 IG juga, 2 set sofa. Lepas dia motosikal.
0: Sofa tu rapat akhir raya tahun depan.
1: Ya. Yeah.
0: Cik agak meligi.
1: Macam sama dia apa sofa tu. Hei, kacak apa sofa tu.
0: Coba so sikit saya.
1: Jadi saya nak so lah tu ni.
0: Jadi ada gelang emas, 2 set lah kira macam ya lah.
1: Gelang emas sikit aja.
0: Gelang emas sikit aja. Sofa 2 set.
1: Sofa 2 set. Penerbangan 2 set 2.
0: 2 set 2. Motosikal tu.
1: Motosikal sikit ya.
0: Motosikal sikit.
1: Dan lebih 60 hadiah sagu hati.
0: Banyak.
1: 60
0: banyak
1: lagi hadiah sagu hati tu. Jadi jangan si datang lah. Untuk sama-sama memeriahkan lagi lah. Puan Menteri, program Selaku Sayang Peringkat Bahagian Serike yang berlangsung 7 sampai 9 Ogos 2026 di Komplek Sukan Serike.
0: Jadi datanglah ramai-ramai lah, untuk memeriahkan lagi program Selaku Sayang pada hujung minggu tu. Jadi kita dipahamkan esok lusa dah gago dah. Ada pameran-pameran agensi juga turut serta. Dan juga dua malam konsep berturut. Malam pertama malam kebudayaan dan malam kedua adalah konsep rakyat.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Lepas tu kita akan sambung lagi untuk info seterusnya. Apa kata kita berhibur dulu?
1: Kita berhibur.
0: Lagu pilihan orang sibuk. Orang sibuk. Lagu apa?
1: Ya,
0: tadi dah tan orang South FM dah. Kira tu tan orang sibuk lagi.
1: Okey, kita berhibur bersama dengan lagu tu. Jadi terus dengarkan Info Ekspresi Sarawak FM
0: dan Sibu FM.

0: Ya, mana-mana ngancap berdosa nak. Bayar lagu
1: Bayar. Nak
0: ya.
1: Nak bayar.
0: Ya, teku. Mana-mana ngancap berdosa.
1: Berdosa.
0: Oh, jangan ngancap elak lah. Dam-dam jak.
1: Oh. Jangan begitu.
0: Jangan begitu. Jadi superstar. Gitu.
1: Jangan
0: okay.
1: Berjoging awal pagi.
0: Oh, pandai kita nak apa? Relate dengan lagu tadi nak. Jangan begitu jadi superstar, jangan berjoging di pagi hari.
1: Ha, nak pagi orang jogging. Jogging tengah hari. Aluk nak naya tak apa nama tak stroke habar tengah hari jogging.
0: Janganlah haino ja. Okeylah, kita akan bacakan juga antara komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook Sarawak FM yang dah banyak dah hantar komen sebenarnya.
1: Robi.
0: Lobo-lobo dah komen sidaknya dah hantar. Alhamdulillah lah. Jadi
1: cari
0: katanya. Jangan tak cari. Okey, kami baca dulu. Daripada Adira Borhan. Hai DJ Rinas dan DJ Sunnatullah Alauddin. Ataupun DJ Din. Okey, katanya selamat pagi semua. Sedang layan celoteh kita dua katanya. Semangat dengan lagu Sawakku Sayang. Sambilnya tengah masak. Sebelum jam 2 petang ada tugasan luar. Jadi terus layan ekspresi warnai hari anda. Minta lagu Merayu Angan daripada Siti Nurdiana juga Api Cera. Assalamualaikum. Thank you katanya. Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Kita ada Sarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas di Sawak FM dan DJ Din Sibu FM. Hai, apa khabar kita dua? Tanya pagi tu ekspresi warnai hari anda untuk sahabat pendengar Sawak FM. Juga buat sahabat lama kami di tahun 80-an, awal 90-an. Masniah Mahri, Kampung Melango, Bad Baru Serato, Sida Edi di Kabung, Lehana Kazara Haji Cik, Masna Loso, Norangah Nora Noliana Kuang, Mawar Putih di Kampung Tambi, Samarahan dan Sungai dan Kuching. Ucapan selamat memasak. Minta lagu apa-apa je tanya.
0: Minta lagu apa-apa je. Awaklah. Kelak katuk milih lagu apa-apa je.
1: Apa-apa je. Okey. Noraini Amrin tu. Ekspresi warnai hari anda di Rinas, DJ Rinas Mepati, Sibu FM dan DJ Din Sibu FM. Selamat semua. Cuaca panas, kering baju. Tengah nonton live sambil akak minum rehat dengar kecil kita. Dengar radio kecil. Salam sahabat, semoga sihat katanya.
0: Alhamdulillah, insyaAllah semuanya sihat, baik, nyaman kata kita nak. Dan kita ada juga komen daripada rakan kita Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJ Rina, Subrah Prati dan juga DJ Din Sibu FM. Selamat bersiaran, selamat pagi hari Selasa buat DJ berdua. Sihat-sihat selalu, dimudahkan. Salam info ekspresi warnai hari anda Surah FM, sehati sejiwa buat semua sahabat dan juga pendengar rakan-rakan FB. Katanya cuaca panas di Kampung Tabuan Ulu, Haji Drahman tu alhamdulillah katanya. Terima kasih buat DJ berdua. Terima kasih juga Suhaila Abdullah.
1: Ya. Kita ada Nani-Nani di situ. Hai, assalamualaikum Nani. Dan selamat pagi DJ Dinas Merpati Sawak FM dan DJ Din Sibu FM. Selamat bertugas. Apa khabar kita dua? Kita dua nang steady. Salam ekspresi untuk semua sahabat setia Sawak FM. Selamat bermasak untuk semua ibu-ibu yang sedang sibuk bermasak di dapur, serta salam rindu dari kejauhan untuk kita orang semua. Terima kasih DJ Rinas and DJ Din cantik. DJ Rinas cantik di siang kali ni.
0: DJ Din handsome lah.
1: Mangga terbang-terbang dah. Like the love tepi rindu. Terima kasih.
0: Terbang love lah.
1: Terbang-terbang tepi-tepi ya.
0: Nanti. Untung lah kita teh.
1: Ya teh cedo kita sama-sama aja. Mesti cedo kami seorang tak ada
0: nih. Saja jat nyakat. Mesti pia, si meriah kata orang.
1: Tadi kita nanya nak hal apa, nak makanan di Seriki, nak nyaman dan nak. Mun saya lah dolok, lamun dulu dolok saya waktu lagi saya ada di Tanjung Manis, nah. Jadi dolok mun pergi ke Sibu tu jarang nak pergi ke Sibu. Waktu yo belum ada lagi jalan darat, belum ada lagi jambatan, belum ada waktu yo. Makai bot ekspres. ais, maki espres, espres kayu mula-mula dulu.
0: Betul-betul. Kami sekali, ada 3 kali kah pergi ke Tanjung Manis.
1: Pergi maki botol espres.
0: Betul. Ha. Betul.

0: Jambatan, waktunya jambatan kayu. Bila kita jalan pergi Wap, pukul 6 pagi pula lah, kita dah jalan ke Wap. Yo, tak tok tak tok tak tok. Bunyi kasut kita pun kena dengan Wap kayu
1: tu.
0: Kasut kasut tompak yo lah tadi. Tapak kasut tu nama tak tok tak tok tak tok. Dah bunyi kita jalan menuju ke Wap pun.
1: Rasa gap lah kita jalan di Sibo orang teh. Gap
0: ni. Pergi ke Serike aja yo, belum Sibo waktu yo. Baru pergi ke Serike. Ah, tang Serike apa cari kita. Mula-mula cari tahu. Tahu tak tahu, tahu nak basah, tahu nak kecil. Nak besar ada tiga jenis tahu ya, dulu ya? Dicari di sini. Apa awak beli takut habis
1: awak lari
0: beli dulu engkau saja tinggal yang toke toke saya punya tahu tinggal sini ya. Nanti saya pulang baru ambil baru tu pergi tempat yang lain
1: mau jual lah toke dengar tak kita tinggal
0: nang tahu
1: nang pelanggan setia
0: pelanggan setia
1: Indo hati
0: iya yang Indo tadi ya, dengan gap gup bunyi
1: kami dapat imagine kita pakai kursus tompak ketak-ketuk berjalan deh turun daripada buat ekspres deh sampai ke apa tempat nak
0: tempat dia kan
1: memang serantau-rantau ya lah bunyi kursus tompak kita itu
0: pas dia baru ada apa nanti ekspres belon kata orang bulat apa nah pas dia orang pakai dat speedboat apa laju kata orang baru laju sikit dulu ada 2 jam kita nak pergi nak bila dah pakai apa speedboat bot setengah jam datang tu.
1: Ya, laju lekas ambil ke lekas lagi.
0: Gini tu bila dah kita dah ada jembatan jalan raya kita dah tembus. Lari Sibo makin dalam kawasan pun laju juga.
1: Jadi sebenarnya ada Serike kena tu bukannya orang kata si terlihat pembangunan perubahannya. Mungkin kita zaman dulu kita nak anggap beza Serike dengan kena tu banyak perubahan lah. Mana yang saya pernah pergi Serike ataupun lagi kecil dulu pernah jadi berada di Serike. Mungkin kena tu bila berada pergi ke Serike mungkin ada tempat-tempat yang kita pernah lah, agak dulu ada berubah. Kadang-kadang bunan yang lama kita lihatnya dah tukar dengan bunan baru.
0: Mungkin kita pergi apa nangka Serike kena tu dengan wajah barunya. Pusat apa yang pembangunan pentadbiran yang tadi memang membanggakan lah. Yang lebih yang kita membanggakan ialah bila kita dapat pergi ke apa ke Serike orang dari belah Batu Dago semua dah jematan semua dah tembus dah kena tu.
1: Semua dah tembus
0: semua dah tembus. Saya dah makin apa saya dah berharap dengan jalan sungai aja. Walaupun jalan sungai masih ada gilah yang makin jalan sungai sebab ada yang apa yang tinggal-tinggal di tempat-tempat rumah panjang kah ataupun di somel-somel kata orang sebab perjalanan kita dari Serike menuju ke nak pergi ke Kuching nolok lah. Kata ekspres saya dari Serike menuju ke Kuching ekspres besar kata orang nolok. Memang makin sungai yalah. Memang melimpas dah Tanjung Manis ya dulu, melimpas ke Kampung Anjang.
1: Benar.
0: Yalah, jadi pernah tadi satu kenangan lah untuk orang yang mungkin sebelum tu makin jalan sungai aja. Tapi kini tu nyaman apa beli barang makin kereta terimpun.
1: Betul. Yalah, Umar tadi pembangunan di Serike daripada segi pembangunan kawasan pesat dengan ekonomi pun semua banyak perubahan sebenarnya.
0: Jadi kita menikut lah. Sekali lagi sebelum kita nanya tu dek menunggu lagi orang ramai untuk sama-sama datang ke program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Serike 7-8-9 Ogos 7 hari bulan 8 hari bulan dan 9 hari bulan Ogos
1: 3 hari
0: di Kompleks Sukan Serike datang beramai-ramai jangan si datang
1: sebab kita ada jual antara hadiah-hadiah yang menarik
0: menunggu
1: kita orang dan sekaligus ada jua peraduan yang kita orang perlu ikut dari Jumaat sampai hari Ahad. Jangan tunggu hari Ahad saja. Tak kena kata kita. Jadi datanglah dari hari Jumaat. Kami boleh juga menyedar buka awal. Eban sehari tak ada. Orang buka hari Jumaatnya juga minta kagum
0: Kamis. Jangan takut dengan ayah sebab Serike Kitchen pun ada. Kita lapar semua ada dijual di apa Serike Kitchen. Lepas itu ada lagi pameran pembangunan, kaunter perkhidmatan. Pada malam pertama tadi ada malam budaya Sarawak.
1: Ya.
0: Malam kedua konsert rakyat lagi. Ya. Ada banyak, banyak program-program yang berlangsung di samping apa nama tadi? Peraduan yang tadilah.
1: Bukannya calang-calang apa aktiviti diadakan nak oh. Kita ada juga konsert yang pada hari dua malam ya berturut-turut. Jadi kita

0: sekali lagi menyerulah orang warga Serikir berdekatan dengan Serikir, Sidak Balai Tanjung Manis kat turun jual orang 1,000, orang Serikir, orang 100. Dah betul semua tu kan turun.
1: Semua turun sama-sama. Dari belah mata Darun pun sama turun juga anak.
0: Betul.
1: Sebab apa bulan Ogos tu Minas, awal bulan kita di Serikir. Hujung bulan kita di Mekah. Bulan 8 tu ada 2 gig ah, Seraku Sayang di Zon Tengah. Dan Zon Tengah tu ada 4 semua ni. Di Kapit dia, lepas dia di Sibu, lepas dia di Serikir tu kelak, dan akhir sekali kelak di Mekah lah untuk Zon Tengah.
0: Betul-betul, datanglah ramai-ramai. Jadi sekali lagi kita nak bacakan juga antara komen juga DJ Dina. Ada yang masuk komen-komen tu sebenarnya. Daripada Zaimah Abdullah tu, assalamualaikum, selamat pagi DJ. Best juga dengan komen sahabat katanya. Apapun, terima kasih membaca komen kami. Siapnya bagi bunga dengan kita hari itu. Segar bunganya hari itu.
1: Ya, Obi.
0: Awalnya nyiram. Awal pagi tadinya dah nyiram bunga.
1: Bunga yang fresh pagi itulah. Segar.
0: Betul. Ada juga Nek Mok tu. Selamat pagi. Selamat tugas kita dua. Semoga ceria selalu. Ditujukan kepada Dayang Hanim, Kak Jana di Kuching. Semoga bayi tajak. Kelak berjumpa lagi. Kita nak berjumpa dengan kami dua kah macam ni?
1: Berjumpa dengan kami agak di Serikir lah.
0: Benar-benarnya ada. Minggu tu ada. Esok lusanya dah ada pergi ke Serikir.
1: Di Serikir dah. Jangan si datang. Apa-apa kah nak? Empat nembak kan.
0: Awai nama dah. Hello. Empat pitis ke ulam nanas ya.
1: Ya Rabi.
0: Tahu kita duduk berselak empat pitis udang dengan nanas ya. Iba kata. Kita nampaknya di hujung-hujung rancangan cuak itu. InsyaAllah ada juga pengisian akan dikongsikan pada minggu hadapan. Dan apapun, terima kasihlah kepada DJ Din atas info-info yang dikongsikan untuk hari itu dalam info spesi.
1: Sama-sama.
0: Dan juga kita ucapkan ribuan terima kasih juga lah kepada unit siaran luar kita, MCR kita. Melancarkan program kita untuk hari itu dalam info ekspresi.
1: Nak bilik kawalan pusat.
0: Bilik kawalan pusat. Menang juga.
1: Rupa unit siaran luar. Kita di luar.
0: Ya, teku. Dah biasa. Bilik kawalan pusat.
1: Bilik kawalan pusat.
0: Alun jelin dah itu dengar. Minta maaf lah ha, kawan-kawan.
1: Lalu hilang sempat tidur ni. Lalu hilang sempat tidur ni. Menang. Saya ada masalah.
0: Musim-musim demam tu mudah nak babo juga kali.
1: Ya kali. Bukan hari ni kita je. Kita ngenang gelang emas ya. Kenang tak kan.
0: Tahu-tahu je kita ngenang gelang emas. Kami ada target juga. Borneo pun kami target. Motosikal pun kami target. Semua ambil target. Sebab tu hadiah besar-besar susah kita noleh.
1: Ya, datang lagi tak akhir aja dek. Nak uji kita je.
0: InsyaAllah datang awal. Jadi datanglah awal-awal. Jumaat sampai Ahad.
1: Jumaat sampai Ahad.
0: Okeylah. Nampaknya penghujung rancangan kita DJ Din. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam info ekspresi pada minggu hadapan. Akhiri dengan lagu daripada Siti Nurdiana featuring Afitera, Merayu Angan. Lagu terakhir kita dalam info ekspresi untuk kali tu.
1: Angan ambil gelang emas nak.
0: Mestilah. Si salah berangan.
1: Okey, terima kasih Rinas Empati dan juga rakan-rakan kita di Sarawak FM untuk info ekspresi kita minggu tu. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.

12 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibar FM. Segalanya untuk anda, ekspresi 9.12, sejam yang ketiga kita bersama menerusi pertemuan pada kali itu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sibar FM yang dah memantaikan ucapan juga salam di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibar FM. Segalanya untuk anda, kita dah pun bersama dalam ruangan info ekspresi selama lebih kurang 50 minit lah. Bersama dengan akan kita DJ Rinas Merpati di Sarawak FM setiap hari Selasa, pastinya kita akan dapat anda ikuti juga menerusi Sarawak FM kerana kita bersama lah dalam ruangan info ekspresi. Jadi untuk jam yang ketiga tu, seperti biasa ruangan interaktif, saya akan bacakan juga ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Sibar FM ya, dari Pontek seluruh negeri Sarawak lah yang berkomen di live Facebook kita. Terima kasih untuk Rita Philip. Selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas di Konti. Salam manis buat Luli Genayang, Lando Ganeng di Sibu, Joshua Jos, Wela Nyipan, Roslin Jelawat, Julia Supi di Kapit, Ibrahim Takib di Melaya, semua rakan-rakan grup Sibu FM di mana juga berada. Situ Pak Jua buat DJ Din. Terima kasih semua dari Kapit. Terima kasih Rita Philip. Sapian Podin, Assalamualaikum DJ Din. Waalaikumsalam, selamat bersiaran dan salam untuk semua pendengar Sibu FM. Semoga sentiasa sihat, amin amin. Terima kasih Alicia Rufina pun ada. Good morning DJ Din dan salam keceriaan Round Kucing. Wah, senyum kawan Round Kucing nah. Selamat bercuti kata orang. Selamat meronda-ronda di Kucing nun. Agnes Inai Robin, selamat pagi DJ Din, selamat bersiaran di Sibu. Cuaca kami di Miri pagi itu panas. Minta DJ putarkan lagu dari kumpulan Elicats untuk hiburan semua peminat peminat setia untuk DJ Din. Semoga dipermudahkan segala urusan katanya. Terima kasih. Sama-sama. Kita ada juga Madu Kemenyan, selamat pagi DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siaran DJ Din. Semoga dipermudahkan urusan hari ini. Amin amin. Terima kasih. Juga kita ada James Kemiran, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din. Terima kasih James Pengiran. Bila ucapan yang lain akan saya bacakan, masih panjang masa kita di jam yang ketiga tu. Jadi terus layan kami di Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: Ini tu jadi trend. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Tahu kita, binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Malaysia Family atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Ha, kita sama beringat, takut anak kita terkena juak kena. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ha, ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Ha, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

11 54 minit pagi, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan kita Ekspresi 912 CFM edisi di hari Selasa 4 Ogos 2026 Masihi, bersama 20 Safar 1448 Hijrah, dan kita akan insyaAllah akan bersama semula di hari yang lain insyaAllah. Apapun, terima kasih kepada semua pendengar CFM yang dah pun bersama dengan saya soal jam 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini, dan juga terima kasih yang dah pun berkomen di live Facebook kita, page CBFM segalanya untuk anda. Terima kasih untuk anda yang berkomen, dan jangan lupa untuk kita orang terus ikuti semua platform media sosial CBFM di Facebook, di Instagram, di X, di TikTok, dan juga anda boleh ikuti kami menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk menjadi rakan dan juga pengikut ataupun followers media sosial CBFM. Baiklah, sehingga kita bersama lagi di lain masa, di lain ketika, semoga anda berbahagia selalu hendaknya, dan apa jua anda lakukan akan dapat di memberikan manfaat dan dapat dikongsikan bersama insan yang lain. Jaga diri, hiasi peribadi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu, dengan mengakhiri pertemuan kita, dan tepat pukul 12 tengah hari nanti siaran YFM akan dapat anda ikuti. Sekian pertemuan kita, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Petani, salam Selaku Maju Makmur. Bye-bye.

Dalam tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2, 4 hari bulan 8, 2026. Perintah Sarawak berniat dekat ngeremai ke konsep anjung kasih di Menua Tu. Kena nulung ruang bilik orang tidak perubat ke buat hospital di Menua Tu. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg misi benar pengharap ke anjung kasihnya berguna benar gagai bala aris pesakit ari menua pesisir ti berguna ke tempat bermalam lebuh tibuan ke bala sidak ti berubat. Ia maksud ke Jakuto lebuh ke berjadi anjung kasih Hospital Bintulu. Anjung kasih Hospital Bintulunya ianya anjung kasih keempat dibuka di Sarawak. Tinggayan ke pengeran hati perintah jaga pengelantang rakyat mengenai strategi pemansang pengguna COVID-19 2030. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisik nerima penemuai basa Hari Raban Komiti Pengawak Meresah Ngau Bansik Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Baas Tanah Negeri Sarawak. Penemuainya diatur berserimbai ngau pengawak libat urus di bekaul ngau langgur Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Renggat Zon Sarawak tinggal umuk ke Balakiem, orang kelandik pasal undang-undang ngau raban akademik. Pengawal libat urusnya diatur alai sidak beranau ke jalai ngangkat ke pemanah langkar undang-undang kontrak di Benua Tu. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi ngarap ke pengawal libat urusnya oleh nyawup negap kagi kaul kerjasama antara semua raban ke bekaul. Kelimpah hari tinya di penyungkak ngagai pengawal tim rambu polisi ngau undang-undang kelebih inklusif, dinamik serta oleh merit pengelantang ngagai rakyat ngau pemansang menua. Raban sidangnya diulu ke Hakim Kod Perintah Besar, Datuk Sri Wazir Alam Maidin Mears. Langgur pengawak tiketnya dia ke Jalai Bas tip sambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat. Disadang oleh negap kagi perkara penyambung antara Sarawak Gau Indonesia. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke langgur pengawaknya benung di Serenih mengenak penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Lubu Antu. Penemuannya diatur alai berarti sekali ke perengkah guna udah disedia, lalu berarti sekali ke pengawak tu udah boleh diperjalai ke. Ia madah ke jalai nengah ICQS Lubu Antu nengah badau ngau ICQS Tebeduk Entikung. Disadang oleh gemuntang ke perjalai antara Putus Sibau ngau Pontianak. Di sebedau tu bisik 20 jam perjalai nengah jalai darat. Bab penemuan itu, ia madah ke kelimpah hari jalai darat. Upis Menteri yang megak ngasai ke Kuching oleh diangkatnya di palan transit Kanang Menua tip bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia. Mesir Mayuh di Serikai, Bukah, Tanjung Manis, Betuang, Sibu Ngau Kapit udah diperansang datai ngericah gi program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai tika diatur kena 8 hari bulan 8 tu. Sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke pengawak kena nyedia ke program yang megak ditetap ke mantup ke hati. Alai semua agensi kebekaul begak sama udah ngerja ungkup pengawak sida. Ia madah ke Mensi Mayuh ukai semina berpeluang gulih ke mayuh macam servis perintah. Tang megak berpeluang mendiang ke jahku ori Premier Sarawak serta nguluk mayuh macam pengawak ke tau narit hati. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu lagi pendengar kita ke YFM Bintulu. Begulai bawa awak ngela tengah hari.

Ya, peningah, selamat bertemu baru kita di Bawah Gelar Tengah Riz. Hari itu 4, hari bulan 8, tahun 2026. Kita bergulang aku pengelola program Syara Ludan, buat pengelamat 3 jam, berengkah hari pukul 12, nyentuk ke pukul 3, ngali hari itu lagi. Jadi, tusun program kita hari itu peningan ada berubah kali pukul 12.30 tu lagi aku berengkah macam pesan berat. Nangkan kenyak pukul 12.45 minit. Tengah hari kita boleh ngau pula program Rut Ampung, ba program nemu kita. Pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Libat ngau temuan yang ke minggu tu. Udahnya pukul 2, bakal selama kita boleh buat program Kini Kita Sari tu, lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah macam pesan rindu hati kita ke bisik di Kenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke dengan live buat TikTok Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita Sari tu peningat 4 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi yang lalu ke peningkat kita, yang kanyak baru bergulang kita jam ke dia tu, dia mega berkongsi ke gaya hari kami di Puak Pasar Bintulu di tu. Oleh daripada aku hari konti di tu, panas kami di Pasar Bintulu di tu. Kanyak kita ke benuang ngetu belelak jam ke dia tu. Ngika alain dur ngintu diri kini. Tau ke nurun nganjung anak atau ke ngambil anak bersekolah. Terus ke program kita bergulang kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Okey, lagu keterubah kita kena kita ngemun ke program Mengelah Tengah Hari kita kesari tu. Lagu Ari Himawat, Tungkat Semangat.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Karen Libau dup dap ujung ke jam kita itu pukul 12.22 minit tengah hari. Jadi tu aku berkongsi dengan kita pendengar Siti info tu berkawal ngau nur kita ke dekat ngecik atau ke meresan nur atau kepalan nur anak kita sekolah lebih lagi ke pemeriksa satu bak kalender akademik tahun 2027 lah. Jadi apa indai tok ke penjaga uliah ngecik kemasukan pemeriksa satu bak kalender akademik 2027 lah. Berengkah hari 1 hari bulan 8 ianya ngena portal ITME IDME. Jadi intik semua ndak setuju ngau school tok ke penempatan ke diberi kita uliah ngapil sekolah baru ngagai ngena portal ITME berengkah hari 1 ngagai 31 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi itu medak kan intik ya bisik kusuang bak sekolah ke dipinta. Jadi intik kengecik ya atau ke medak rayuannya uliah digagak bak https://idme.moe.gov.my. Hanya tadi kena kita ngecik ndur sekolah lebih lagi anak pemberi satu buat kalender akademik 2027 uliah di cik kita berengkah hari 1 hari bulan 8 tahun 2026 dengan portal ITME.

Jadi tu megak peningah berita manah ngagai kita kedekak ngau masuk ba askar wataniah. Jadi berserimbai ngau pesta Tubina 2026. Dia bisi dibuka kaunter kena kita minta pengawak tu. Ba pengambilan askar wataniah Regimen 510 askar wataniah ke dia tu respon manja pesta Tumina 2026 7 hingga 9 hari bulan 8 ba pentas utama Taman Tumbina Bintulu. Jadi syarat kita akan masuknya tentu ke kita tok berpengerai, regas berpengerai berumur 18 tahun hingga 45 tahun. Peranak menua Malaysia. Lalu ngemuan pelajar atau ke tikas akademik ba BMR, SPM, diploma atau ke ijazah, PAS ba bahasa Malaysia, sejarah ngau matematik, aktif ba dalam sukan ngau nadai sakit kronik. Tentu ya, nadai ngemuan rekod jenayah. Lalu untuk lelaki, dia peninggi ya 153 cm ngau pemerat ya 47.5 kg. Nanti indo peninggi ke ditetap ke 147 cm ngau pemerat ya 40.5 kg. Jadi sebarang tanya kita megak tahu nanya ngagai Sajen Martin ba lumur kusung 13450 tau ke ngagai Corporal Nelly ba lumur kusung 18770-7441. Okey, nyak berkawul ngau pengawak ngambil tau ke pengawak puang askar wataniah Regimen 510. Okey, kita lagi terus berperindang datu lagi aku maca pesan berat ke bisik diterima kami. Andrew Latiang, Sulu Tembawai Lama.

Okey, jadi aku terus maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke diterima kami tu dituju ngagai Kaban Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Kaban Belayan di Sungai Durian, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Setapang Oyak, Pasai Siung, Kaban Belayan di Nangat Tadak, Sungai Pui, Pakan, Julau, Dabai, Serikai, Sungai Semah, Bintangor, Kaban Belayan di Rantau Panjai, Sebedil, Salim Setabau, Naman, Suang Kapit, Iran, Gau Kaban Belayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, Gau Kaban Belayan, Kenglala, Niang Joseph Suti, tau ke ex Cikgu Suti anak Bujing, lalu pengawak Nguan Ulit, ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8, ngawa pengawak ngetah sulit hari Minggu yang nyak 9 hari bulan 8, Baklot 248, Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Lalu penerang kesilik tak bertelefon ngagi lumur 012-372-5895. Nangkan kenyak pesan kedua, pesan pemati datai Ari Simon David Matan, Madah Kapaya, ex-guru besar, ex-konselor Tuai Rumah David Matan Anak Ambang. Tuai Rumah David Matan Anak Ambang udah nadai kena 3 hari bulan 8, ianya hari 1 bak Hospital Besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan di Rumah Panjai Kes Pemakai, bak Rumah Panjai Jukun, Rumah William Lium Tanjung Asal, Rumah Panjai Tanjung Baru, Rumah Panjai Kerangan Pinggai, Rumah Panjai Jitu, Rumah Panjai Samuk, Rumah Panjai Engkerbai, Rumah Panjai Linggit, Rumah Panjai Sepuna, Rumah Panjai Nangabuang, Rumah Panjai Penum, Rumah Panjai Lubuk Kelampuk, ngau semua Rumah Panjai Kes Pemakai Bak Batang Pakuk. Lalu ke ngelalan yang ke kalak sama gawak ngau ngajar, ngau niang tu subak. Jadi niang tu, Niang Tuan Rumah David Matan Anak Ambang dekat Dintu Balamayu kena malam hari 3, 5 hari bulan 8 tahun 2026, bak rumah Yempu, bak lumur 67, Taman Lucky Garden, Jalan Belimbing Seri Aman, serta dekat dikubur bak Pendam Sutung kena pagi hari 4, 6 hari bulan 8 tahun 2026 kena hari 4. Jadi penerang kesilia kita atau telefon dengan anak ya, Simon David Matan, bak lumur 019 875 61

Tuang lapan. Lalu pesan ke si Tito, datai hari Thomas Saga ngari ke yo anak rembak sebilik madah ke tija anak jelian. Tija anak jelian tau ke indai kupa, tau ke yo udah nadai. Kena 3 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 9.20 malam. Jadi ni yang tija anak jelian tu dekat di Sengai Pala Mayuh bak rumah yang pu. Bak tuan rumah Kennedy nangga sebilat kat baliah kapit. Lalu niang dekat dianjuang kena 5 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapan belayan di Skayuk Aik Gad, Skayuk Batang Baliah, Skayuk Aik Mujuang kelebihi bala bak nangga oyan. Bala kapan belayan bak pasar kapit, suang kenawit sibu bintulu, belakang kau semua kapal melayan di ngelalan yang tija anak jelian. Lalu kasitik tu pesan sembiang 100 hari niang surah anak bandar tok ke Inderlin dituju ngagai semua kapal melayan di serubah ilik lemanak, kapal melayan di betuang, kapal melayan bak melikin serian, kapal melayan sekayu ayat lemanak, serta semua kapal melayan ke Besrimai Pindiau bak Seriaman. Jadi semua kita diminta datai ngagai pasir mas kena 5 hari bulan 8 lemai hari 3, lalu pengawal sembiang berengkah jam pukul 6 lemai, lalu minta semua datai tumu lagi sebadau jam berengkah. Jadi hanya tadi pesan kebisik diterima kami. Lalu ke setiap tu sembiang 100 hari niang Edmund Ujan anak juga kena 8 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 8 malam bak rumah Steven Kat Luang, Sungai Puyut Marude. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di rumah Kanyan, Nyalak Ladung Pakan, Sera Bintulu, rumah Lindung Engkudu Atas, Sebetan Seratu, kabar melayan di rumah Panjai Puyut Lubuk Nibuang Marude, lalu Penerang Kesilik. Kita tak bertelefon ngagai Kathleen anak Ujan bak lumur Kusung 12-950-5247 atau ngagai Alexan Nyandang bak lumur Kusung 19-289-6940. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit datai dari Kathy Ludi anak timbang dekat madah ke pengawal ngetas ulit niang apaya ianya niang timbang anak acat kena 14-18 tahun 2026 ngetas ulit lalu main terbalu kena 15 hari bulan 8 baru masuk din nangasipan suang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di nanga temalat, nanga melipis, nanga entengai, entangai, nanga ibau, nanga tadak, kabar melayan di pasai, lubuk antu, miri, kapit, sibu, bintulu, balengian, kucing ngau, semua kenglala niang tu. Lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak Kathy Ludi bak lumur Kusung 19-782-0614. Jadi kesitik tu pesan pemati datai hari duris anak nyawai tau ke niang indai niang Wen Anyi madah ke apa ya Jok Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kenglala niang Jok Wan bak sepemanjai jalai sebawah pandan, sepemanjai jalai ulu sebawah, semebak, gelam, sekutan, kabar melayan di Bintulu, Suai, rumah Robert, Jematan Suai, rumah Sanjan, Lembuang, rumah Balui Sungai Asap, ngau semua kabar melayan kenglala niang Jok Wan, kenalah disebut itu, jadi niang disenggai, kena 3 hari bulan 8, bak fusiu nyigu lalu dikubur kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu pesan ke penudi Tok Peninga, pesan pemati datai hari muti anak bungsu tau ke Indai Cambai madah ke Anthony anak Tama. Anthony anak Tama udah nadai kena 3 hari bulan 8 jam pukul 5 lemai. Pesan tu dituju ngagai semua
Kapal Melayan.

di rumah panjang isu, bangat, liduang, awur, tabut, tembuang, memaloi, tebaruang, kejemut, san, rumah Maxwell, libai, ngau semua kapal melayan kengelalan yang, lalu niang dekat diintu malam hari 3, 5, hari bulan 8, tahun 2026, bak rumah panjai, tu rumah anja selejau baru marudik. Lalu niang dekat dianjuan pagi 6 hari bulan 8, bak pendam antara bangsa Lambir Miri. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya ngagai Muti bak lumur kusung 14 879 5744 tau ke kecambai bak lumur kusung 11 25 0 0 3 5 8 7. Jadi peringatnya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita mulai bak program kini kita sehari itu tentang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu dari Florence Loh, Peminat Nuan.

Ya, jadi dia untuk jam pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu selama tengah hari, jadi mulai ngau aku bawa program Nemu Kita ke nang ya dikeluarkan inti hari dua, bawa ngelah tengah hari, hari YFM Pintulu. Ya, jadi peningah dia tu jam maya dia tu nya tengah hari. Lalu ngenang mandi tu peningah kita selalu ya mandi pagi ngau meka mandi lemai. Nya na tau ndak nya ne buat kita ini pian. Mandi pagi ngau meka mandi lemai. Jadi ba jam-jam kebukainya kita mandi bepangai ba kita empu ya. Nanti asal kita kelalu berpeluah kini hari keluangan bisiknya mandi maya jam kebukai ukai maya pagi atau ke tengah hari atau ke lemai yang jadi malam tengah hari kini tika mandi mandinya berpanggai berdrimpu ni tiah ke ngasai tubuh drimpu pia antar di peninga nyalai nemu kita kita ke sari tu bisik berkawal ngau mandi. Jadi peningat bahawa India sedua itu tadi. Asal ku sekedar kita nanti kita endang ya berarti ke berita-berita bahawa sebelah media ramah. Tentu kita bisa maca, terbaca ke berita, ke dikunci ke aku ke tengah hari itu buat nemu kita itu ya. Nyelahi, tu tahu sebut nyelahi. Jadi bahawa India itu peningat sedua itu baru jadi. Pengantin baru, jakuk kemanya dia, ya, pengantin baru. Jadi Indo nadai dipadah ke nama, tang ke lelaki nama ya Rajesh. Tang meh peningat rumah tanggal sedua itu semina tan 40 hari aja. Jadi bini Rajesh nyau mai sara. Baru 40 hari udah jadi melaki bini, bini ya pan mai sara. Nare bukain ya, tentu kita yang tadi nama berkaul ngelaki bini ke sara atau nanti bini mai sara padah ke kita tentu jampat meragam. Jampat katik kenyebut madah ke oh laki nya bisi induk bukai, bisi bini dulu atau ke udah berbini belalai dari bini nya tu nak madah kenya ke sangka kita ini ya. Nyalai tu dah nanti kisah rumah tangga menyeka ku nanti nyau sara tadi tu bini ya keminta sara mai sara tentu ketegal laki ya bisi induk bukai tau ke bisi orang kedua orang ketiga pihak kerundian kita tau ke laki yang tadi udah bisi bini tang belalai nak madah ngakai tu dah bini ya tu. Jadi nak jauh harinya peraga mati kita ini ya. Jadi ukai peninga ukai. Ukai tegalnya. Ukai tegal laki ya bisi dah bisi bini dulu. Atau ke ukai tegal laki ya bisi pangani nuk bukai. Nak ukai. Ukai tegal tu dah rajas tu bisi nuk bukai. Nak ukai. Tang main bini yang tadi minta sara. Laban laki ya tu inya rajas tu tadi. Berbau. Berbau au. Nyak tegal bau. Bau nama kok kita, bau nyawa, bau cia, kayau, tak bau mah, bau tubuh yang pu, bau Rajesh tu tadi. Nanti bini yang nyau mutus hati, mai sara peningah, amat raya, bau tubuh laki yang nyaknya, sanggup bini yang mai sara, raya, pemau, pihak kuaku tu. Jadi bini yang hari terubah, berhari keterubah,

Pinang kini kawin terubah buku lain. Nada bunyi metua nak nak kengeraro pangan diri pe. Nada ngeraro kau bau nyenak lama kenau kau ya kenau kau kita kenau mana ya pe. Jadi nanti aku pun kenau engkau tenak lama kata mayanya yang kata bau ya tadi udah kita kenyo berami namanya berami itu rami kita ke kawin nikah pihak kerundian bini yang kata bekenya engkau nak sempat mandi nada dengan awak mah malamnya pihak ketu dah kenau ke bini yang tadi jadi udahnya tadi hari siti asuh mandi nama dia nak mandi pihak bakal kita mah nama dia nak mandi sano kita nama dia nak mandi pewai lagi mah ko laki ya Ari siti lagi setengah kiah agak laki entar lagi au lagi mandi kopi ya kau dah laki belagi lagi mana dah dalih laki ya ne maaf nyadi nya peningam nyalai nama deh nyau nyadi kelayak seduai melaki bini meh tegal bau tubuh rajes tu kelalu bau nyadi bini ya tadi pengujung-ujung emang masuk minggu kedua minggu ketiga minggu keempat nyau nadai penyabar lagi bini ya peninga alai bini ya pan berkemas gari nama nadai bebah-bah bini yang tadi kemas gari pulai baik gari ngagai rumah apa yang winai empu ne nyak ya nama kita nama kita udah pemuas ke suah ngelara mesan ngajar nak gedinga ne nadai bumunyi tipan ngarik tua baik pulai baik biar ne mupuak ngagai apa yang naik kita ngagai bisa apa yang naik bisa rumah atau kan ngagai kita nep ya yang kenyang itu dah bini raja setelah ne nadai bebah-bah nadai berpadah-padah udah mupuak ya pulai ngagai bin rumah apa yang winai ya jadi udah ke pulai ngagai rumah ngap rumah Pengwinaya mulai kediri dari rumah Pengwinaya tu dah bini itu tadi pan udahnya lalu ngelawa upis ke nur counseling orang melaki bini tadi counseling TBC namanya penanggul rumah tangga segi besi upis kediri sida bab muno India baka kita itu ba upis pengerja setara bangsa ni ya bisa unit daftar kawin atau ke sara kawinnya menjadi tadi nyalai nanti kita orangnya tadi kok sara dua melaki bini sebedau pemutus dia tetap ke sara atau kena oleh bukulai dua ya tadi dekat di counseling bekenya sama kalau kita di Malaysia di tu peninggal nyalai bekenya menggi Rajesh ngobini ya nyalai Rajesh lebuah ke dekat ngau ngagai counseling ya nang ya ngaku ne ngaku ya peninggal Rajas ngaku ia jarang mandi. Ukai ke Tegal kok ngelimat air ku ya. Ukai ke Tegal nadai air. Ukai ke Tegal nadai payap air. Ukai ke Tegal nadai sungai. Nang yang ngaku ia jarang mandi. Nang yang ngaku ia tak nanmu tengah mandi ku ya. Ya. Nyalai tang me. Bini yang tadi madah maya konseling sekumbang 40 hari seduai itu dah bergulai jadi melaki bini. Bini yang ada laki ya semina 6 kali ajak bisi mandi. Udah mandi. Sekumbang seduai ke udah jadi melaki bini 40 hari. Kok 6 kali ajak tu dah laki ya tadi bisi mandi. Laki ya pan ngaku ga. Nyak pan ku laki ya. Nyak pan bini ku bini ya. Uliah ku ngansak ku bini ya. Laki ya pan setuju madah. Ya, hari yang sak bini ya mehalai ke bisik mandi sekumbang 240 hari ke jadi melaki bini peninggal. Nyalai udah ke di counseling, udah diajar, udah ke dipesan Rajesh pan besemaya ya deka mandi nin tiang hari. Tang deh peninggal sayau meh asik udah nyadi bubur. Ati orang Indo wai nama udah kita bang. Mesan ngeraro nagang lama-lama nak gede kibuah nak gede asi ke tak nada hati lagi kenyak kertin tadi nada hati lagi metudah bini ya laban bini ya mutus hati mai sara mutus hati sara laban bini ya tadi nak arab ke janji laki ya ianya Rajesh tu tadi ke dekat berubah dekat mandi ni tiang hari inah ke maya ke begulai ya, tadi 40 hari. Dia ansak mandi tiap hari. Dan nak tertitih ke seminat 6 kali. Anang kena janji. Janji. Peninga janji.
Ya, meh peningan, nak boleh harap, nar janji manis. Kadang-kadang janji manis tu dah rajin.

ya. Ninmu kadang tak janji berbau buat laban. Yang kan mandi, kelalu bau. Yang lain pening. Ajar hari cerita rumah tangga Rajesh ngobini ya tu. Nanti ngai mandi. Atau ke kita yang tadi ngai mandi. Lebih haki kita ke... lebih lagi kita udah berbini belaki itu. Anang yang mandi kita. Inah bau cia uliah ngasuh kita ngaurang tadi. Jauh ngenyawah ke diri. Jauh betaka. Balat lagi. Nanti bau seluruh tubuh. Tua nak mandi. Inah sari tua nak mandi. Tua balat berpeluah. Udah bau anang kenyak tak tiap hari nak mandi. Ukai tak betakah sedepak dua depaknya. Nanti nyoba tiap hari nak mandi. Bini kita nyawah ke diri. Ukai tak kesedepak dua depak. Pihak megak laki kita. Nanti bini nak mandi. Jauh takah ya peningau. Jauh. Kadang nak terengkah. Bau pias JPN minta sara. Anam kenyak au. Tuk mahajar lalau ke kita mayuah. Kita semua ke hidup gulai jadi melaki bini. Nyalai. Ukai tak jauh-jauh lagi. Nah, ukai tak bertakah-takah lagi. Nama kita nak mandi. Nyau tiap hari nak mandi. Berbulan nak mandi. Kadang nak dikit awet terus ni ya. Awet kok kansa. Nyalai peningau. Jaga rundiang, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincing tucum ketawa berari. Pengerinduk sabun mandi ni. Nak ke bau rengut kita wai. Nanti kita mandi. Nak simpu tubuh. Nak sabun. Nadai orang gaya kita.

Ya, esna nala pengrinduk sabun mandi mai kita yang age jam kedua bawa ngelah tengah risar itu 4 hari bulan 8 tahun 2026. Agi boleh aku Sharon Ludan nyentuk ke pengunjung program. Jadi munyi aku tadi abak tusun program dia pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Libat ngau temuaya keminggu tu. Jadi nama nak topik siapa kini temuaya keminggu tu. Kita terus mulai dengan DJ Flo.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siko jururawat kesihatan awam ari klinik pengerai Bintulu ianya ari bahagian klinik pengerai Indai Ngau Anak ne jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau berita sari tok.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tok DJ.
0: Oh ya, kapan lama tok? Sama sekolah sebab ane.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit mada ya datai tok pening. Amal lama. Saya ko berbelas tahun ne tu anda bertemu. Ya. Pada pengalamannya ne. Tang tu ayo kai kat bercerita berkawa ngau tu ke sekolah sebab tok pening ane. Okey. Alamak bisi perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tok. Okey. Nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tok.
1: Okey, keterubah ya. Aku meri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakai sari tu topik ti dekat di kunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawa nusu ai tusu ke anak berserimai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunia. Ti di intu berenggat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintian tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu inai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu inai. Pengawak nusu ai tusu inai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngon ambiak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantuk bala anak mit itu igi penyakit itu tadi bakal sidak covid subak bakal kedetuk musim influenza atau kenyak jadi status pemakai sidak itu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah mayuh merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya juga penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari perkukuhkan amalan yang berkesan degik kunusi nama reti setiapnya
0: ya nama reti nama kebuah temanya diangkat bak tahun tu ne ya. Jadi nyak peningah topik tak ke randau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah aik tusu inai tu kelebih lagi munyi ke ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ya nyak dua kita ngelaik tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne. Yeah. Siti topik ke cukup manah tu Puan Najwa ne. Ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati kan inga. Kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu. Kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang agai bala anak mit tu tadi ne. Yeah. Jadi tu Puan Najwa. Dekat nanya nuan tu. Kira tanya keterubah ku ngagai nuan. Nama pemakai tau ke air irup ya ke patut diberi ngagai anak mit ke baru ada tu.
1: Ungkup anak mit ke baru ada tu. Indah ya sigi diperansang nusu secara eksklusif. Nyentuk ke anak mitnya mangai umur ya 6 bulan. Retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak mietnya ndak tahu nerima air bukai kelimpah hari air tusu indah ya aja. Ya na ibu ditambah kita air atau pemakai bakal air biasa air amat ku kita air madu atau air bukai tu meyade kekumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang air tusu indah aja.
0: Iya, nak di nak ada campur uta bukai, nak makai uta bukai tu tadi
1: lah. Iya, nadai. Air tusu indahnya ia udahnya dia ke semua nutrien kena anak tu tadi diguna ya dalam tempo 6 bulan keterubah. Nangkan kenyak air tusu inai tu empu sehingga udah bisa 88% menyuku kita air deh.
0: Mm-hmm.
1: Nya alai anamiatnya tadi ia nak berguna ke air biasa atau ke air tambah. Mm-hmm. Tajak pan maya riangan.
0: Udah boleh bisa ba air tusu inai tadi. Nas
1: bakal bakal kita tuai deh.
0: Mm-hmm.
1: Udah nya nanti kita itu tadi dah meri ya air irup kelimpah hari air tusu inai ya. Ia sehingga udah ngacau pengawak nusu ke anak. Nyun nak di kangau ke eksklusif akhirnya. Mm-hmm. Ia nyudah bercapu ngai bukai.
0: Oh, okay, ngarap kesama berarti kenyak ni Puan Najwa.
1: Yeah.
0: Jadi tau tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai tau tadi ni Puan Najwa lebih lagi hari air tusu inainya minta Nuan berkunci kenyak.
1: Okay. Air tusu inai tu ia bisa mengundang semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua. Pemanah ti diguna untuk penumbuh fizikal engau pemansang untuk anak mirnya. Ia penuh engau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engau besi, zat besi lah.
0: Mm-hmm.
1: Protein engau lemak dalam tusu inai tu tadi berkualiti tinggi serta bisa dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engau pemansang untuk anak mirnya. Kelimpah harinya tusu inai tu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anak mit laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh.
0: Mm-hmm.
1: Ti mantu nyaga anak mitnya hari kena rampit ngau allergic. Tambah mega tusu inai tu ia seruran bisa nak ibuh berbayar. Ni maya ya kak nusu, ia nusu aja. Nadai perlu dibeli, nadai perlu delumai kita.
0: Betul.
1: Ia sikit udah bersih. Ia kak nusu tua lo numpir kia, nadai delumai-lumai semualah. Lalu anak nak ingat pengawak nusu mega ngerapit ke kawur pengerindau antara inai ngu anak mietnya empu.
0: Iya, pada kita pemanah ya tu tadi ne, kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ne. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ne.
1: Iya.
0: Puan Najwa, tau dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi. Mesti bisa menyukurang yang mere pemanah tau ke penguntung ngagai inai ne. Okey.
1: Okay, nanti nusu inai tu sige untung sama untung main anak ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megang ngaga inai baka. Contoh ya yang pertama, ya uliah nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi. Pulai ke sayas asal pengudah ya beranak. Nah yang kedua, ya uliah nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu ngak ovari. Ketiga, uleh nulung nguleh ke pemerat tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bili ya. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindu antara indai ngwana miat nyaja lepas duai ke semampai bergulai lah masa nusu je dah. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebil ya. Munyi kepada aku tadi, ya percuma. Nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar. Serta ya seruran bisa ungkup anak miatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan punya korang.
1: Malam harga tusu kemayari.
0: Utai bisa free punya korang. Munyi korang nak perlu di lumai ya tadi. Ni ibu kena air hangat. Ni ibu tanya-tanya dia aku terbukai. Nyak pemanah ya tu tadi. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci ke Nuan ngambil ke bala inai yang baru dah beranak tu tadi ni. Nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sidak ya tu tadi mujur.
1: Okey, besar tanya Nuan DJ.
0: Mm-mm.
1: Kami bawa fasiliti nyaga pengerai sigi seruran mantuk inai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemaduk berguna ya hari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya udah beranak ya alo udah beri orang anaknya. Ngepun ke kawa kulit ngau kulit ko kami dah. Ngagai bala inai balu adin tentu sidak ya nemu entek ya ke kalau udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak noma ka nanti ya Caesar kah yang ada masalah. Beranak putong ko kita. Anaknya tadi Alu debrei ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngawarna lah.
0: Oh, betegok ngawarna.
1: Betegok kulit ngawarna dulu. Tujuh ya tadi kita meri anak tu rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, ia alu asuh kita meri anak ya nusu tubuh. Anak tau ia kadal ke dunia tau ia sigi keni istimewa ko kita. Laban ia ada, ia sigi dah nemu nginsap tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ia sigi dah nemu nginsap tusu. Nyak nanti misi ngajar sida ya ngasuh inainya tadi ngengkehkan ya. Berimbang ngau tusu nya tadi. Ya memang alu ka nusu.
0: Oh, alu nemu.
1: Alu nemu.
0: Oh.
1: Kita itu cuma mantau anak kita nya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebeda meda kan. Ndak gegini yang menyukur tekeh ke debat isi tusu. Ya nemu nyium bau tusu inai nya tadi.
0: Okay.
1: Udah nya ya alu ya lu ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alu ngajar ngiring inai nanti saleh pada ajar kami bekenya pemulaan ya kita ka muju ke nyusukan ya tulah
0: oh iya bisa cara ya kenya tadi ne bisa ke mesti kita bisa madang ngagai bala inai nya tadi ne
1: bisa udah nya tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit, anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang pu kediri. Nanti kita nanti bakal sida indai tu bisa perasa ke klinik sida ini nga munyi ko jaku ribainya tadi rooming in ku ya rooming in tu maksud ya. Ya begulai nganek yempu. Ya ngibun anak yempu, ngemata kanek yempu.
0: Ya nusu kanek.
1: Nusu kanek ya yempu magi ngurus kanek ya. Bisa kebuah ya. Kebuah ya adalah bila yempu begulai nganek, ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi, ya lu nusu kanek. Nadai takeh masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu bisik pemanah ya gak
0: betul
1: bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan ya dah nyedia ke diri okey ya meda anak aku dah kat nusu ya pun alu merik tusu kan ya
0: betul
1: masa anaknya nusu tubuh bak ya ya nusu nitih penekak yang pu sama agak bisik dalam jakuk ribai maya misi ngajar sidak ya tentang penyusuan susu inai tu misi madah breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak yang nyampu okey ia dah merai nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu dia ai tusu nya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ia cukup
0: ya
1: kedua ya ai tusu nya tadi sentiasa mayu bekenyak mai anak yang nusu bekenyak mai ai tusu nya ke pansut baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balai inai ku madah baka kilang ya mama kaku nanti mayuh kita ya berguna ku tanya mayuh gik ke kilang mansuat ke ya apa kenyak ya tadi
0: nak putusnya tadi nanti munyinya
1: nak putus udahnya tadi bila inai tu tadi udah nusu kaneknya tadi kan ai tusunya tadi sentiasa mayuh sentiasa bisai cukup dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
0: betul nguntung ke kedua-dua anak ngagai inai ya, tadi
1: nguntung ke kedua ya udah nyak tadi ti kita selalu ngajai inai sepemanjai sidak ya persa kandung kena mantau sidak ya kan bila sidak ada berani ya madah bekeni cara anak tu tadi kat nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita deh maya sida yang ngandung maklumat ke maya sida yang ngandungnya mekat guna sida ya maya sida ya deh berani
0: dipretik ke sida udah sida berani
1: dipretik ke sida medak keni cara anak tu tadi kat nusu bakal selalu pada kami ngagi inai tanda-tanda anak dekat nusu tu mama mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari dia nya terkerindas puak kah nama tiba-tiba si mulut lu kiak ku yang mulut ya mata gegini yang begigak kutai.
0: Ya lapar atau kekanusunya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dia dah madak tandanya. Bersedia madak ia sigi kat nusu.
0: Ana ngante nyabe anya tadi.
1: Ente ia dah nyabe DJ. Ia nyujuk kat kutai. Dia matu anya nundu. Ke dulu. Baru ia numpianya pun ia nusu dalam ringat. Nya ete gidan. Nya kedingo kita nyungum ngum ngum ngum. Dia metusu inainya tadi mudah terlihat. Labai ia dah kelalu lapar.
0: Aman.
1: Tua tu tadi nyo bakal kena faham. Tu dah isyarat. Nya tadi dah.
0: Nung ngante ia kenyabe.
1: Nyo ringat. Tu dah insap nyak memudah putih tusuk kita indah itu tadi keterliah kepedias ke orang dah nanti kita kak mengelak ke nyak tadi nyeliah ke putih yang nyak keterliah tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu tua lu nusu ke ya
0: iya anak ngantik yang ngila diri menyukurari okey penerang ke cukup silik ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga tentu boleh nangkap bala inai atau tadi Puan Najwa ni nanti sidak ya ke baru dah beranak aku dah beranak lama tu udah nemu nama tu aku disebut nuannya tadi nah jadi tu dekat nemu tu kemaya inai tu tadi ya boleh merek pemakai ni maya anak sidak ya keterubah boleh makai kelimpah tu nusu ai tusu inainya tadi
1: okey bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam timpuh penyusuan susu eksklusif kok kita ia segi nak boleh negok sebarang pemakai okey selalu dipesan kami entik baka ubat dan misih kok boleh inai ubat boleh tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey. Udahnya tadi, bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai meri anak makai. Okey. Bala misi sigi ngereh makai bubur. Bubur buburnya ya kedisebut kita pemakai amat balanek lah okey ya di start ke kita di pun ke kita maya anek tu berumur 6 bulan laban bila anek berumur 6 bulan kita merati sida ya nyo nemu ngerayap nyo nemu ningkap sida ya nyo perlu kelebih ge tenaga kena sida ya besai deh jadi ai tuso tua tu tadi macam setengah hari hasiat ia kekena emom besar. So setengah gaiknya kena tu nyukung pemesaya tadi pertumbuhannya semua sigi ari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi tu dah anak tu bedaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling pun ya gini yang kasingi-singit. Bila ya 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia, ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berarti kenyak mega. Ukai mada ai tusu inainya nak cukupnya tadi. Umah saya tang kena nambah ke age. Laban anaknya udah aktif ge munyi kan tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okey, mana Ahmad ga? Utai ko dah dikongsikan wanya tadi ni Puan Najwa. Tu pulai baru tu nyengagai rambai jakok tau ke tema minggu nusu aik tusu indai sedunia tu. Tentu ya bisa erti nama kebuah tahun tu ngena tema tau ke rambai jakok ke baru dah dikongsi kenuan bak pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu nusu tusu indai sedunia tu, ia kempen terdelancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama direk tu dah.
1: Ya, nah. Lama dah. Dikenak merik penyedar, senentang ngelaku ke pemanah nusu air tusu indai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun. Lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikenak ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ke tahun tu tema minggu nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada tok lah tepalnya maneh lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Nada lebih harinya. Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngaga indai ke nusu ke anak. Ngaga indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngaga pengawak. Jadi ke diri engau silia. Maksudnya di tau bakal sida inai ya ke bekerja tau sida ya tetap agi uliah terus ke nusau kan ya tu tadi ngau tusu inai.
0: Nada alasan mada aku gawak na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi sih udah ngiriang sida ya ngaja sida ya masa sida ya ngandung. Bayat tu sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak bakal inai ke turubah beranak dah. Agi uliah bertanya, dia kami akan mantau sidak ya terus lah.
0: Kena cara ni.
1: Bakal sidak ke gawak tu kan. Ya lebih nemu gek bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja.
0: Iya.
1: Okey, kena ianya dia ke diri terus ke penyusuannya tadi. Berkah hari pun hari rumahnya tadi. Sebedau ya ngurun gawak ya segi deh ngiga orang ternyaga anak ku kita ya deh. Dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ya kenemu mereka itu suinai. Nyak tergiga ya deh. Dehnya maya ya gawaknya tadi ya mesti nemu keni ya kak ngepam tusawenya tadi memerah tusawenya tadi nyedia ketusaw maya ya gawak maya anak ya kebepisah ngoya tu tadi.
0: Iya ya maya okay. Kegawaknya
1: ya. Anak ya tu tadi maya yang nganjur untuk ngagai orang kengibunnya tadi ya segi nanti orangnya tadi kan udah nemu keni mereka anaknya ay tusaw pasemua hari yang mansut ketusawenya aku udah depamnya tadi bekeni ya
0: nyimpan air tusunya ngau betul.
1: Nyimpan air tusunya ngau betul. Ngambil air tusunya tadi sentiasa bersih, sentiasa maneh untuk anak-anaknya tadi. Tusu tu kita nak tahu ilap mimit, tua mesti cukup bersih.
0: Pembersihnya nombor satu.
1: Pembersihnya nombor satu. Lepas air tusu tu tadi pulai keisik ke pengerai anak tua deh. Jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri, nyedia ke perengka, kena tua ngepamnya, kena tua nyimpannya. Tua mesti dah sedia.
0: Iya.
1: Baka perengka tu tadi mesti dah tuci tua bersih. Okey. Dah keri yang rangkai ku kita. Dehnya dalam tua ngepam tu tadi tua mesti bersih ke jari tu dulu nu tua ngepam ya semua. Udah tua ngepam tadi tua nyuka nyimpannya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh. Dehnya dayes tua. Bila tua lagi nyuka nganjong yang agai orang terbuang
0: anak-anak
1: pansuat ketua tua mesti nemu dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam contohlah aku mari 8 jam tua gawa dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tusu cukup empat anak nyak kede bekal tua ngagai orang kengibun nyak tadi dan nyak dia negai tugas orang kengibun itu tadi labai ya segi dah nemu ia akan nemu bekeni mansut kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi bekeni cara ya ngangat ketusunya menyukur kita ambil tusunya tadi nak rusak
0: iya
1: hasiat ya sentiasa bisa
0: iya nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: iya nak ngelenyau ke hasiatnya deh udah nyata deh anak tuanya tadi nusu bakal selama udah nyata deh tua ke kerja tu tadi bisik cara tua agak kena tua sentiasa mengekalkan air tusau tu nyak bakal tua di rumah sampai bisa bakal tua ti di rumah tua medak tanda-tanda nak kan nusau ya tua nusau kia nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap ke jam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tusau tu ambil tusau tu tu tadi sentiasa baka ke dinsap ya belama nyak ya akan ngasuh ai tusu tu nyak tadi mayuah
0: okay.
1: Contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tua nyak nak kelalu berat dia tua sekitar madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendal lah aku tu nusu kan aku ngau tusu ai tusu tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kak ngepam ai tusu so sida ya nemu baka kita ke nyadi penyelia tu tadi kita anak nak nyukung
0: betul
1: ngawak ke baka tau laba ya
0: ke mana
1: ya dia nyak tadi yang ngepam nyak tadi Entai bandua yang gawaknya bahkan ada peti ayes dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke keniku kita yang anaknya box ayes.
0: Bisa ke cara bukai bisa
1: kena sidak ya ngeka ke suhunya tadai ambil air tusunya sentiasa mana denya tadai pamnya tepuk eh dalamnya deh cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru sampai kia pulai lagi
0: iya
1: bila ya dah datai di rumah lagi air tusun ke depan ya baik ya rindu gawak tu tadi tepuk eh dalam petai kebekannya air pergila deh
0: iya
1: jadi maya ya dah di rumah ngane kita nak ngasuh yang ngepam tu so agak. Nama cara ya, yang mesti nusuh ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi, sentiasa agak ingat kasih tu so yang tadi, nusuh ke diri deh. Lain ke asal ya, nusuh wari butur, ataupun cara sidak pengas, kenanya orang kengibuannya mereka. Lain ke hari yang ngoyna ya. Isapan anaknya uliah ngasuh air tusuk nyampu sigi makin mayu.
0: Lebihnya natural gitu punya kau.
1: Natural gitu kau yang kenyak lah ya.
0: Okay, nyak cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Okay, jadi nanti sidak ya deka nguliah ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih gitu berkawal ngau nusuk ke anak atau dini sidak ya uliah nguliah ke penerang tambah.
1: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tu, nanti sidak ya berpersa, bak klinik. Sidak ya sige bisa nerima pelajar pengerai, berkawal enggau pengawak nusukannya, hari raban nyaga pengerai lah, hari bala misi sidak ya. Penerang ke pandai bisa ga bak buup dalam buup record antenator atau buup ping ko sidak ya nyak.
0: Bisa dia lah.
1: Dalamnya sige bisa nyak membuupnya detok bakal ke kamus ko bala sidak inai. Okey nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayuah. Penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenator, pesayis ibu mengandung sangat mayu. Bisa dia magang. Tapi untuk bakal penerang ke siliak, memang bisa dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisa deh. Bisa dalamnya. Nangka kena pengudah hinainya berani ilak. Kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa mesti ke rumah
1: tadi. Sambil meresa, sambil mantau sidak ya deh.
0: Okay.
1: Nanti bakal sidak ya pansut bespitar, pansut aris pita atau maya sidak ya agi bespita. Pengudah ya beranak tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu, udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke bak klinik kesihatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi,
0: nak putus, kurang, kita kemantau sidak itu tadi.
1: Mantaunya nak putus, hari spital nak putus, hari klinik nak putus.
0: Dan kita nyok rumah lagi.
1: Nyok rumah lagi. Datai di rumah dan lagi. Kepelabak aku, kata kepelabak sikit pengawak kami, bukan kata sekadar inai ke dajah, sentian tusu anak tau. Ngau apa-apa ya, ngau akik inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak, ya bersawup, bersukur.
0: Betul, nyukung inainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Ketua, tapi berat dia sebenarnya, hari yang pun.
0: Emosi inai
1: ya. Ya. Nanti ya lelak tua tu tadi sebagai laki ke ngelumai ke air. Udah cukup besar
0: udah cukup
1: ya.
0: Besar.
1: Bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai. Kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tua tu. Ngagak nantu tua tu. Madah ke pemanah air tusu tu tadi lah.
0: Lepas kena putus asa inai tu tadi mereka tusu. Air tusu ngagak aneh.
1: Ambil sedaya setiasa semangat. Lepas pengawak nusu karena tu saya ku. Ukaya detau ga utai tau. Sikit hari subah-subah hari ya pindah ya kini kita yang dikurang kan.
0: Ukai ke dia tau utai ya ke bisi. Nyak penerang, jadi penerang bukai ke dekat dikunci ke nuan.
1: Okey, bakal mensia mayuh megak tau ngelawak laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.mo.gov.my. Kelimparinya peninga ke bisa akaun Facebook uliah ngiga kenyalang Nutri Info Pusat Maklumat Pemakanan Sarawak Mbak dia bisik maklumat tentang susu inai tu lah.
0: Oh, mayu lah penerang ni. Nanti kang mulih ke penerang tambah. Jadi tua pun udah datang berpengujur randau tua ke ngali hari tu pun najwa. Tentu nuan bisik jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai inai tu tadi ni. Okay?
1: Okay. Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai tip mana ya? Ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tu perlu kuat. Hari suku fizikal ngarundiang lebuah kita kat nengah pejalai nusu kanaknya. Utai tu ya ukai tua kini kurang ada. Bercontoh ke orang. Tua mesti nyedia ke diri dulu. Nyedi orang tu tadi ke contoh tuanya nak ada ngawak. Tua tu mesti berundiang hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku pink. Dia mesti sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar bala mesti denyak tua mpu ngerundiang diri. Maneh pengawak nusu kanek tu untuk pengerai anek. Lah banyak sikit. Tajuk pertama menyikur maya sidai muka buku pink ne. Maneh kanek. Maneh gak ngagak aku kenyak rundiang kita ne. Nanti tua medak pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai. Dia tua mesti nyedia ke diri tua. Kak ngerjanya tadi, kak ngagak, kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi, nusu inainya tadi untuk anak tua. Ambil anak tua tu tadi, uleh gerai menyikurang, udah boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena lagi lebih mana harinya, nyak lah terpaling mana.
0: Aik susu inai.
1: Iya, dia tua tu tadi, anak enggak kediri aja, enggak ilmu tu uleh tua hari sidak misi, tua uleh madah ngolaki tua. Minta sukung ya, ari segi pengerai madah kia, ari segi ekonomi bekeni, denya alu madah ngagai diris bili, ambik sama nyukung niat maneh tuanya tadi deh, ambik tu mujul lah, pengawak nusu kanaknya. Nusu inai tu segi maneh lah, nanti pulai ke pengerai, bayak ngagai anek, bayak ngagai inai, anek sekali tu madah tu seh pengawak tu ndak. Laba misi sikit nak kalah ni gak si daya kediri.
0: Betul, semampai nyukung.
1: Semampai nyukung, semampai ngiriang si daya deh. Hari si daya ngandung, nyentuk kanya hanya makai dajar semua. Kenyak lah ya.
0: Oh, okey. Lalu ke cukup mana hari Puan Najwa ke ngali hari tu. Peninga kelebih lagi pemanah aik tusu inai tu. Tadi ukai semina ungkup anak tang megak ngagai inai. Kebuah yang maik topik tu. Sari tu peninga laban munyi kaya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu aik tusu inai sedunia.
1: Ya, betul.
0: Okey. Penerang ke cukup silik, cukup lenak. Okey, terima kasih Mayu. Ngarap ke nyak tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia Mayu di luar dia. Ngambil ke nemu pemana aik tusu inai tau. Okey. Sekali lagi terima kasih Mayu ngagai nuan Puan Najwa. Ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik ya kebukai ne.
1: Ya, terima kasih DJ. Terima kasih kawan.
0: Ya, kawan lama tau ne.
1: Bertemu baru.
0: Bertemu baru. Okey, lagi tu bercerita baru modal tau ne. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergelai ngau kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

0: Maklumat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Ya, peningah lagu Utai Orang hari ini. Ngujung ke jam kita datuk pukul 1.46 minit ngali hari. Okay, boleh aku share dulu dan untuk ke pengujung program. Jadi baru nerima pesan ngeta sulit untuk peningah. Jadi aku terus maca pesan ke baru diterima kami. Pesan ngeta sulit untuk datai hari Josephine Dujung. Tau ke indah jeluak dekat madah ke pesan getas ulit lalu berantu kenyang indaya hanya jerabak anak sambang. Jerabak anak sambang tau ke ini jeluak. Lalu pengawak getas ulit tu dihintu bak rumah Simon Ulu di Jaya Selangau kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Batang Diji ya. Batang Bawah. Kabar melayan di Dijah Tamin, Batang Muka, Nanga Wuh Ulu Muka, Nanga Duat Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak. Kabar melayan di Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu. Kabar melayan di Batang Julau, Ngau kabar melayan di Sepemanjai Jalai Ulu Dijah Selangau. Serta semua kabar melayan kenalah dirintai itu kita dipinta datai. Ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang. Niang jerabak anak sambang. Tau ke ini jeluak bak rumah Simon Ulu di Jaya Selangau. Kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi penerang kesiliak kita tau bertelefon ngagai Josephine tau ke indah jeluak. Bak lumur kusung 11-293-3777 kusung. Okey, nyak tadi pesan ke baru diterima kami. Jadi aku tu dekat berkongsi dengan kita tu peningah. Cukup ramai kami di Bintulu di tu. Jadi kena ujung minggu tu 7 sampai tu ke 7 ngagai 9 hari bulan 8. Dia sitik pengerami ke dekat dia tu hanya pesta Tumbina 2026. Jadi tentu ya mayu atau pengawak ke Ngerinduk Kati habaka tok Tumbina Night Walk. Tetok diatur sudah tiap tahun tok Tumbina Night Walk. Udahnya bisi pameran jualan seni, pameran jualan fauna, bisi megak STEM Explores, pameran ari agensi-agensi, bisi face painting, jualan kraft tangan ngau flora. Okey, flora kami ya. Okey, flora DJ-nya. Tangan namanya flora tu bunga itu tek tumbuh tu tadi ninga. Di bisi mega pekit nyura ngau diri sebili ya. Ngau aktiviti interaktif nya kreatifku warnaku. Okey, nya antara tau ke atur pengawak ke bisi digagak nyurumbak pesta Tumbina 2026.

Okey, cukup steady orang bintulu. Mayuh pengerami ke diatur. Mayuh palan megak nur kita uling lantang kati berjalan dengan ke bintulu dia tu. Nanti udah pulai di pesta tu minanya, kita tahu ngelayang ke seberai ngagai Tanjung Batu. Ngagai pantai Tanjung Batu, duduk dia medak. Medak namanya, medak lautan bunyi koran eh. Medak tasi ya, medak tasi ya. Okey, jadi kita terus berperindah datuk lagi pukul 2 kita boleh buat program kini kita seretuk tang aku agak terus merindah kita ngau siti lagu lama tu hari sisi laru siti nawan ndak mutus ati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain.

program Kini Kita Sarito. Jadi Kini Kita Sarito peninga. Sarito ku mai kita raun bejalai ngagai gunung kuai lundu. Jadi aku dekat mai kita mansia Siti ari pengraja asal ti majak narit ati klebegi urang ke rindu niki bukit ngaura rindu ke meda rampak menua. Ianya gunung kuai ti bepalan bak peliliah menua lundu di Sarawak itu. Tajak pan namanya engka ndak terbilang baka gunung kebukai. Tang gunung kuai bisik penyelai kerimpu. Pemanah rampak menua. Angin tiba puput celap asai lebur datai datas ngau pemandang panorama ari tucung ya. Nyadi ke gunung untuk palan ti engkeman. Ungkup sidak ti dekat ngasai ke aktiviti berjalan kaki. Seraya ngasai ke penyelai ngau keunikan bak dituk. Bepalan bak pelilih menua lundu. Jalai kia ngambil jam atau ngambil awak dalam sejam setengah. Ngagai dua jam pejalai. Nanti kita ngena kereta hari kucing. Lundu megak peningat endang ya terbilang. Ngau mayuh macam palan eko dagang temuai. Kelebiagi bakal pantai pandan. Pantai siar, gunung gading ngau taman negara gunung gading. Yang di penatai gunung kuai tu megak. Nambah kemayuah ki pilih ngagai temuai ti rindu ke ngerja aktiviti ti ngerindu ke hati. Gunung tu merik pengasai ti lantang serta kurang sekut dibanding kengau sekedak gunung ti terbilang lagi. Nyalai ia engkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke pemanah rampak menua dalam pengasai ti lebih likun. Jadi nikit gunung kuai tu merik penelebak ti cukup narik hati. Jalaya nengah kampung hujan tropika sepemanja jalai. Dia sidak nikik dekat dengan bunyi burung serta ngasai ke penyelap angin serta asai ting lantang kati pak kampung jeruang. Bisik sekedar andur jalainya cukup mar ditikik. Nyalai orang kenikik tuk patut ngembuan tikas pengerai tubuh kemana serta ngenak kasut. Ikik bukit ke engkeman. Tajak pihak semua pengawak tiba mendar dekat meri asil lebuah sidak tu tadi. Datai Ba Adan. Ari tucung gunung kuai, dia sidak ke betikik tu tadi uliang asai ke pemanah panorama kandang menolunduk. Bukit ke gadung serta pemandang tasik Cina Selatan entik gaya di celap. Tunggu pagi, tasik remang megak ke kadang ulir di pedak ngau ngalir kati. Gunung tu peningah, kaya ngau mayu macam utai tumbuh ngau utai hidup. Kampung bak kandang dur tu, nyadi palan endur bermacam bangsa pun tropika, orkid liar ngau utai tumbuh kampung ti nyelai. Kelimparinya kandang dur tu megak endur bermacam bangsa burung. Rama-rama ngojelu sigak tiknya di ke ekosistemnya berguna amat serta patut dijaga. Ngagai orang kerinduk ngambil gambar rampak menua. Tiap sukut pemanja jalai, niki uliang ngasil ke gambar tik narit hati. Serta ngasuh hati nuan tu tadi tertarik yang dikelimpar di jalai kaki. Temuai megak uliang ngagak gambar rampak menua, mendak burung tau ke seminak ngasai ke pengelantang rampak menua. Mayu orang kenikik milih berengkah nikik tumbuh pagi tuk peningah ngambil ke wulih mendak mata panas pansut hari lebuah sedak kedatai bat endur ketinggi lagi sedak kedekan cabar dirimpu gunung kuai nyedia ke penelbak ting rinduk kati ngau ndak ngelalai ke sukut penglikun. Sebedau nuan nikik gunung kuai tentu kenuan ngagak pengawak nyedia ke diri hari sukut fizikal. Mai air ngenak kasut tingkeman dikenak kita itu tadi nikik bukit. Mai emergency kit serta anang muai uras bak dini dinindur serta nitia keatur hari malin gunung nitik bisik. Jadi kena mai konsep leave no trace. Retia seminak ninggal kebekau kaki aja. Lalu mai pulai semua uras ti udah dikenak kita baka
uras umbang pemakai ke di kena kita itu tadi. Jadi Gunung Kuai dilunduk jadi ke bukti Sarawak agi mekai mayuh pekerja asal di bedau di pansi engau penuh. Pemanah kampung ya pemar niki engau panorama ari tucung gunungnya ngasuh gunung untuk tadi. Jadi palan ti patut dilawa orang ti rindu ke rampak menua. Tajak pihak dalam ngasai ke pemanah rampak menua, ramai kita sama-sama ngetan serta nyaga pemersi rampak menua kandang dia. Ngambil ke rebak tu dia rimegak uliah ngasai pemanah ti sama. Jadi peningah nyak tadi bekawal engau Gunung Kuai lunduk bak program kini kita sarito. Kita sudah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datai baru berkusingu kita. Dini palan kemana hendur kita berjalan raun ngelantang kati. Ngonyak, upok dulu aku, hari aku pengelola program kini kita sarito. Upok dulu ko, bye-bye.

Ya peningah ngau lagunya ngujung kejam kita datuk pukul 2.14 minit ngali hari. Kita baru dah mulai buat program kini kita esar itu. Jadi aku dekat nyapa bala peningah kita ke bisip gulengu kita ha ba Facebook dulu tu peningah hari. Kennedy Ama sama ngali hari ke Dani Ama. Hari Miri, hari Kampung Lambir Miri panas ko ya kami di Miri ditu. Lalu ya minta lagu hari Gwen sanggup aku dituju kengage cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin sebilik di Bintulu ngau tunggal ya di Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau sidak serumah ke ngalih hari tu. Okey, terima kasih untuk Kenawit. Udah nyapa megak bak Facebook sebab jalan ke pengawak ko ya. Gaya hari sidak di Kenawit di Mambam ka hujan ko ya. Udah nyapa terima kasih Alisata. Nyapa megak selamat jalan ke pengawak ko ya. Dayang juga selamat jalan ke pengawak ko ya. Terima kasih. Okey. Jadi kita nguyang ngagai TikTok tu. Jaban Melina bisi nyapa kita. Terima kasih megak ngagai Nan bin Joha yang madah ke gayari di Lubuk Antu panas ko ya. Udahnya Abang Man minta lagu Cinta Segitiga buat Alicia tercinta buat Alicia Cinta Satu Malam ko ya. Udahnya selamat lumai DJ bisik sikok dak tu Abang Man minta Abang Man tu tadi tu boya terperasa di tugu. Ha. Okey, ni tadi sekedar peningkat kita Dim Mapang, Dim Steven Mapang sama lemai ucok. Oh, pama tu akik rock tu nemu bayam TikTok tu steady ya ke. Okey. Okey, kita lagi terus berperindang lagi pukul 2:30 lagi aku berengkah maca pesan rindu ati ke bisik di kenatai ke kita. Banyaknya dengar Facebook tau ke ba TikTok, pemegat terima kasih yang agak kita ke seruran bergelengok kami nak ngiranya di nindur kita bukannya benuang berbaik ke perengkap pengangkut kini dari utara ke selatan Sarawak, dari selatan ke utara Sarawak kini tahu ke kita ke benuang mendiang kami dengan RTM Klik. Okey, pemegat ngagi kita ke bertengah ke jalan alun tu tadi ngarap kita semua sama semampai nyaga penglikun kita lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut laban kadang-kadang tu nanti bakal kami jalan tungak ke batu sebelas kin nanti namanya ngeluik kita dari jambatan kemenanya orang Bintulu tu nemu jalan ya simpang Roslin kurang jalannya tu tadi udah dibagi setengah ditutup sidak setengah laban sidak bisik ngadu jalan buat dia jadi nanti kita kena tu terlebak jalan buat Bintulu ditu. Nanti uli hanang ana laju meh laban kita nak nyadang utai bak mua dien gai ke lagi jalannya dua lorongnya di situ lorong kita nak ngadang benung kita laju tu tadi nak tu uliah kita namanya ngetu kalanya tadi menangi ke pengelikut nyawa pengelikut kita ngau pengelikut orang bukai ke sama tengah ke jalan alun. Okey minat bak jalan batu lapan diajak tang bak dini-dinindur baiknya ba utara atau ke selatan menua kita itu tadi ne. Okey. Jadi kita lagi terus berperindang kau lagu tu datuk lagi ku berengkam macam pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita dengar Facebook ngau TikTok.

Ya, lagu Sanggup Aku Ari Gwen ke bisik megak dipinta peningat kita ba live Facebook tadi. Nanti nak salah aku hari kena dia ma terminta lagu tu. Ngarap aku dah terperindang lagu kebaru dah diputar ke kunyak tadi. Jadi aku terus maca pesan rindu hati, pesan ke bisik di kenatai ke kita dengan Facebook ngau TikTok. Aku ngepun ke hari hari Facebook dulu nah. Kawi kurus minak nyapa udahnya bisik ya bisik menit komen selamat ngeliari ngage DJ ku ya. Ngarap ke dia dalam pengelantang ngau ceria-ceria selalu. Ku minta nuan nembah ke lagu Pulai ke Sarang. Hari Rem Jana dikena yang merenda semua peminat rakan pendengar rakan Facebook di ngelala kawi kurus di sebarang dua diau ngarap ke terperindang kue ngarap ke semua itai kerai pelama God bless kue okay terima kasih udahnya John Gerang selamat ngeliari panas hari kami di Batu Niah minta lagu nuan tetap usayau hari Duna dikena merindang dirimpu kue ya, ngau semua khabar Facebook ngau pesan selamat ngaliah hari ngagai semua. Rani Dana, selamat ngeliari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Kunci Hati, Ari Mae Franklin. Dikena merindang dirimpu ku ya. Apa mega apai lambai, selamat ngeliari, selamat berjalan ke pengawak. Minat nyapa, duki api panas, hari kami di Seriaman DJ ku ya. Okey, madah kegaya hari di Seriaman panas ku ya. Udahnya Merdan Asyadi tengah hari tu ninga kenuan DJ ku ya on aja dia ya amat munyi ku ya on aja lagu ne oh, Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Melikai Pengerindu dari Igu Anthony dikena emrendang kaban Facebook ke mayo di tag edit tu biar mengagai nuan megak DJ ngau semua jadi yang madah kia lelengau ngagai dirik sebilik di menua Sarawak ngau Jonathan Rayang sama berjalan ke pengawak mambam menua kami di Pakan Dituk ku ya lalu yang minta lagu nak semayang ambil nuan ke dibaik penyanyi Ricky Anderson okey nyak tadi pesan ke bisik di kenatai ke peningat kita bak Facebook nanti aku nguyang ngagai TikTok hari Bumi Kenyalang minta lagu Tungkat Semangat hari Mawat ku ya. Udahnya Matthew Bandan minta lagu Aku Ukai Penyakai Ari Achan. Udahnya Anna Upi minta lagu Lejuk Ari Richa Rosana. Sophia minta lagu Genggam Ari Daniel Devin. Udahnya Misha minta lagu Anang Ngiga Uliah Ari Lily Steven. James Manga minta lagu Selendang Biru yang madah kediri Ari Ulu Bakun. Okey, kita terus berperindang lagu kebisik dipinta peningat kita. Lagu Ari Stevenson Selendang Biru.

Ya, lagu Ari Stevenson ngujung kejam kita lagi bisi 20 minit lagi kita boleh bawa ngelatang hari hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan ke bisi dikenatai ke kita hari Facebook tu Ali Sini ke sama ngali hari ke minta lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang dikena merindang kaban Facebook ngau keng lala nak tinggal ngagai Joshua Tut sidak menyanak di Bintulu serta sidak serumah di Belawan Sungai Menawan Menuan Kapit ngau bala kaban jauh ngau ke Semak kena lah disebut itu kaya okey yang ada ke gayari di Kapit Mambam udahnya sindun edi selamat jalai ke penguari Marudik. Panas kami di Marudik kaya lalu yang minta lagu Meligai Pengerinduk Ari Anthony dikena merindang di Rimpu kaya Igu Ari Igu Anthony dikena yang merindang di Rimpu ngau bala kapan Facebook ke Mayuh di tag editu yang mega ngagai balam nyadi ya di Sungai Berit Marudik ngau kapan kapan WhatsApp ngau semua peringat jam ngali hari tu kaya udahnya Ujuh Cawang minta lagu dari Richard Lee. Aku di tempayak dikena yang merindang kaban Facebook ngau kaban TikTok. Hari kami di tok panas kuya. Nak nemu dini. Oh hari sebawah tok kuya. Okey.

Dan kita nguyang ngagai TikTok tu, TikTok Bintulu FM. Sofia minta lagu dari Veronica Natasha Ukai Selatan. Kena merindang bala ke ngelala. Adanya apai along yang madah ke gayari di tatau. Hujan. Nyak kalau nyenguak keluar engka kena puput angin hari tatau tu ketok tadi. Nah, dai gak lagi ke panas di Bintulu dito ya. Okey, adanya Roslin sama ngeliari hari song tu ko ya. Lady Shakila minat nyapa. Alistair Juin, selamat lemai kau ya. Madah kediri penuh permisi itu. Lady Shakila minta lagu dari Jacqueline Juniaman, nadai guna ngetan lagi. Okey, ini antara pesan ke bisik dikenatai ke peningat kita.

Syasha Amanda tu hari RTM page rasmi RTM Bintulu Facebook tu minak nyapa yang madah ke panas hari di Sibu ko ya. David Alu, selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu Abak Wan, hari simpang semunjan balai ringin minta lagu dari Masterpiece lagu menjadi dikena merindang kaban tinggal lalal serta kaban kebukai megak biar megak ngagino megak DJ ko ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak. Panas gaya hari kami di Betung. Lalu minta lagu hari Jonas Juniaman, Nuan Bisik Intan di Kembuan, dikenal merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Datin Sulu, Besti Group. Kabar setia ngau semua ke Ngelala.

ke situ setiap tu peninggal kita hari Sibu tu yang madah ke gaya hari di Sibu hujan kami di Sibu. Cila M hari tatau minta lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson. Okey nang asak kati peninggal kita ya Mayuh minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Jadi kita terus mendiang ke lagu tu.

Kita udah boleh ngaku berengkari pukul 12 tu tadi menyentuh ke penghujung program untuk peningah. Jadi ya udah tu lagi kita boleh ngau pula program kami kebukai ba awak rentak ngali hari hari YFM Iban Kuching. Terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami Nangi Radini luar kita laban tadi bisik peningah kita hari sandakan tidak salah aku sandakan walaupun meda dulu hari menua sandakan dia yang madah ke ya mendiang ke kita ngena RTM klik ngau mega hari media sosial kita kebukai baka Facebook ngau TikTok au laban nang ira dini nur kita kami sikit udah didinga kita ngena RTM klik ulih hari telepon mega ulih Facebook, buat TikTok. Okay, buat dini-dini luar. Terima kasih ke penduduk kita. Tajak pun kita jauh. Hari menua tetap terus ke penduduk kita boleh ngok kami. Okay, kena ku berselarak ngok kita ngelekat ke kita. Baduk cemburu buta. Hari Alistair Juin kena ku ngangkat diri hari Konti. Bintulu FM. Bye.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya, Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi. PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alas tujuhnya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Nyati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikalak Rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar pukul penial jematan tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal penial burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum duit kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak kemalam megak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja. Jematan Darul Hanam ga ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau titnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Ya, lagu oleh Ruben Julai, Arame hasil lagu kena ngepun ke rentak ngalih hari sari tu kena 4/8/2026. Nama berita kita pedinga. Aku harap ke berita kita mana sari tu serta udah tulis ke pemujur pengawak kerja kita sari tu. Jadi sari tu nang yang bakal selama nanti yang hari dua dia kata dekat bulan aku ni si tambah minta ke isi. Jadi program kita lemai tu lagi bakal selama kalau pukul 4 tu lagi dia kita nanti ada penanggul lagi dekat mendiang ke Randau aku bulan ke temui ke BC datang ke konti YFM. Jadi pukul 5 bakal selama mega dia kita sama mendiang ke utama 5 petang ke alai di Tabu terus dari Kota Midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 30 di bak awak rentak ngelih hari sari tu kena 4/8/2026 dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Bukulai dengan Mr. Edmund Langi. Bukannya kata tusun program kita bak awak rentak ngelih hari sari tu. Jadi yang nangguin ke frekuensi kita terus bukulai dengan kami nyentuk ngagai pengujung program kita. Auto lagu kena merindang kita bawa rentak ngelih hari Anang Nindian Nindian lagu hari Linda.

0: ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerangan.

Lagu ni Clement Joy Dayang Intan, lagu Kena Merindah Kita Bawa Rentak Ngalih Hari. Jam dia tu pukul 3.26 minit ngalih hari. Selamat mendiang ke kami YFM. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita berita kalai langgur pengawak tika nyedia ke jalan bas ti bersambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat disadang oleh negap kaki perkara penyambung antara Sarawak dengan Indonesia. Jadi Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang madakal langgur pengawaknya benuang di Serenia ngena penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration custom quarantine dan gau penglikun ICQS lubuan tu. Jadi penemuainya diatur alai berarti sekali ke peringkat guna udah disedia lalu berarti sekali ke pengawak tu udah boleh dipejalai. Pihak mega yang madakal jalai dengan ICQS lubuan tu nanga badau ngau ICQS terbedu entikung disadang oleh gemuntang ke pejalan antara Putus Sibau ngau Pontianak di sebedau tu oleh atau kebisik 20 jam pejalan dengan jalan darat lalu bak penemuan itu dia yang madah ke kelimpah hari jalan darat dia upis menteri yang megak ngasai ke Kuching boleh diangkat ke nyadi palan transit kandang menua ti bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia nya ngenang engau ngelansak berkawal engau berita kita buat YFM sehari tu. Jadi udah tu lagi agi mega ngenang sekedar berita kelebih agi sekedar berita ke bisik nyadi buat menua kita udah terkesai lagu hari Silia Julia rentang kali hari YFM.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

sini lagu hari Alexander Peter Nda Uliah Sawa Kutanya lagu kena merindang kita ke Benung Reja Pangawak jam ke dia tu aku nemus ke dah kita tadi Benung lelanuak mata ke Tindo nemu main lagunya Ayun Lundai nambah kagetnya ke Tindo ne. Okey, asal aja kita terperindang kemudian ke YFM, terima kasih ya. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan program Sarawakku Sayang SKS ke dekat diatur kena 8/8 tu kalau mesti mayuh di Serikai Mukah Tanjung Manis Betung Sibunga Kapit dipinta diperansang kepada datai ngericah kagi program Sarawakku Sayang SKS bagi benua Serikai. Jadi Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Benua ianya Datuk Lien Talib Saleh madaka pengawak dikena nyedia ke programnya megak ditetap ke mantup ke hati kalai semua agensi ke pekawal megak sama udah ngerja ungkut pengawak sidak lalu yang madaka mensia mayuah ukai semina berpeluang ngulih ke mayuh macam servis perintah tak megak berpeluang mendiang ke jaku hari Premier Sarawak serta ngulu mayuh macam pengawak ke tau narit hati oh. Nya Siti berita berkawal ngau program Sarawakku Sayang tagai SKS bagi menua Serikai tidak diatur kena 8/8 tu ilah. Okay, jadi pukul 4 tu lagi terus berkulang dengan kami buat program hashtag nambil aktif jadi tu lagi merina kita dengan lagu ke bisa dipinta kabar naku tu orang kata perindang barang tu jalai lagu hari Chris Tingum Tebak Duri saya lu enggak rentak ngalih hari.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa? Ngelelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nama patut. Nyamuk ngemit nyamuk ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak cerum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intern hari 2
4: malam minggu peluang bertemu
3: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
5: Hai,
6: hai,
5: hai.
6: Anang nak ingat, dengarkan
5: hashtag Nubia Aktif.
7: Hai Monica.
8: Mayu orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
7: Hello Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
7: Hai Larry.
10: Muji kedai.

0: jual serta pemerinduk tidak kena ambil.
1: Lepas itu saya memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa enggak kami juga, tapi ada mungkin lukis.
2: Berkini nanti uliah ngadu konten apa semua. Mayu hanya tanya orang hari orang baru ada sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal kita jaku ketu. Tanya muntang.

0: Mari Hibans Bajia. Terima kasih lama lagi mengkam gelengau kami Bob YFM. Jadi kesal itu aku bisik berandau dekat berandau ngau siku lulung lulung hari ni lah. Nanti maka kita bisa meda about Facebook YFM udah dipandang ke poster lulung ke dekat berandau ngau aku dah tu lagi ianya lulung lubuan tu 2026 lalu ke penatan wan tu Adira.
1: Sama ada bye DJ.
0: Sama ada bye. Nama berita lah.
1: Mana?
0: Oh. Okay. Peningan nanti kita bisa berarti ke buat Facebook YFM juga. Bisi live. Jadi kita boleh meda berkini gamal luluang lubaan tu 2026. Tu meh Dira Marcella ke dekat berandau dengan aku penglamat sejam tu. Jadi awak ke anda masa jam tu Dira nyerah ke Gen 1 juga madah ke penatai nuan kini ke nosoi rimpo manuan madah ke rimpo.
1: Jadi penatai asal aku ari Betung. Laban didi aku orang Betung. Tang kami membesar kami semadek membesar ba bau lah sebab didi aku pun gawok din ba bau. Sampai aku umur 13 tahun, aku sekolah ba MRSM Kuching. Sampai form 5 menya. Untuk ke dia tu. Lalu dia ubat kucing sama kami.
0: Dia ubat kucing. Yeah. Katang asal alaban ke niti ya. Speak apa ya. Tadi sigi orang Betung banyak. Yeah. Nah, indah ya orang ni?
1: Orang Lubantu.
0: Orang Lubantu pun. Jadi nuan nanti tak salah deh. Nanti kau berkongsi ke umur nuan mega. Dia tu berapa umur lah?
1: Umur aku. Berdau genap 19 tahun. Bulan 9 dia genap ya.
0: Okay, biar luang kita itu jadi jauh agak jauh perjalanan itu orang jadi nuan dah madah ke penatai asal nompo lalu tu dekat muka nuan suwa primary ngah secondary sekolah di ni darah
1: primary ba SKS Tungko Lunduk dan ya secondary ba MRSM Kuching
0: kan oh MRSM Kuching itu yeah. Oh jadi nuan kalau ke ngau aktiviti about sekolah suwa
1: so, aktiviti pageant tu nadai kalak.
0: Nadai kalak. Nanti buat sekolahnya nama aktiviti buat kelab atau ke kau yang bisik kau.
1: Nanti wakil sekolah bisik.
0: Oh, kalau jadi wakil sekolah ni.
1: Kalak.
0: Oh, nama ni?
1: Main bola jaring.
0: Oh, rindu kau orang lupa main. Lupa kau main. Oh, jadi kata kau tahu aku yang dekat kau beauty pageant beka berpekit buat lubang tu sampai lama tu.
1: Tonton tadi. Laban. Kakak ku tok share poster dalam group family. Uji nuan ngau tok ko ya. Kumadah. Nak kalak kita sebilik ngau tok ku. Uji ngapa ku tu tadi? Laban sida pun kami family pun supportif ga. So okey uji ngapa? First maya preliminary-nya. Nervous ga saya laban ya kan first time. Aku pun agak biak. Laban ada experience langsung. Kenyak me tadi.
0: Oh, lagi itu beranda panjai kaki berkawan kenyataan tu ke kira ke nanya kat nemu nuan ga tu dara laban dengar-dengar aku nuan benar belajar.
1: Yeah.
0: Jadi pelawak aku ada salah nak berkongsi ke nama ngau dini nuan belajar course kedambi nuan dia tu dara.
1: Boleh. Aku retok benung belajar ba UiTM Samarahan kampus 1. Kos ke dia ambil aku nyak accounting lah, diploma in accounting.
0: Oh, orang minat matematik tu.
1: Iya. Itu ke didi ku ka.
0: Jadi hari didi nuan pun meh nuan tu tubuh terindu ke kenika kos nyata deh. Yeah. Oh, ni pengalaman tadi?
1: Pengalaman aku belajar deh.
0: Pengalaman belajar.
1: Nanti diploma sampai pun tahun 2028 dan yang aku sambung degree lah laban potong SEM dia sambung buat UiTM pun dalam sebedau dalam umur ku 23 lah aku boleh habis degree lah.
0: Berarti tadi nuan kat nampung pelajar ngagai kas degree buat UiTM lah ni. Okay, ada kemujur hara apa belajar nuan kelimpah harinya mega engkanya nuan tu tadi bisi hati ke engkau aktiviti luar bakal ke udah di pasuk ke nuan nampak lama tu tadi.
1: Yeah.
0: Jadi tu mega berkawal ngokos ke dambik nuan nyak dara. Nama ke buah nuan berarti ke dia tu deh nambiak ke ngambil belajar belajar ngambil course accounting tu tadi, tambah lagi orang ke nanti di Perhati Kedai tu induk, tambah lagi kau ngambil accounting tu. Betul. Tak payah ya. Kita sekelas pelawak aku maya ke induk ni. Nanti adik penemu rundian wan bukan ni nama tahu bukannya ni.
1: Entik bakah aku. Aku tak laban nak minat menghafal teori lah lebih dikatakan. So aku ngambil, decide ngambil accounting tu laban kat lari ri teori. Tapi dalam accounting tu pun bisik teori kat sebenarnya. So untuk bala nembi anang ngumbai accounting tu nanti belajar matematik alu nadai teori. Nadai bisik teori. Ya sebenarnya.
0: Oh, tak ada mayu habaka kos kebukai kebukai accounting tu ne. Okay, tu ngelekak ke haranda tu habaka awal ngau nuan ke belajar ba UiTM. Jadi tu ngui yang ngagai randau ke benar batan randau hanya bekawal ngau nuan ke ngau ke mengau berpekin pai lama. Jadi ngatu pelabak aku bedau lama ke pai lama ke mari tapi puji ngan nuan udah boleh lulung lubuan tu 2020 6 tenang. Jadi kelimpah hari nuan ke boleh lulung boleh lubang tu tadi. Nuan pan bisi menang ba kategori garik ngepan ke ni?
1: Ngepan pemadu mana?
0: Ngepan pemadu mana. Jadi uji nuan nusui pejalan nuan ke ngau berpekitnya tadi hari keterubah nuan ke nemu berkawa ngau pekit ke dekat diatur tu tadi ke udah diatur tu tadi.
1: Okay, at first udah aku daftar diri aku ngau pekit je tadi. Alu aku ready lah ngau semua soalan-soalan ni ke akan ditanya maya preliminary-nya lagi.
0: Siapa mada soalan tadi? Nang nuang punya dia ke diri?
1: Hanya dia ke diri. Macam soalan ke ni ke orang mada. General lah pasal bangsa kita Iban tu. Udahnya tadi susah mimit lah untuk untuk menjadualkan waktu aku ngau pekitnya galaban. Aku kan bendung bersekolah agak
0: baru. Jadi, ya ke?
1: Iya.
0: Baru ngepun ke pelajar ke?
1: Betul. Jadi mainnya cuncu main preliminary-nya. Berarti ya macam interview lah, macam first
0: audition.
1: First bakal audition. Agak susah lah laban cuncun bertemu ngau aku mpu exam kamenya, exam financial accounting. Jadi aku decide untuk ambil examnya awal-awal lah. Danya awak ke hari seterusnya ya. Aku boleh pergi ke audition. My audition ya. Agaknya lah agak kaku laban first time join. Puji Tuhan boleh datai ke boleh tamat ke peringkat final mainnya.
0: Jadi bisik utanya di kini maya atau ke sebedau nuan ke ngau berpekiatnya darah
1: utainya di
0: baka hari utai ke disedia nuan orang ke ngau nuan baka tukang kebat nuan utainya nasi ke udah di dah di gigak nuan tumu kini katika
1: nadai sebarang masalah lah ke orang laban semua dah di ready awal.
0: Jadi siapa ke suah ngau nuan kini ke baka jadi tulang belakang nuan punya kau kata.
1: Antik baka kuarinya kakak aku lah. Kakak aku ke gawak berseratuknya selalu ngau kukin kia. Laban dia memang kini ke orang excited kat nganjung aku. Nya sebenarnya one of her impian lah korang.
0: Jadi ia nak uliah tadi ia ngeletak ke pengarap tadi
1: buat yeah. Laban subak ia kalat nusi. Ia kak ngau pekit bakanya tang subak ia kan gawak berselangor. Jadi susah kak pula yang audition.
0: Dia tu kira ke ngelak ke nuan menjadi pihak kita berapa ikut menjadi ni Nira?
1: Tiga ikut.
0: Jadi menjadi nan ke pada hantariknya ketuai?
1: Iya paling tuai.
0: Keduanya deh?
1: Abangku.
0: Menjadi lelaki.
1: Benung gawak bak Istana Negara bak Semenanjung lebih polis.
0: Jadi seduai di Sarawak itu nyalai ya tadi nang kuang kuit nuan aku lu kilik nuan. Bukulai kan wan eh. Jadi pelabak aku ukai tu keterubah ya dekatnya di Siti Ari Pekit ke dekat di Pasu Anuan eh. Angkanya dekat latai tu ilok mayu hagi pekit ke dekat di Pasu Anuan. Jadi asai nuan nama kini pekit ke dekat di Pasu Anuan dah tu ilok.
1: Aku kakak
0: bisa target
1: join Miss Tourism Sarawak lah untuk tontok bulan 9 tu lagi.
0: Sikit sudah habis berarti ke nama yang bu syarat-syarat semua ni.
1: Habis.
0: Jadi kata ke take di sedia ada dah.
1: Menti hari segi pakaian. Ser evening gown ke orang. Dan ya traditional bu kostum.
0: Tanya dah di sedia ke nuan?
1: Ya. Yeah.
0: Kita pula baru ngegai pekit nuan ke empat lama di lubang tu. Jadi nuan tadi madah ke nuan keterubah yang ngau pekit ke begitu. Jadi bawa nuan tadi laban nuan orang keterubah. Apalah bawa aku nuan orang ke ngau ngambil bagi tadi orang ke pemadu biak ngau napa ya?
1: Ya.
0: Okay. Bisa orang bukai ke sama umum nuan sekali ke?
1: Bisa sikok ge. Ya, ya baru cuncun baru habis PM lah banyak. Kira kami dua lah paling biak dalam.
0: Nama kata ke lapan terubah yang nuan sedua yang kau masuknya masuk paket tu tadi. Buat nuan pun kata ke utai ke di pedok nuan. Lapan orang ke kau nuan buat paket tu tadi orang kendang sikit ya. Kena ke
1: pengalaman lah
0: orang kena mayuh bisik dah kau suah gig kau buat paket. Yeah. Jadi nuan orang ke terubah berkena ke pengasai nuan banyaknya.
1: Agak sedikit takut lah, takut. Laban kita nak kalah kan dengan utai bakannya. Jadi, aku pun selalu macam advice di rempu lah. Anang takut, cuba aja. Nanti nak cuba, bila lagi kita kat cuba. Tanya ada experience langsung kan, nanti ada yang cuba. Jadi, aku try sehabis baik yang aku mungkin.
0: Jadi, Nuan, Maya Nuan ke engkau tukang kebat Nuan tadi. Ya, ngarik Nuan. Ya, ngadu ke Nuan makeup Nuan semuanya deh. Jadi, utainya nang segi Nuan pun ke kok berkenyak sekali ke nang segi tukang kebat yang pun nang 100% ya hari ujung buak nang nyentuk ke ujung kaki ya nang ngarik Nuan nitiah ke penlebok ya.
1: Memang tukang kebat lah. Laban aku pun nak nemu bakat ni sebenarnya utainya. Aku pun baru kau.
0: Laban ti peninga berarti ke gambar atau ke poster ke bisik di ayan ke kami buat Facebook YFM. Nanti kita berarti ke gambar ya. Anang sigi nak sama yang kau gambar le ke live dia. Nanti kita berarti ke live kami tu ne. Jadi nah berkini ke komen wan kau kini ke ngepan wan mainnya kau kini ke makeup wan semua.
1: Aku no berpuas hati. Ya, tapi pujilah ngagai tukar kebat aku. Laban yang memang boleh ngubah aku 360 darjah.
0: Ya. Aku hari gamal pada orang berketuk. Aku berarti kenona sikit biak nang kenika nang berupain one student. Tang maya ke berpekitnya tadi. Laban aku nak meda nuan kenika maya nuan ke berpekit. Aku berarti ke gambar-gambar nuan. Utai ke di-share nuan mega aku meda aku berarti ke nang ya jauh berbeda dengan gambar nak dia tu nyak mai ke buah tadi nuan mai kene ke ngepan pemadu mana nak ya jadi hanya mai tadi sekedar randau kami duai berkawal ngau pekit ke bisik di Paso Adira jadi udah tu peninga kami duai belelak dulu kita belelak kau lagu ke udah disedia kami lagi bisik randau ke bukai tanya ke bukai dengan Kedira harap Kedira boleh nyawut tanya ke udah tu lagi lagu ke sekali tu lagu hari Monica Allen L-O-V-E love.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Ya, lagi bergelanggau aku ianya Adira Marcella ke lemai tu peningah ke dekat berandau engkau aku berkawal engkau ya ke kalau masuk pekit ke bisi diatur berpelih lubaan tu lalu ya siko ari orang ke boleh mai pulai gelar lulung pelih lubaan tu au. Jadi itu nguya ngagai mayan wang ke ngau berpekit nah Dira. Nama kini main asal kedai baik nama yang nak ke enggak berpaketnya.
1: Okey, main asal kedai baik aku main berpaket ianya ngajat lah.
0: Ngajat.
1: Lepas aku nemunya aja mainnya.
0: Oh, jadi nuan dari segi nemunya limit sekali ke baru kini ke nemu baru sebedau nak ke enggak berpaket.
1: Limit, risiko rendah lah.
0: Jadi siapa ke ngajar dah deh?
1: Belajar ke diri sikit nak ada orang ajar lah nanti yang
0: okay. Yang tu ke nuang ke engkau orang berpakaian tu tadi nang segi dari nompu meh berarti ke engkau hanya bisik berarti ke ajak roka bukai bawa sebelah media ramah ni. Jadi menyadik nuan ya dia tu belah aku benar mendak randau tu ni. Laban aku bisik berarti ke komen-komen sekedar hari orang ke bisi abadak tua berandau tu. Jadi tu bunyi ke di pada aku tu tadi Amelia Mel Nixon Luta tu tadi menjadi nuan ke induknya ne. Jadi amada nuan nemu belagu tu amat terira.
1: Nah. belagu direk je baru mah.
0: Okey. Jadi terima kasih ke kita ke Agi Bengkang. Kita ke bisi mendak kami live buat Facebook YFM. Jadi tunggu yang agak randau tu tadi. Laban nuan madah main asal ke dibantai ke nuan. Mayan nuan ke unggah berpikir yang ngajat. Jadi kelimpah hari ngajat tu tadi. Main asal ke bukai. Nuan madah tadi minang ngajat je nuan nemu. Yeah. Bisi ati ke belajar main asal ke bukai nuan Dira?
1: Bisi.
0: Oh, dah mau kini?
1: Aku kak belajar beramban lah.
0: Oh, beramban?
1: Yeah.
0: Oh, jadi kata kena tahu tak kak ngau kak belajar beramban tu?
1: Laban bisa sikok madek adik beradik akik aku memang pandai beramban.
0: Jadi lagi dia tu lagi bisa ni. Reti tadi lagi boleh ngajar menti nuan
1: boleh.
0: Jadi pelabur aku nadai salah nuan tahu engkau belajar main asal ni tadi beramban tu tadi laban tu Siti Ari kena kita ngetan ke main asal kita ni Dira. Jadi apa maya nuan ke berarti ke orang ke engkau nuan berpikir tadi laban sidak yang main asal take ditemu sidak ya basicnya tadi baru nemu maya ya ke engkau baga sampai lama aku bisik dah berandau engkau siko hari selinggar matahari ke sama megak engkau nuan berpikir lubang tu mainnya yeah. Jadi ya madah ke diri ya baru nemu engkau saya ke main asal nama baik ya mainnya aku ya tang ukai ngajat lebih nak nemu ngajat ku. yang nguji berjawa ngasa ke piok. Asa ke bekenya lah sebut yang aku mainnya. Jadi ya baru nemu ya belajarnya hari media ramah. Jadi apa nuan tu tadi main asal ke bekenya deh kini ke pada nuan sida ya ke kini ke ya ke bisa main asal sida ya belajarnya di pada nuan sekali ke sida ya nasi gila dah pada nuan dah nemu sida tu tadi main asalnya.
1: Aku memang medak sidak.
0: Oh, nasi bisik medak sidak ya belajar, praktis kenyak ne.
1: Yeah.
0: Oh, jadi no bisik bertanya ngan sidak ya kini. Bekeni sidak tahu ingat ke leko jaku main asalnya.
1: Nak gaku nanya tapi ente di pedak lah. Memang sidak ya bila hari-hari sidak ngadunya memang otomatik lah sidak ingat.
0: Nampak ingat. Nuan bisi hati ke engkau sidak ya bisi dah nguji kini nuan baka kini ke Cynthia Chong sarinya ya berjawang. Nuan bisi hati ke engkau ya berjawang ke mainnya.
1: Nandai. Laban ku sigi kini bukan nak minatang
0: kurang banyak. Tang anuan tu tadi bisa pengelandek bang ngajat.
1: Yeah.
0: Jadi ngajat tadi dah tadi buat laban ngajat tu tadi ya mayu bunga tadi. Jadi nuan tu tadi ngajat eka berkeni ke dibantai namanya.
1: Ajat biasa aja.
0: Eka biasa aja. Eka ngelalu ke temuai.
1: Ya, ngelalu temuai.
0: Ngelalu temuai. Jadi nyak sekedar hari penlebok Nuan eh Adira. Jadi Nuan ke berarti sidak ya ke ngau nombor pekit tu mega. Nama utai ke narit hati Nuan mainnya.
1: Ke narit hati aku is bila medak nembiak lebat barulah. Sidak macam bisik semangat ke ngetan ke adat asal kita Iban makanya. Sama enggak ngagai aku. Aku pun aku anti nanda yang ngau tekanya aku nak nemu ge mendalam pasal Iban.
0: Berarti tadi Nuan sebedar tu Nuan nak nemu beket ni bunyi orang ke berjawa.
1: Iya.
0: Beramban yang kau bisik ke Nuan dah akala ni ngau apa kau bunyi padan tadi bisik balau ngau nak kedang nemu ne. Okay, leka ke mega apa kau ngau main asal ke udah ditemu diranya tadi peninggal. Jadi tu nguyang ngagai Nuan ke berpekit mainnya. Nuan udah ngau berpekit tu tadi. Berpuas hati kena Nuan ngau gelar ke terima Nuan tau ke Nuan bisin nak nyangka kini tulis ke gelar ke bekanya.
1: Aku sejujurnya nak nyangka lah. Aku labannya kan first time aku join. Jadi amat kena aku menya boleh mau dua tu kuenya.
0: Ketika asai pengasai hati namanya di rajin dan nusui.
1: Gagal lah. Tapi at the same time memang nak nyangka kita bakanya aku bisa boleh nombor. Jadi untuk macam pencapaian terbaik lah buat setakat tu laban baru kali pertama lah.
0: Ngau ngau berpaket tu berkata. Jadi sida ikemadah ngepan pemadu mana yang tadi dan segi maya sida ikemadah nuan ke ngau tanyanya nuan ke boleh gelar luluang tadi. Nang bertau mayanya sida ke nyebutnya ne.
1: Ya, serta.
0: Jadi buat nuan tu nama kini pengerak hati nau dah tu elak.
1: Aku harap aku boleh ngau pekiat tu barulah tapi mungkin betul kali tu tapi bukan dalam masa terdekat. Aku mungkin akan ambil masa dalam 2-3 tahun tu lah untuk ngau pekiatnya barulah bangku kak belajar lebih lagi pasal main asal Iban.
0: Lagi bisik ke hati lagi bisik hati ke ngau pekiat berpekiat ke kumang kalian tu nah. Jadi laban Nuan madah tadi Nuan keterubah yang ngau berpekit berketu nantinya mak ilak Nuan ngau berpekit baru menyikin Nuan tadi Nuan ke ngau orang baru hari ke udah hari perlebok Nuan dah ke berpekit keterubah tu tadi nama utai ke dekat di utai nak di adu Nuan berpekit keterubah tang berpekit kedua tu Nuan ke utainya patut disediakan Nuan dulu.
1: Aku kak bersedia untuk belajar ngajat Batarajang lah awak ke boleh ditunjuk ke umaya ngau pekit baru lah.
0: Nama nak milih Batarajang nak milih tanya ajat ke bukai
1: sebab unik ajatnya bagi
0: pedak
1: aku
0: Nuan.
1: Unik.
0: Bisa orang ngajar sekali ke mampu lah ke belajar
1: mungkin aku akan giga orang untuk ngajar aku
0: ngajarnya ne. Harap ke Nuan mujo dira
1: amin thank you.
0: Okay mendingan kita agak tu dah lama belalak dulu dengar ke lagu ku dah dipilih kami berhashtag #nembiaktif lagu mawat tungkat semangat.

0: Ya, pilih aku lagu hari Hani J, lagu merindang kita lemai tu. Selamat lemai serta hamba terima kasih yang kita ke Agi Mengkam kelengah kami buat YFM. Kita ke mendak kami live buat Facebook YFM Mega. Bisik udah Mega di pedak kami dua. Dira mayu komen sedak ya. Bisik kena bala dirampu. Apa yang indah ya kendang ya sikit nyukung pengawak Dira bawa pengawak ke berkata Dira. Okay, Dira tu nguya ngagai tanya ke pelabak aku buat last segment tu neh. Jadi nguya ngagai tanya tu inya berkawan dengan main asal ke ditemu nuan. Jadi buat rundiang nuan laban nuan ngasai ke diri nuan mina nemu ngajat eh. Berkeni ke rundiang nuan main asal tu berkeni ni cara nuan ngetan ke buat nuan tu kaku berkeni nuan cara cara nuan ngetan ke main asal tu awak ke ya ndak kena ke jampat
1: punas
0: awak ke utai tu tadi awak ke seluruhan bisik mah kena sedak ekor bak dudi lah
1: bak penemu aku niti ya ngau kami ngau aku tu ngau berpikirnya tadi nyak salah satu cara lah untuk ngekal ke adatnya tadi kaban. At the same time, kami pun akan belajar gak nama utai akan ditunjuk kami maya uji bakatnya lagi. Jadi, untuk nombor rebat baru pun, nanti sidak kak belajar. Untuk nanti sidak kak ngau pikirnya. Mesti sidak belajar gak. Jadi, lebih mayu sidak belajar lebih pandai agit lah sidak tentang
0: ya, mayu agit pernah lebak sidak yang berkawal dengan main asal. Jadi, udahnya kini ke rundian nuan lagi kena main asal tu elok kini ke dikingat bala nembia entinya mau utai ke bakal padan tadi paketnya patut diatur baka ngelama tu nintian tahun lepas kita ngelama tu nak sikit nemu paket kumang keliang nak sikit nak kalau nak daya tiap kali pengerami gawai daya diatur
1: betul.
0: Okay, tu ke penudia minta nuan angkanya bisi Jakob ke penudia dari nuan dira ngagai orang kendangnya suran nyukung nuan ngelamak tu bawa pengawak ke berketuk yang kaum bawa pelajar nuan.
1: Aku kak merik terima kasih besar lah ngagai kami sebilik kelebih lagi mami diri aku laban kini-kini aku pergi sedua yang memang akan bisik. Jadi ngau cara tu salah satu cara untuk aku membalas bakti lah ngagai sedua ya.
0: Okay, jadi abis ini aku buka kini ngagai tukang kebat dan kini tak ke orang ke nang ya abis ini maya nuan ke berpeki itu tadi.
1: Terima kasih mega laban sidak ya udah kak nyawab aku nyintu aku dari palak sampai kaki lah kono korang ya nyau sampai aku boleh gelar lulu ngau ngepan madu mana. Jadi aku macam sangat-sangat appreciate ngau sidak empu hasil jari sangat kemas.
0: Okay, Adira ngau tu ada kena mujur banyak pelajar nuan sekali ke berapa kit ke dekat di pasuk nu dah tu awak ke nuan tampak Rita dah tu elok anak nak ingat ke kami ke. Okay, Adira jadi ngau tu megak ngujung ke randau aku bergelang Adira Masela bawa randau hashtag nombi aktif ngau tu megak sekali lagi mari tapi puji ngan nuan laban ke udah boleh gelar lulung pilih lubang tu tahun 2026. Okay Dira.
1: Okay, thank you DJ.
0: Okay, sama-sama. Okay, nya tadi randau aku gelai kau temu aku sehari tu jadi buat minggu baru tak ke angkanya udah tu elak siapa nak temu aku dekat datai berandau dengan aku buat program stand up aktif terus bergelai dengan kami serta sokong program buat YFM.

0: pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari ari ulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi,

0: Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nang segi berani ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta termegak uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Kes culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikuan kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu berpadu nyawa Eddie Kuyanggau Ita Median sama rindu lagu kena merindang kita bak awak rentak ngalih hari jam etik ke penudi lagi bulan aku ni si tamu minta kaisi jam tu. Terima kasih hingga kita ke lagi mengkam mila YFM jadi ke City Area Station kita. Kita ke berantu jalai berjimat anang suah berbedak ke telepon ngai ke utai ke nak mana nyadi tanya ke dekat di seliah ke kita au jadi harap ke kita datang bendur ke dituju kita ngalikun lemai tu jadi kelimpah hari yang megak tu dekat berkongsi ngau kita berita ke engkanya kita bisik dah berarti ke berita tu bisik ayan ba sebelah media rama kalai tu 5 ikut orang ti nyengkaum siku raya menu luar udah ditan ke polis pengudah sidak ya ke di pelaba nguji ngencuri barang ba sebengkar premis perengkar pengangkut di Batu Kawah kemarin. Jadi Kepala Polis Pelilih Menua Padawan dia pemangku Superintendent Barry William yang madah ke semua suspek ke berumur antara 28 nyentuh dengan 45 tahun tu ditan ke di RPR Batu Kawah. Jadi sidak tu ditangkap dalam tempoh hendak datai 48 jam pengudah video sidak tu ke balat di Kerembai ke bak media rama. Lalu maya ke berjakuk dengan RTM pagi tadi dia madah ke dua ikut suspek tu dah dilepaskan dengan jamin polis lalu tiga ikut ke bukainya agi ditan ngambil ke dipansia ngau silia agi anyak siti berita ke patut di perhati ke kita awak ke kita sama nyaga diri nyaga rumah lebih agi lebuah kita ke diri berumah kunci rumah gate rumah anak meda kita ke bisik berumah gate pagar pintu ni boleh dikunci ni boleh ditambir enggaknya dikenyak ya peningah kalau kita tu patut nyaga penglikuan diri serta orang ke ngau kita berumahnya awak jadi ngelalau kita ngelalau diri empu tu mega awak ke kita sama nyaga diri nyaga penglikun orang ke ngau kita serumah ok jadi pukul 7 pukul 5 setengah tu lagi dia kita terus mendiang ke leman berita tanduk leman berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentang hari hari tu ke 4/8 2026 tang sebenarnya tu sitik lagu kena merindu kita bawa awak rentak ngelih hari enggai berumban anang berumban kita ke benung dan jam ke dia tu lagu hari Shan Ivan enggai berumban.

0: Nyap nak kau tengah ini muang ke rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kau kian di bedah. Yang saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kau dia.
1: Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Dari kuang kau tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kau masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai mah gang tehnya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang kedep daun manggau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
3: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 bah duo pagi wai.
4: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
5: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
6: Di menua Kongo dapat dengar, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagore.
5: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
6: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
5: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
6: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
5: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

baru kita peningat dalam program Leman Berita. Mansang kita, mansang agak aku kita. Laban aku bisa 5 itik Leman Berita dekat dutu suing agak kita ke minggu tu. Nanti kita udah bersedia yang tadi. Oh, aku dah lama bersedia nanti kita. Bah, kita berengkah dengan Leman Berita kita ke sekali tu. Kita yang ngenang Leman Berita kita ke terubah. Leman Berita kita ke terubah. Aku ngecek dulu. Tiga-tiga Leman Berita tu nyadi di menua Indonesia ada dia. Ha, dengar kita. Nama ceritanya di bawah menua Indonesia ada dia ya. Jadi keterubah tu aku dekat ngenang senentang dihukum dia 5 bulan 10 hari ke Tegal Betundi. Ha, nak tahu sebarang Betundi. Tang bekeni ke Betundi atau ha? Igak ganya nak tahu Betundi ke kita. Mau Betundi hukum jil kini dia tu. Okey pia dengar kita Tundi lelaki tu. Jadi inyak menasib kenyadi basikot lelaki ti betundik madah kediri bisi mai bom bom mau bom kemeletupnya ba dalam laptop ya laptop tu tadi ianya tadi kira ya anak komputer au ya kuliah baik kita mindah kian kita komputer kuliah baik mindah kian kita lelaki tu bernama Frantinus Nigiri okay Jonathan Giri ya. Ia tu tadi berumur 26 tahun serta lagi belajar student ya. Benung depan sebuah biluan. Ha, nadai ke depan dah kini penungak lelaki bernama Frantinus Nigiri tau. Tanya tadi dekat depan biluan. Lebuah orang sudah duduk jenuh berdalam biluan. Sudah duduk mana ternah masuk ke tali pinggang ke dah kena kita berdalam biluan. Bisinya tadi ngadu-ngadu ke biak batas. Mendak kita bisa laci batas biluannya. No kita duduknya nepuk-nepuk barang berdia. Balai nuk biluan megak pan nepuk barang berdalamnya. Jadi lelaki bernama Frantinus tu tadi ya madah kediri nak terpentup hati ngauleh siku induk biluan kok ya yang tadi lebuah ke berpadah ngagi polis lebuah polis nyasat yang tadi ya madah napa hati ku tuan barang aku biak aku yang tadi aku dengkah aku datang yang tadi tuan tak kasar yang ngau pedih mati ku tuan kok ya pedih hanya me tadi puan yang tadi pedih tengok induknya jadi ya madah tadi kira nyindir induknya jaga-jaga kira bunyi tau eh tadi pedih jaga-jaga puan kau ya badalam laptop kau nya badalam biak kau nya bisi bom kau ya madah ngagi induknya terkenyat me induk ke induk biluan yang tadi pramugari nya dengar yang bunyi nya pedih lalu berpadah ngagai pilot biluan nya ngagai captain biluan yang tadi medak induknya mansangkin induk biluan yang mansangkin Frantinus Nigiri tu tadi nyo kesalah tu peningal nyo tu sate tadi nyo nama atinya tadi nyo irawati apo wah nama tu dah sebut ko tadi nyama tadi kelalu mayu tekat disebut ke ngujuang kayanya tadi ngepai nok biluannya. Oh puan-puan kita dulu kau kita bulak kau nya ukai kau nade mai buam kau minta ampun betunik ngonoan aja kau ya peningatan perkara tu utai dah disebut ti perahu uliah batak tua pulai tang jako segi nak uliah ya tadi de tikal ketua pulai jako nya mutai kenyade ba laki tu peningat jadi pilot biluan tu lebuah nemu berita atau peningan jadi nya maya tadi pilot ngateri madah ngagai belah penumpang jadi kita semua ke depan biluan tu dalam biluan tu pansut kita berumah-rumah dari biluan tu labah bisi penanggul dekat nyadi pilotnya pansi tik ke tadi peninggal lebuah berjakup bunyinya engkanya sama kesal dengan bunyi buam laban dia tu padam biluan nanti nyebut utai ke meletup-letup kena buam kini nah segi nak tahu segi ditangkap orang nyak mentadi peninggal ke ngujuang kurang dalam biluan yang tadi dalam biluan ke dekat angkat yang tadi peninggal nyo capuh nyo begau orang nyo habis berdujuk-dujuk orang nguji dekat mansut ke diri hari biluannya. Tini tiah sedak pansut dengah jalai kudah disedia korang. Tambisi sekedaknya tadi. Laban kelalu takut. Ninga buam tadi. Dia muka ke diri pintu biluan bab belakang dari yang sedak ya. Hari pintu belakang biluan yang tadi peningat ia bisik duit pintu dalam biluan ya. Pintu penama siti ya kebenar ya. Tak siti kita tadi. Pintu emergency ya. Emergencynya kena buka sedak ya. Pintunya tadi peningat nama lagi. Pansuat sedak lebih 10 ikut sedak dengah pintunya. Lebang gaya lubah-lubah lari dari biluan ke dekat meletup ke jaku. Bisik sekedar kita nemu biluan tinggi ya. Sayap biluan ke tanahnya cukup tinggi. Sedak ya, ya mentah dia lebakan nyelamat ke nyawa. Terjun semua sedak ke ngujuang ke 8 ikut hari sedaknya patah kaki.
Ketegal terjun dari bilun ke dekat meletup aku jako. Hanya metanik peningan lelaki bernama Frantino Senigiri itu pandai tangkap polis. Ia ada baik ngege kot lebuah di pecara nanti ni ti ya. Ia hanya tahu dukum jail 8 tahun. Tangnya metanik kot nyekanya ketegal medak ya agak nemi sekolah. Agak agak sekolah tak. Udah nyan tadi kasih medak yang kanya hari ruang bilik keserantak amanya tadi. Ia pan semina dukum jail 5 bulan 10 hari aja. Hanya metanik. Anang saya sebarang ngebalan nak pekat kita nak tahu nyebut tem letup-letup nak tahu nyebut bom bak padang bilun anang ginti udah tamak ke dalam bilun oh nak tahunya takut orang ningalnya nya tadi pendengar. Laman berita kita terubah ke sekali tu kita mansang ngagai laman berita kita kedua agui Indonesia yang nyak Jawa Tengah dedian ngenang senentang meri anak namanya ngenang senentang meri nama anak. Kemaya hari itu nama nembiak maya macam ya, bisik nama pandak, bisik nama panjai ya, tang mayuh gig ke nama panjai. Ya aku medak ba school kali ada buah maya register school ni kau berkumpul nama balah anak ada dalam register cikgu panjai panjai maganyo kan dah cukup ruang kusuang ke bisik ba dalam form ya. Dia kena ngisi nama anak panjai nama apa pandak. Kak sejeput yang nama apa? Nama anak kadang berenggat tiga, berenggat empat. Kemaya hari itu. Jadinya mutai kenyadi menoi Indonesia dan peningal. Tang berkeni nama anak tu diberi. Jadi makan kita bantu senang nama. Aku ingat nama-nama orang kelia. Baka nama layuang, kadang kayuang menama. Luta, luta anak sano. Kayaknya ya. Tau Kristina anak sano. Maka sawai, sawai anak maliang. Nyak nama Iban tau. Tangti nama orang putih. Maka aku Edmund anak langi. Senang, senang digiga. Senang dikingat ke kita. Tapi kita dengar program Mama Berita. Atau ya. Jadi main macam ya. Nama-nama ke senang disebut kemayar itu. Jadi bak menua Indonesia ada pendengar. Sikuk lelaki. Siapa nama lelaki itu? Nama ya Selamet Wahyudi. Apa indah itu tadi? Ya merik nama anak lelaki ya. Ti baru ada. Ngenak nama... Ambo kita nama kita beri ba anak ya tau. Ketegal ya yang tadi pindah kelalu rindu kelaru gagal gawak ba UPS ya. Jadi nya kebah anaknya tadi diberi nama UPS empu. Siapa nama anak? Dengar kita. Nama anak ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Nya mana mana ya pindah diberi ya. UPS ndoe gawak nya tadi nama UPS ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Nyak mana-mana ada break pia. Bahanti aku kan nitih pengawak ya. Radio Television Malaysia. Nyak mana-mana aku. Akhirnya reti tadi. Nanti kita gawa polis. Polis Diraja Malaysia. Nyak mana-mana kita. Nanti nyemak nama kita Steven. Polis Diraja Malaysia anak Steven. Tu mulah lelaki tu peningat. Macam-macam. Kan dia terima ke? Ya, bak menua Indonesia ada dia. Jadi tajak pihak peningat panjai-panjai penama anak diberi ya. Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Tang seduai bini yang ngangau kanak nama Dingko aja nama anak. bakal kita emang tadi beri nama anak. Okay, main panjai. Dia beri nama tadi Alexander Alexson Ebner. Okay, main nama. Tadi kangau Igat, Dom, Abang, Adik, tau ke Wat, dia kangau kita. Oh, panjai-panjai nama dia beri. Siti jadi kangau nama Dom, Igat, Wat, kau kita. Nanti note-nya tadi, note, Bibi, tau ke kangau kita, Aji ya. Kenyap tadi pening apanya-apanya nama dia beri, ujung-ujung kangau nama pandaknya aja. Nyapen nama okey, ngipak ke nama. Tapi maka aku buat lagi dia kangau ke, ni yang apa yang naik kau kelihat Wat. Nyam tadi ngenang nama bab menua Indonesia. Jadi anak diberi nama berserimbai ngau UPS Nur ya gawak. Bah kini kita ke gawak Lenin Survey. Anak diberi nama Lenin Survey ke? Tahu ke nama kilang? Kilang roti Ah Chong. Ya nama anak. Bah peningal kita mansang ya kelemah berita kita kedua ke sekali itu. Agi bab menua Indonesia di Jakarta Indonesia deden. Agi megak ngenang senentang nama anak. Jadi sikut lelaki, lelaki itu bernama Zulfahmi. Simple nama, senang nama Zulfahmi. Tang anak lelaki yang kebaru ada, dia beri nama siapa? Nanti tadi nyamai ke anaknya tadi, nama UPS. Tang anak itu tadi pengen berkeni, aku nak nemu keni cara nyebut anak ya tu. Nama anak itu, dengar kita nama anak itu. Eh? Anak lelaki nya, dia beri nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu.
Nyak menama ada beri peningal. Jadi cerita tu ya, damai aku dalam tahun 2019 subak. Kalau viral cerita tu ya, baru ya temu kumpai lama. Jadi mayanya orang bertujuak vaksin COVID-19. Lagi ingat kita udah bertujuak kita vaksin, udah ngambil booster. Lebuah belai induk misi ngangau korang. Datai berpo manaknya tadi, dia ada belai induk misinya bertanya bapa liat ngepangan diri. Amai nak kini tu wai nan mu wai tak kangau dia meh kau sidak ya peningat kangau ke A B C D E F G H I J K Zuzu man sayang mesti kau nombiak laki peningat man sayang kaya dua-dua ke dari mana dia nyari mana amai nama dek tu igat korang nanya gaya anggot ke pala alu jia orang peningat lebuah ke depan siap dia ada nama ya tu nang sigi amai dalam tingki ya udahnya tadi dalam surat beranak ya, apa yang mendah kiri nasi gamai minyak menama anakku kau ya dia beri aku nama bekanya jadi nyak tadi pendengar apa yang mendah kiri aku sikit rindu 26 itu urup ABC sampai Z nya kau ya nyak kebuah nama anakku sikit dia beri aku kenya lelaki bernama Zulfahmi itu bisik merambu dekat beri nama anak yang nombor 2 dan nombor 3 lah dekat dia beri nama NOPQRSTUV ngau anak nombor 3 XYZ nyak kan ada beri nama anak ya tang bini nak setuju oh kok bini ya udah ke nama anak keturubahnya pedih dekatnya buat ukai aku ya pedih ukai orang pedih nuan pun pedih dekatnya buat nama igat katanya aku bini ya peningal jadi nyak mentadi pepuas sedoi ke Bicelge pepuas ke Berundiang jadi dipilih nama Amar ngau atur Nadena Amar ngatur aja dipilih nama ba dalam leman berita kita sekali itu senentang nama duit leman berita senentang nama ba ngayang cianci mari nama nek nama nek nyo 3 genteran 4 genteran udah nyak nama kita Siti aja aki ini pedih nyebut ya anak kaget kita pemedih-medih ngigak nama nek uju jongkang ngaku igat wat duom cantik kaca macam-macam peningan bah kita berperindang dulu au ngol lagu jadi udah lagu tulgi kita mansang baru bisi duit ilman berita nanti kita nama ilman beritanya sabar nanti dulu au bah kita lengkap dulu program tu kita belelak dulu.

Sang agak round take kedua program laman berita kita ke sekali itu. Nama laman berita kita ke sekali itu. Jadi kita nemu dia tahu ya. Lomba main Olimpik besi dia tuar. Mayuah macam menua di serata dunia tu. Nanti nak salah ingat ke aku 184 menua di serata dunia tu. Agi ingat kita sekedar menuanya. Pelabak ke aku, ya agi boleh ditemu aku. 50 itik menua di dunia. Udah aku ingatkan lebih harinya. Engkau nak uliah apa kau peningah? Lama mayuah menua kita di dunia tu. Yang kaum kena kalak di dengar kita. Lagi kita dengar nama menua tu ya. Jadi dua itik leman berita tu. Dekat ngenang senentang lomba ngemain Olimpik. Ya kebenuang diatur buat menua Paris. Buat menua Paris ke tahun 2024 tu. Benuang diatur ya. Lebih kita dengar leman berita tu. Ya benuang diatur. Jadi dua itik cerita. Dekat kenang ku senentang lomba ngemain Olimpik tu. Ya kebenung nyadi dia tu. Ngau ya kebenung nyadi subak. Kalak nyadi. Bisik dua itik cerita. Jadi keterubah tu. Aku dekat ngenang senentang lomba ngemain Olimpik. Kekalak dia tu bat Sydney, Australia. Tahun 2000 subak. Kuen kita mansang. Kita nikal baru ngagi tahun 2000 subak. 24 tahun ku dah lalu. Nama tak kenyadi. Ngenang senentang siku atlet. Pengari lomba ngemain tau. Atlet ku kita kira kita minyau jaku atlet. Nyamai dek ingat kita tau. Ya tu tadi bernama Eric Mosambani Molanga. Hari menua ni apa dengar? Ya tu datai hari menua ke dekung bay Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Nyak nama menua atau pendengar. Jadi nyak macam cara nyebut ada cara bukai ya. Menua tu tentu nak kalah di dengar kita. Aku lebih tulis kelemahan berita tu. Apa baru ya mendengar nama menua atau pendengar ya. Jadi ya tu pengari lomba ngemain menua Equatorial Guinea tu tadi. Abad lomba ngemain Olimpik Sydney 2000 subak. Bak pekitnya merai. Dengar kita cerita ya. Ya tok nemu kena ya toknya merai. Jadi bak dalam kes tok peninggal lebuah pekit diatur bisa round siti ke dokumairo wild card masuk bak dalamnya. Jadi ngau betul dah namanya Eric Mosambani ngau dua ikut gi atlet bukai. Ia nyak ngari ke menua Niger, ngau ngari ke siti ke menua Tajikistan, semak-semak ke menua Gohet Gostan den. Jadi lebuah ngantik pekit yang berengkah peningan. Lebuah kita meda orang ke dekat start badan yang tadi. Banyaknya Belanda kini nyedia ke diri dekat kecil Belanda ya. Jadi sedap tu nyedia ke diri dekat kecil terjun ke dalam air. Lebuah ngantik orang munyi ke siren berengkah yang tadi peningan. Nak muka-mukai atlet nyemerai hari menua Niger ngau Tajikistan tu tadi nyopawal. Fawal seduanya tadi terjun dulu sebedau sairannya berbunyi ke ngujung ke seduanya tadi disqualified. Fawal kita yang tadi ya nak tahu ngau nyemerai. Bah nama tak kenyadi lelaki bernama Eric Mosambani Molanga tu tadi. Jadi kak pendak peningat ya dah suruh ada nyemerai ke diri nadai orang ngau berpikir nadai orang ngau bersemekir nyak mereka ngujuang yang tadi viral tahun 2000 sobat. Ya kediri berpekit ngelaban dari empu ya megak menang. Allah menang bat tangan dari empu. Ya peningat. Jadi mayanya yang ngau pekit nyemerai 100 meter gaya bebas. Kira ya dua kali melihat peguang no nyemerainya peningat. Nanti niti ya. Nanti niti akan rekod ngelamak tu orang ke nyemerai. Nasigi orang ke ngau pekit tu bayak menang bayak ke Allah tadi. 47 ngagi 49 second nak datang seminit kena sedak nembuk ke dua rawan nyemerainya tadi. Tang lelaki tu seminit 52 second nyuka 2 minit ia nyemerai. Laban nama aku pun ada orang laban ya peninga. Jadi nitih ke cerita ya nyok ke dalam bagi aku mansiak kisah lelaki bernama Eric Mosambani Molanga atau peninga. Dia ada sedak bisa madah ia atau kemenang nak nemu nyemerai. Tentu kita terkenyit. Bekeni ya tau nak nemu nyemerai tau ngau orang berpikir. Dengar kita. Mayanya peningat menua Equatorial Guinea tu tadi. Ngiga orang ke berpikir lomba nyemerai. Siapa keadaan juang kita? Jadi nak muka-mukai nama yang disebut. Lebuah nama disebut yang mana aku tu kak ngari ke menua kita itu. Tang aku tu nak nemu nama sukan ke kak depasu aku. Kau ya peningat mandah ngage. Engkanya ngage orang kemilih pengari rumah kemayan tu. Ya orang mandah
kita pekit bukai bisi ku nyemerai ja nanai. Oh ngai ku tuan, ngai ku dan juang kita nyemerai nan mu nyemerai ku baka kemuai batu ku tu nan mu nyemerai. Eh nadainya tu sah deh. Ku pengari lumak ngomayan tadi ya kemilih orangnya tadi coach sidaknya, juru latih sidak ya. Nadainya irau deh igat 8 bulan dagi no pekit tu de penyadi orang. Belatih anu nyemerai.

Eric Mosambani Molanga. Belajarnya meraih dalam tempoh 8 bulan, ngari ke menua ya, berpikir ke diri, ya menang, ya mengalah dia. Berlomba main Olimpik, bat Sydney, Australia, tahun 2000 subak. Ya, tahun 2000. Badama tak jadi tahun 2024 deh. Ah, tu ya. Jadi cerita tu dikunci ke kaban aku Dom Dines. Ah, kaban kita itu polis kita bernama Dom Dines tu. Cerita kedua tu nyadi di Paris ke dia tu. Ah, benar nyadi di Paris. Okey yang lah lemah berita tang Siti ada penerang ke dekat dikunci kongo kita. Jadi lupa ngomai Olimpik Paris tu bisi dipasua 184 bengkah menua di seluruh dunia tu. Bisi ke menua nak ngau ya. Semua pengari ke bisi ngau tu lebih 10,000 ikut. 10,500 ikut sidak ke ngau tu. Jadi menua kita Malaysia nganjung 26 ikut pengari sama ke menua Peru. Menua ke pemadu mayuah nganjung pengari berlomba ngomain Olimpik di Paris tahun 2024 tu inya of course menua Amerika paling mayuah nganjung atlet. Berapa mayuah dia nganjung sida ya? Nanti di tu 594 ikut ditangkan ke menua France pun tu rumah merti tadi 572 ikut serta nomor 3 Australia 460 ikut. Ingat ke kita tahu tinggi itiknya. Engkau bisik tanya sawat orang lah. Bisik price. Atau ya, aku dah merik kita penerang. Share lah. Kunci lah price-nya. Bisik 4 bengkah menua. 4 bengkah menua nganjung. Siku aja atlet. Tentu ya tadi. Atlet siku tang pengari kebukai. Tukang urut, dutur, chef di mission. Udahnya tadi mayuh ke pengari kebukai. Mayuh ke hari atlet. Atlet ke siku. Tang pengari-pengari kebukai. Tukang urut, tukang tanggung. Tukang merik semangat. Bala dutur. Lagi bisa. Engkanya bisa 5-6 ikau. Tang pengari ke siku aja. Jadi menua tu ianya Belize. Udahnya menua Leicester. Menua Nauru dengan menua Somalia. Banyak ke menua Somalia nya kalau dia dengar kita. Menua Nauru tu bisik ke kalau dia dengar. Leicester tu jarang-jarang. Kadang-kadang. Ya ke sedikit-sedikit dia dengar kita menua Belize. Nyaman tadi peringat ya. Sidak ke nganjung seminak siku aja atlet 4 bengkah menua. Engka terbisa iba dalam tanya sawat. Tau disimpan kita. Nyadinya minta diperingat. Laman berita kita ke sekali tu. Ditusui aku ngagi kita. Badalam program laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya. Ngagi kita kudah bergulai dengan kami. Di YFM Iban RTM di Kuching. Pihak mangga baruai laman berita. Badalam YouTube. Terima kasih ngagi kita. Bertemu baru kita. Badalam minggu ke bukai. Nama lagi laman berita kita. Nganti dulu. Bisa ya lah. Ada ni ingat semadi ngendang lumak ngomain Olimpik bak Paris di menua France tu ulih kemeh berita penerang senentang nama otak kenyadi bak dalam lumak ngomainnya seminak bak RTM bayak kenyadi bak TV RTM radio RTM pihak megak bak Y Arena bergulai ngau DJ kami Daniel Steven. Terima kasih peringat bopak lah aku keminggu tu dalam program laman berita bopak lah aku out bye bye.

0: Jaku prasang ke saritu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Nggak piak ya belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, pakai semua utai buat dunia injau tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, emayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lo ngasih ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Pemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: YFM segulai sejalai.

0: Citar Jatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Di baik Ricky Anderson ke lemai tu peningan pengerindu segitiga mungkal sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 4 hari bulan 8 2026 nyala selamat lemai gaya-gaya semua bala peningan kita lemai tu nangira dini do kita diau nama nak pengawak ke benung jadi kerja kita jam ke dia tu harap ke mai penglantang mai penglikun gaya-gaya semua kita jadi lemai tu buat sada lemai gulai dengan aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk gaya-gaya pukul 9 malam tu lagi lalu buat tusun program kita buat sada lemai YFM lemai hari 2 jadi bekas selama 6.15 tu lagi Nur kita ninggal ke berita ke Kalib Kunsi ke Bana Jimbat buat Hello Y Miri lalu 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai tu lagi kita mendiang ke program Aram Mansang lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya. Jadi untuk bala kita kerindu mendiang ke main asal pukul 8.30 tu lagi Nur kami nabur ke main asal lalu malam tu kami mai kita ninggal ke Ramban ke malam tu lagi jalannya tu sum program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026 jadi nanti berarti ke hari kita bawa Bandaraya Kuching ya bangat hujan nyalem jimat ungkup bala kita ke bisik berbaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu ni yang nemu gig beskut bajalah alun kini sama berubah sampai ke kita yang tadi mujur datai bawa palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Miri begulai kau Bana Jimat.

0: Ay, sabaray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: Sa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Selamat lemai, tapi bahasa peningah. Begulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Jadi berita ke terubah ada baik aku hanya berkawa dengan Lumba Basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat kemirinya di palandagan temuai Lumba ngemain tikas antarabangsa. Lalu nganya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya seriris ngau pengawak perintah Sarawak tidakak nyadi ke sektor dagang temuai nyadi penyungka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Yang mansuh kejakonya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Adul Karim Rahman Hamsah berjadi ke pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Bak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tadi. Koyah kenyau ditumbuh ke 5 tahun ke udah KBCR udah mansang hari pekit lumba basika ngagai pelasar di ngempur dagang temuai gaya penghidup berpengerai ngetan kerampak menua ngau-ngau community. Edisi itu ngempur ke 545 ikut penyerta hari 27 itik tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jalai lumak sepemanjai 108 km dengan Brighton, Bakam, Jalai Tebing Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai, Pemboniu, Ngau, Lambir, Merik, Kelala, Pemanah, Rampak, Menua, Sarawak, ngagai peserta antarabangsa. Ingui yang lagi berita kedua. Pengawal berjalan ke sistem imigresen bersepadu nasional atau ke MyNIS dengan fasiliti kod QR bak komplek ICQS Sungai Tujuh dikarap ke oleh menyampat ke pengawal merasa imigresen serta ngurang ke penyekut bak pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia ke Mekah Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke inisiatifnya berguna dikena nangkup penambah pemindah merakak garis antara menua kelebih agak maya ujo minggu musim pengerami ngau maya kemisis kula. Koya, 3 lorong penatai ngau 3 lorong pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MyNIS tang pengawak meresah minua agak dekat dibuka nyadi kesukuang di semak bisik penangguh teknika. Chiu meransam pengguna di suah minah ngagai Sarawak ngebrunai ngeregister diri bak MyNIS tumu ngamik ke pejalai sidak lancar. Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta ngenatai ke timbal hari community ngagai pihak di Bekawa. Terima kasih peningah kita ke baru mendiang ke YFM ke lemah itu agi begolai ngok kami bawa Hello Y Miri nyingka ngagai berita ketiga pekit main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus ngenegap ke penduduk Miri nyari palan dagat muai lomba ngamain antarabangsa. Sapin Menteri Nimbia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripi Laman madah ke penyerta 1,000 pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke peketuk majak di Kelala barengat antarabangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia masuk ke jakutnya bak pengerami berjari lumba badminton Westlake terbuka Miri 2026 bak gelanggang badminton Kansing Senadin Miri. Koya penambah penyertaan tidak banyak kengau lebih 500 ikut pemain tahun yang kemarin mandang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mereka nyadi pelasar ke berguna dikena nyerungkai serta ngegap ke penau main badminton yang ngarap ke peketo oleh dikeramai ke agak dudiari ngamik ke oleh mata mayu agak penyerta antarabangsa lalu ngenyak ngangkat kemiri nyari palan daga temuai lomba ngomain. Peketo berengkah 31 Julai nyentuak ke 2 Ogos ngau 58 kategori di paket ke. Berita ke penudi bahawa Hilawai Mirika lemai itu pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur berengkah hari 28 hingga 31 Ogos disadang oleh Negap Kemiri nyari palan daga temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di berpengarai. Sapi Menteri Daga Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang meka nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyari palan Daga Temuai di Dikerino. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengka guna hospitality diulih mata mayu hagi temuai demostik ngau antarabangsa yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawal ikonik diangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa nyengkawa mengerapir ke kawa komuniti bermutasika ari mayu menua serta mata penyerta ari Malaysia Brunei Darussalam Singapura ngau Indonesia. Jadi berita berkawa ngau Miri International Bike Week 2026 yang tadi ngujung ke Hilawai Miri kita kelemai tu. Sekali lagi meri selamat lemai tapi basah dengan semua peningah YFM pulai baru ngagai YFM di Kuching.
0: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: ayak nalaki harintai kreto klubagi rumah yaitu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi? Oh, isi.
3: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi aku nak tanya ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besok diterima kami bawa YFM kalau pesan ke Terubatuk nuju ke Pembelayan ke diau bawa batang gabangan bakal berumah Kristina Remai rumah Siti Tisak Buyung tiga buah rumah ke Pembelayan bawa Aur Bangat Saka ke Pembelayan bawa Nangga Buai Batang Padi ya. Kemelayan Babuai Melanjan Kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum Nangga Padih. Kemelayan Bab Penurin Pelasuk Rumah Nura Terbarung Gakundung. Kemelayan Bab Mujan Murat Bunuk Selulap Semumuk Baloi. Kemelayan Bab Sungai Bulu Selangau Putat Peruan. Kemelayan Bab Batang Air Ngau Kemelayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke gelau anak unji, madah ke gelau anak unji dan adai kena 1/8/2026 lalu niang tu dekat dintu malam tu. Malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026. Nyalakan Kemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Norman Kamson abah enteban ulu. Jadi tu tadi pesan madah ke gelau anak unji, gelau anak unji ke dan adai kena 1/8/2026 lalu niang dekat dintu bala mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026. Jadi semua kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaji rumah Norman Kamson bak enteban dulu. Nya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju kapal melayan ke diau bak dabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah rantau sukat rumah Daud Brayang Sungai 3 kapal melayan berumah Jimmy Brayang Ulu rumah Nyai Brayang Baru kapal melayan berumah Dil Sungai Wong rumah Tugau Brayang Kemuntang kapal melayan berumah Macup Sungai Tapang, Kampung Melayan Berumah Jimbai, Sebubu 2 Rumah Gaduh, Sungai Nabau Kampung Melayan Sungai Pasir, Kampung Melayan Lubuk Pisang, Kampung Melayan Bukai Megak, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Elisha City, madah ke Elisha City dan adai kena 2/8/2026 jadi niang Elisha City tu ke di Senggai Bala Mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 baru malangkan dabai atas lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 ya tadi pesan madah ke Elisha City ke dan adai kena 2/8/2026 lalu niang dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 berumah langkan dabai atas nyadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi penerang ke Silia atau bertelepon ngagai Melvin Mai ba 0196451507 nya pesan kedua bisik diterima kami lemai tu lalu ketiga tu pesan nuju Mak Henry, Ellen, Angge, Desmond, Emerson, Juyeng, Kampung Melayan Bang Kabang, Sungai Rumput, Kampung Melayan Bak Lubuk Pisang, Mengeris, Alit, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Pelasuk Ilik, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Engkajang, Pengkalan Rian 6 buah rumah Rumah Bagus Simpang 4 Kampung Melayan Bak Seriduh Nyiar Jelupang Sungai Antu Keranggas Semalau Kampung Melayan Bak Sebayang Ulu Rimbas Kerubung Betung Gerigat Nyabur Awiak Ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh madah ke Ramia Sanak Saleh dan adai kena 1/8/2026 lalu Niang Ramia Sanak Saleh tu kadi Sengai Bala Mayuah malam hari 2/4/2026 lalu kadi kubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5/8/2026. Ya tadi pesan madah ke Ramia Sanak Saleh, Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1/8/2026 lalu Niang Ramia Sanak Saleh tu dekat di Sengai Bala Mayuah kena malam tu malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena hari 3/5/2026. Inya Siti pesan megak ke bisik diterima kami Bak YFM lalu nangkan kenyak. Pesan tuju kamar belayan ke diau bawa batang dijih, batang bawah dijih tamin, batang mukah, nangga wuh ulu mukah, nangga duat, sungai wung, nangga lebay, batang kenawit, kamar belayan bawa batang uyak, tajam uyak, batu 8 bin tulu, kamar belayan bawa batu 15 bin tulu, batu 8 sibu, batang julau, kamar belayan bawa sepemanjai, jalai ulu dijih selangau, ngau semua kamar belayan bukai, ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Niang Jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bermasaiman ulu di Jias Selangau kena malam hari 6/15/2026. Jadi tu tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Niang Jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Kalai pengawal tu dekat diatur bermasaiman ulu di Jias Selangau kena 15/8/2026 malam hari 6. Jadi penerang ke siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Jospin ber 011-2993-3770 tahu ke ngagai runai ber 011-1986-2611. Yang pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga. Pesan tuju kapan belayan ke naulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Pesan tuju kapan belayan ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Ngelala Niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit dekat diatur kena lemah hari 6 ianya 8/8/2026 lalu pengawal ngetah sulit gaung-gaung terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 9/8/2026. Jadi kita ke di pesan di pintak datai ngak rumah sawing Sungai Atap Ulu Stras Jalai Pakan. Jadi penerang ke siliak atau bertelefon ngagai Ganya atau ke Jampi Anak Lidum ber 012-807-8157 012-807-8157. Hanya pesan ia ke bisik diterima kami ber YFM kelemai tu.
0: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul

0: lagu meligai pengrindu ari Gwendoni Gelmai tu jadi aku agak natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami lemai tu jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke ngelala ni yang guni anak banyan ia ke jauh tau ke semak jadi kita dipinta datai ngagai rumah berandah tau ke tuan rumah kinta bulu sungai naman ngau pengawak kita sulit ni yang guni anak banyan jadi pengawak nguan ulit kena malam hari 6/8/2026 lalu kita sulit dekat diatur kena pagi 9/8/2026 nyalai penerang ke siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Roslyn ber 0143595513 tahu ke 0146526634 hanya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit yang guni anak banyan kita sulit yang guni anak banyan jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kinta baulu sungai naman ngau pengawak kita sulit yang guni anak banyan jadi pesan nangkan ketuk nuju kami melayan ke diau ba rumah panjai sungai anak peligong baru engku dua atas engku dua baru kami melayan ba krika kami melayan ba diet panjai debak itu dua buah rumah rumah Indru Sungai Belung Kampung Belayan Banang Asam Kampung Belayan Bak Sungai Antu Baruh Roban Sungai Engkabang Roban empat buah rumah Kampung Belayan Berumah Sanggat Sungai Ruan Roban Rumah Lim Betung Roban Semurin dua buah rumah Rumah Galing Lubuk Nibung Kabung Rumah Luis Tanjung Ngawik Kampung Belayan Bak Kemidan dua buah rumah Rumah Linggir Batu Tiga Sebetan Rumah Ajung Temawai Puk Kampung Belayan Bak Sungai Berangan tiga buah rumah Ngau semua Kampung Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apai tau udan adai kena 3/8/2026 pagi hari 1 jadi yang Jawa anak linggih tu tau ke apai tau tu dekat dintu balam mayuh malam hari 3/5/2026 lalu dekat dikubur ke bak penam temawai tinggi engkudu kena 6/8/2026 ianya pagi hari 4 nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai dengan kerumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apai tau udah nadai kena hari 1/3/2026 jadi nian Jawa anak linggih tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 3/5/2026 lalu nian dekat dikubur ke bapenam temawai tinggi engkudu kena 6/8/2026 pagi hari 4 nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu jadi kita ke dikenemu ngau sili agi berkawul ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Edward Retau ber 0178445 68 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak tu pesan nuju ke pembelayan ia ke diau bak Bintangur Kup Ibu Seliduh ke pembelayan bak Sarik Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Serikai ke pembelayan bak Sebangkoi Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Dumi Anak Senabung madah ke Dumi Anak Senabung dan hadai kena 2/8/2026 lalu yang Dumi anak Senabung tu dekat dintu Balam Mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 jadi yang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jembu Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu tau bertelepon ngagai Jawan berlumur 0111404-0992 Nyak Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lemai tu lalu pesan ke penudi ke sekali itu peninga nuju kamar melayan ke diau bak Sungai Melinau nangga stabak balih nangga pulang kamar melayan bak Sepulau Gad sebetung balih kamar melayan bak Serian balih nangga sepetai balih Nangah Selawut, Kabang Belayan, Nangah Banyau, Barumah Jampuang Bali ya. Kabang Belayan, Bawai Ulu, Ngau Ilik. Kabang Belayan, Barumah Umpiang, Lepuang Bali ya. Kabang Belayan, Nangah Encermin, Pulau Raya, Bukit Goram, Simpang Tayar. Nangah Lajan, Kampung Sawang, Abang Ulu, Ngau Ilik. Nangah Beguang, Ulu, Ngau Ilik. Kabang Belayan, Bengemah, Ngungun. Kabang Belayan, Di Sibu, Ngau Kabang Belayan, Bukai. Ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Muai ulit yang simbah anak tinggum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam 7 hari bulan 8 2026 malam hari 5 dekat diatur pengawal nguan ulit. Lalu pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawal kita sulit. Lalu muai terbalu. Jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai dengan ke rumah Edison Bugap buat sungai Melekun Kapit. Ya tadi pesan madah ke pengawal muai ulit yang simbah anak tinggum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam hari 5 7 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawal nguan ulit lalu ngetah sulit ngau ngambil terbalu dekat diatur pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026. Nyalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Edison dan Bugap Sungai Melekun Kapit. Nyalainya pesan-pesan ya ke sempat dia kenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026. Jadi aku ngarap ke pesan pesannya tadi terang didinga. Aku ngarap ke kita ke bisik dituju ke pesan mega sama bisik gulai ngau kami bawa sada lemai.
1: Sada lemai. YFM.

0: Selamat bertemu baru gawaku balap tinga bak program Araman Sang. Siti program yang dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sang ke sekali itu kita mulai ngaku di Hendrik kalai minggu itu aku dikamai kita ninga kerana aku ngasiko usahawan kebisik berdagang ke produk madu Julia hari lepas kelulut. Kena tambah ke penatai mesej. Ianya menjadikan anak kisam. Hari naga kesit, lupa hantu, seriaman. Noto, aku ngeluh penuan, cedikat, ngagirin. Ngiranda program Araman Sang. Selamat datang, cedikat.
1: Okay, terima kasih, Tuan.
0: Nuan fungsi ngobala peningkat kita, bahwa program Araman Sang. Bekini nuan tau kebun, tau kebisik terbuka. Rundeng dekat madu ke pengawal pedagang produk madu Julia hari lepas lulut lalu terjadi ke penatai mesej.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta Mesir Mayu Amayanya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua hangat jadi mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke nguliah ke sarang kulut. Jadi hari ini aku berunding ke supply ke lok kulut agar orang tak nupik kulut mayanya. Jadi hari ini aku lalu belajar khusus ngagak lisin kena supply lok, ngagak khusus penternakan, ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagak mensia bak pelih seriaman. Hari aku ngagak lalu ngagak khusus selatan menua ngagak bakal ngagak kucing yang kapit berdulu gulai ngau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat nak ke belajar sentau aku ngadi usahawan ke kedia tu lah. Aku terubah ya ke belajar ba hida ngau Captain Set Agrofarm nya Captain Agrofarm udah nyak ngau hida Aris Najuan Din ngau hida Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senjor ni, kau punya harus senjor
0: kan? Jadi yang tadi yang ciri kat, lihat nuan fungsi yang ada, fungsi yang bala peningkat kita, lain nuan ke dia tau, ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Ke dia tau, aku mesti nupi kelulut buat nuan aku buat bakuah lingga dien, dan yang buat rumah aku buat perumahan di serama dien. Ngau kuartal sekolah aku itu Pak Etanya Pak SK dengan kesiat. Jadi pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok kena lah. Jadi tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran lah. Produk hiliran kulut yang bakal punya angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai bakal kedia tau.
0: Ini kini kita akan ngira ke ukuran tadi nuan wadah tadi kena lok.
1: Ya, loknya arti sarang. Lok itu maksudnya sarang. Dalam mesti loknya arti pemanah ya. Dalam mesti loknya mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Jadi kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuah sama kita ya. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan ku itu tidak besar. Ya, kebuah aku minat boleh nupi 100 lok aja ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya, ya. Hari madu, hari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok yang tadi ya. Aku lihat natai ke dalam 1 lok, dalam 1 lok perata ya dalam 250 gram. Bidang perata lok ya. Di darab ngau 100 lok. 1 lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo masuk jaya sebulan.
0: Boleh tuan terang ke ngagih bala peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dadu tuan jadi kan?
1: Terubah ya, aku terang ke produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulutnya nak madu, roti kelulut, tinggal propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarang ya. Pun kita nak boleh ngarangnya nikah ke pernikahan. Kita lah laban karang ini teh kematangan ya kenumai kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang ya.
0: Beja tadi udah nuan tadi kira peka ngambil udah 45 hari tadi ngulih ke madu kelulu yang tadi tanya takkan 45 hari kira nuan tadi me madu kelulu aja baru tadi nanya takkan kan?
1: Ya betul-betul tadi peka madunya nasi karang ke 45 hari, 45 hari. Jadi peka madunya udah di karangku, madunya dekat disimpan ku dalam cila atau kena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin tu tadi kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Nya kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami nyuang nak pemerat ya. Jadi reti ya berat lagi madu reti ya tulen lagi madu dalamnya tahu ke dikumbai ke teh tuai lagi kita ya laban ada lagi air dalamnya.
0: Ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu tadi tiga kak sudah lepas lulus betul. Nah. So pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke kita ke mata kita bak lok tadi tuan.
1: Kita mesti ke mata ke loknya kita ikat nge mata ke sarang lulutnya hari kacau induk kacau induk utai kacau utai bukailah perosak bakar ti cicak kacau cicak kacau pelawa nesta induk induk utai bukai ti ngacau sarang ya nya mesti ka dikawal nya tina dikawal utainya tau rusak sarang kulut kita lalu mujuang ke kulut kita tau lari
0: aku pasal lo nya tadi tuan nuan pun ngadau tadi
1: aku untuk aku pun ngadau laban aku usaha aku mengusahakan keluar tenang sedikit hari pun ya nanti ya aku ngadu hari pun ya agak kumpung agak ke kumpung udahnya aku pun upe udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta minta bagilah ngagai seluruh muasawa tu lah jadi dia tu aku okay minat upe aja aku bisa jual lok ngau jual produk hasilan keluar juga bisa upe istana jual lok megah
0: lok tu tadi barang antre nama tadi tuan
1: Lok lulut tu diambil nang segi ambil kami hari sarang kulut empat kampung dipilih kami hari induk kulut sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama teh kumai kami kumai topping tu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulai ke madu ya. Dia bak topengnya aja. Dia ngulih ke madu aja bak topeng. Jadi bila aku ngagak kurang, dia bisa permintaan orang asuhku. Bila utainya udah nikit, kata sudah bak topeng, udah bak madu, baru nak dijual. Hanya itu tadi. Lok kosong tadi, udah digagak kami topeng, lok kosong kami ngangau kenyak. Nanti lok penuh maksudnya, berarti ya loknya udah bisa madu ke atas udah sedia untuk dituai.
0: Berarti ya betul tu lok dia bisa topping atau loknya kusuang.
1: Ya lok topping nak orang temui nak sedia untuk temu ngarang aja arti ya. Temu nanti timpuh untuk ngarang. Nanti lok kusuangnya siam pun agak kiri ya. Nya aku pun bisa nyuanya tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban. Laban aku berdau di dalam proses aku. Laban ti orang ada basic nupi ya, basic aku nak mengalak ke orang melelok kosong. Mana melelok ti udah di proses aku lah tu ya tadi. Atau ke hari benar nak buka itu basic asas ngagak loknya lah.
0: Topping tu tadi hari nama tadi pada dalam topping tu.
1: Toppingnya arti ya sarang 2000 madu watahnya tuan. Semua di atas baruhnya tadi luar ya betelok baru loknya jadi bak atas topinya luar ya ngagak madu nggak maksud nanti apabila beli lok yang siap dan tadi ya tadi udah bisa madu atasnya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi dan orang yang beli nang mesti warranty lah.
0: Arti tadi tu udah ya tadi ya ke beli lock habis topping ya. Ya tadi kan tadi 25 hari ni kuat tu kan. Kalau lihat di apa sedaya lo lihat di
1: dia sedaya. Ya betul 45 hari.
0: 45 hari. Tanya udah ya ke apa tadi? Aduh lihat kena baru topping.
1: Uliah ya nang sigi 45 hari ya kan madu dalamnya matang. Ya si kebenar ya madu dalamnya sigi sampai bisa matang ya benar matang. kita ya bedau data 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah. Laban ti dalam bedau data 45 hari madu diambil hari bunganya minak yang ambil jadi hari nektar bunga nih. Hari nektar bunga. Jadi madunya tadi bedau jadi madu penuh lah lagi kumai orang lagi air bungai. Air bungai lah bedau kai di kangau kati madu bedau tuai. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi jadi madu. Hanya kumai madu matang nya ke buah tempoh 45 hari. Jadi sebedaunya ya minak jadi minak nektar bungai. Madu ya ukai di kangau kati madu namanya madu matang.
0: Ya. Teh bukannya lebih hari 45 hari itu nama agak berkira di berkualiti gitu.
1: Iya lebih mana ge tapi ya kurang ge kualiti. Kena ya mayo ge dalam ya mayo ge kandungan air ya.
0: Oh. Bapak orang pekerja kegawa ngon wan nak kerja tu?
1: Nak kerja tu nak aku nadai beda besi ngaji orang lah minak kami sebeli aja lah. Lepas aku lebih fokus sehingga pudak hiliran. Pudak hiliran menikah aku tadi dengan bakal punya angin, gaul sabun pemaji, gaul pudak-pudak untuk bukai lah. Jadi pudak madu tu kita mati pasaran ya tadi. Kak kurang mimit, jadi perlu gak aku ngaji orang. Jadi market tu memang sikit bisik, sampai bisik. Minak ya nadai perlu digaji orang lah, nampak utainya mayor dikerja aku nak mesin megang lah.
0: Nah jadi kerja tuan tadi lalu matu dulu atau bagi produk hiliran,
1: betul? Ya ya betul, bagi produk hiliran aku.
0: Hiliran jadi tadi tuan tadi bisa buka perkakas kan prosesnya tadi tuan?
1: Ya bisa, aku bisa perkak kena proses yang pula. Aku enggak bisa belajar ke cara memprosesnya lah.
0: Kurang
1: hiliran
0: kerja
1: dulu tadi sabun maji ya sabun maji basam yang minyak urut udah banyak minyak hangat coba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu ari madu baka kita kembali kita lotion coba tanya permintaan tinggi lah nanti laban aku munyi aku tadi aku nak ada ngaji orang tapi nak terkabir aku lebih ngaji fokus yang kita itu laku permintaan tinggi lah jadi setakat tu aku tanya permintaan tinggi produk aku kayaknya basem dengan minyak angin jadi aku fokus ngaji tiga produk basem minyak angin kalau sabun jadi kita bukai laban aku berdau oleh ngaji orang dan apa panggil kami sekali ya aku fokus dengan TIT itu aja tapi bukan terlengkap aku dulu lah
0: madu keluar ke jual ada nyala ya
1: ini nyala madu bisik nyak nang sikit bisik banyak nanti perlu proses nanti nyak nyamai di laban boleh diambil kami kemayanya udah nyak masuk mesin beberapa hari boleh jual
0: berapa harga serta pemerat madu keluar ke dijual nuan Bapak San jadi kan
1: aku jual produk aku nyak bergantung ke pasaran nanti pasaran kami bak streaman nanti setakat dia tu bakal madu nanti nak sikit aku jual ya nak kilo punya aku tadi nanti kami nak kilo tu tadi ya berat ke arti ya tulen ke nanti dia buat arti ya tulen ke bakal nuan 1 liter aku nuan 1 liter nanti nuan tua sama nuan 1 liter tang madu aku tu berat ge ari madu nuan reti ya tadi madu ko tua ge ari madu nuan nya ke buah dijual 6 liter nanti nya dijual 5 kilo kilo 1 kilo ba pasar kami itu aku jual ya 1 kilo kena 130 ringgit jadi ya orang ka beli mimit aku jual 100 gram 30 1 gram 15 ringgit jadi produk bukai aku gua panggai bak nyak lah bakal mayu lagi orang melir tu ya bakal ejen tu tak lah kira ke lain lagi ke aku nyual merik nguyar ke ya bakal ada sabun kau punya hangat tu orang melir ya, ngau aku situ-situ lain lagi ke harga ya tu yang angkat burung lain lagi ke harga ya dia tu selatan nuah kumsi nuah Jadi bakal bintulu, miri, kucing, serian, sampai limbang. Jadi bak sidanya, laban dah ngangkat waktu lain gerga. Jadi laban dah tulak kos pos. Jadi aku nyual tidak murah ke. Jadi bakal minyak hangat. Minyak hangat aku nyual aku tidak 3 ringgit. Jadi pasar 5 ringgit. Minyak minyak tak tuan harap boleh. Ada ente mai orang ke order lagi aku merek sida ya laban sida ejen aku lah sama sama bertolong pengalir ya kita ya punya
2: amir sabun cuci moyan
1: dan sabun pemaji kan sabun pemaji aku nyual ya 5 ringgit untuk 300 gram kayak 300 gram 30 gram 30 untuk 30 gram
2: tapi terus tuan tu tadi jual produk produk kiliran ya ke hari di bulan hari madu madu keluar tadi tu ada nuan dirimpu gak bisa nyual
1: aku bisa nyual dirimpu tang laban aku tagi gawak tu orang lebih yang lala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sida tu etep ge gap jual aku bakal sida batamu sreaman bakal sida batamu serian sida ya etep ge jual hari aku jadi ketampak ge rita ya sida ya meh laban bakal aku tu agi gawak jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja jadi orang tu yang beli ngagai aku tinggal lah aku aja jadi orang tu ya, mainkan peranan main jual aku jadi ijen aku bala orang dah ngalah aku lah
2: ada kelulut ke air mana kelulut ke jual dari luar jual di kediri ke atau ke jual ngagai ijen
1: ke ya madu kelulut lebih ngagai kumpul laban madu kelulut bisik sensitif mimet laban ti melalui ijen orang siti laban jauh dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah maka kita yang mendak madu ke pasar kan kita kadang-kadang was kita beli madu ke pasar puri kena jadi maka bekerja mereka madu jadi apabila orang beli ngagai ijen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang aban data dasarnya menduk aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan penyakit tadi
2: ini alai tuan jual
1: eh takat tu madu aku agai lokal bisi aku minta arif nanjung mayuh aku minta aku sebab tapi aku nak oleh supply laban di 100 lok nak oleh supply agai untuk market besar. Jadi aku fokus yang kayak market tempatan aja lah. Maka belah kucing, madu belah kucing Sereman kau Serian aja. Ya, ada produk hiliran aku dah tahu bak Bintulu, Miri, kau mau buka Sibu, akhirnya ya.
2: Lamanya ada ejen nyuan ke ya?
1: Ya, ejen.
0: Kulian nuan madah yang kebala peninggal kita strategi atau keatur kebisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau?
1: Strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ke khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk hilirannya aku berbagi penemu orangnya harinya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia mayuah erti ya pemaneh produk hari kelulut tu. Lebih orang nemu reti pemanah orang berani meli utari kita. Jadi apabila mayu agi murid aku tadi reti ya mayu agi orang merti ke reti pemanah produk tu. Jadi sidak ya munyi kurang secara tidak langsung nulung promosi ke produk aku reti tadi. Hanya kebuah aku selalu nganjur khusus maka aku selalu nganjur khusus ngagai Bintulu, Miri, Kucing, Kapit. Sebelum COVID sebab aku tiap mulai dengan mata koperasi Malaysia salah satu strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti yang nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar erti ya
0: selain daripada rajuk nganjur kursus eh, bisa kolaborasi dengan agensi atau kejabatan tempatan man, macam ni kan
1: sebab aku terbahaya aku dengan mata koperasi Malaysia mulai udah Captain Agro Farm. Udahnya gitu aku udah pindah Jawa ya, lepas itu aku mulai udah upiah bertanam itu, jadi upiah bertanam tu nasi gigi ngambil aku jadi ke tenaga pengajar tidak untuk khusus berkait dengan kelulut lah, dengan produk hilirannya. Jadi aku nasi gigi berkempit, nggak tidak tahu lah. Aku ngajar orang di Diau Semak tu, bagaimana cara ngambil kelulut, bagaimana cara ngagak produk dari hasil kulit binana Mbak Nua tu. Baik gue sedar lah, sedar nolong aku pun nolong sedar. Jadi kami tu nak segi berkempir apa lah, sama bertolong ke penganyari, aku nolong pernah menua tu ngajar tidak pemerti arti pasal pemanah kulit. Ya sedar juga nolong aku dari segi bantu kepatut diguna aku lah.
0: Kemainan udah jadi usahawan dagang ke madu kelulut ngau produk kelu madu kelulut tu. Ulian nuan madah ke antara penanggul ke di tapiat nuan maya berdagang ke madu kelulut ngau produk hiliran madu kelulut tu.
1: Penanggul ya, penanggul bak industri tu ianya berkeni orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kelulut tu. Mayuah orang nak dan nemu pemanah produk tu lah nya kebuah menyek aku tadi strategi aku mesti ke bergerak ngagai nama serata nua melalui khusus penyadaran kena cara khusus nerangka pemanah tu. Jadi nya kebuah nya salah sitik penanggul ya kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah so orang was-was ya, kak beli produk hari hasil kelulut. Nya kita susah kak jual ya, kak ngelaku ke bak market kita bak nua tu lah. Kedua lagi, ada platform ke Engkeman atau ke Kukoh kak jual hasil produk tu. Ya, bergantung dengan kita impu lah, usaha dari impu tu ya tadi. Jadi, kedua tu, sebenarnya berpanggai bak ini setiap kedua impu aja berarti ya tadi.
0: Dari segi cuaca semua yang tadi agak bisa mempengaruhi gaknya dari segi pengeluaran madu kelulut kan?
1: Betul. Bintang segi bisa. Bahkan musim penghujan kelulut kurang etip ya. Dapat hujan sudah susah kayak belalai sete basah. Bunga pun kurang maya musim hujan. Jadi madu pun kurang. Maya musim hujan kami segi nak ngambil madunya. Laban madu kira ke pemakai sudah bala anak keluar. Jadi kita nak tak mengacau ya. Jadi mayanya nadai ngambil madu kami masa penghujan. Musim tu paling mayu madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga. Mayanya ya madu ya benar mayu. Maya hujan sikit tak boleh ya. Hanya ya hari pengaruh cuaca nasi gitu sih.
0: Dari segi kos bahan kan ada lok tu semua atau bisa mempengaruhi kan? Macam kan?
1: Bahan laban aku lebih bergantung dengan bakal topping atau lok supply lok aku atau bakal hari orang menua jadi atau orang kampung arti kan? Aku boleh ke lok tu lok sarang kulu atau makin jauh luar tidak pergi ke utai yang majak mar Majak Mar, kebuah memar, jauh nur nguliah ke. Amai mengisda, sebab amai berisi rumah kita. Tang dia tu jauh hari rumah, nya pun nak mayu lagi, utainya nyo kurang. Jadi ya pun nyo mar, hari nyaga kuping, aku kena kayu, ada yang kena kayu beli basumil, ada kayu pun dikit mengarga, nya kebuah lok pun dikit.
0: Nama antara bantu kekala di bulan Nuan sepemanjai sudah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kelulut dengan produk hiliran madu kelulut.
1: Terubah ya aku hari apa itu semua aku kala lima bantu sarang kelulut sudah aku mpung agak ya. Nah, udahnya tadi aku mpung agak sarang, aku mpung agak lop. Tadi aku pun jual lop ya ada kerja tu sida hari upiah tanam mesti nulung aku market ke produk aku lah maksud jual produk aku engau cara ngelaku ke produk aku lah. Setiap cara hari pertanian tadi menjemput aku ngadi tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat menyayang kuku tadi, ya aku artinya kimpin ya. Kimpin ke namanya produk aku.
0: Nah, nuatok selalu beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke Bisingau khusus tadi tuan?
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah dapat aku apa institut latihan pertanian dengan kesiat. Jadi nanti aku buat luar atau ke NGO Bukai, aku Pak Sreman Madewan Suara selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan. Tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian Pak Lubantu tu lah. Biarlah
0: kete tadi sudah upil petan upil tanam Sarawak atau tahu oleh ngelalan wantri alung menyempun wa sebagai tenaga pengajarnya tadi cik kan.
1: Arinya aku sebenarnya punya aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Captain Agrofarm Gulai Gulai dan Matap Koperasi arinya sudah ngelalu aku
0: tahun ya kan
1: tahun 2018 Pak. Aku kami ngagak siri jelajah Sarawak kami ngagai kapit Bintulu Kucing. Mudahnya kami kena COVID. Tidak-tidak ke plan, kami ngagai lawas limbang. Mudahnya aku boleh dijemput sida Jabatan Pertanian Seri Aman ngagak pameran bak pesta bahan bak Seri Aman. Harinya sida lalu nanya aku, lalu berkelang aku, mujung aku, lalu buku lain sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah, jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah, mulai ngosida di tu.
0: Boleh non punsi serta madah ke ngake bala pendengar buat program arah mansang latihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
1: kubah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya bak kucing bak lunduk. Bukannya aku lalu belajar nusida ya pasal produk hiliran menyikap aku tadi lah produk hiliran mayu tadi pelajar aku menyanya mayu lah pasal pakai minyak sabun minyak hangat scrub lotion ngau lotion ngau teh bukai menyanya mayu lah. Mudahnya aku lanjut ke ya ngau sida company Risna Juang Swasta lah. Atas sistem diri pun makanya lapan hati mengajak minat.
0: Sebenarnya tuan datai bau joran tau tua ulian non mereka jangkau perangsang ngagi bala peningah kitai kebisik julati dekat pepun jadi usahawan makan wan
1: jangkau perangsang ku ngagi bala usahawan dagang baru ngagak anak mantul lati anak muda lejo serius ngejar ngawak. Okey, mereka aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh mansuat ke Asia tu dalam punya aku tadi dalam Asia tu punya aku tadi dalam satu butuh nanti dia pulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan. Ada banyak kebuah aku merasa ngagai orang baluar din bala peningan Bukai setiap pengawak di kerja kita mesti ke serius anak mantul lati anak muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan hati hati gigih dekat maksud ke hasil te di dulu hati kita
0: jadi ente bakal bala peningan kita tadi ke bisa minat kembali produk di adun orang tadi ini cara tadi jadi kan
1: okey aku bisa bak media sosial yang aktif aku mina bisik TikTok aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona ianya nama platform TikTok aku ada dahnya tadi WhatsApp jadi FB itu aku kurang aktif jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok bak TikTok dia ngau bak WhatsApp dia lah. Banyak ya pak WhatsApp grup aku mengenal dalam grup usahawan grup koperasi sidak mengenal nama aku lah hari ni awak kau jual ni, no orang se lokal tu Basri Aman main kerana aku. Ada wakar orang buka luar tidak tidak berundiang aku, kak melihat budak aku tahu kontak nombor telefon aku lah. Budak tahu kakak nanya hasil dia pasal produk aku nya, tidak tahu kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Ada nama aku Kumulah Baru Tiga.
0: Jadi siapa lagi balap meninggal kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut, produk hiliran madu kelulut dari jadi katre uliah uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok
1: bah
0: tiga dian Triguna tre ya. Jadi kan kami dari Unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak Merebesai, terima kasih ya ngagi Noan jadi kat lapan merek awak akan meluangkan masa fungsi ke penemu ngobalap ninga bak program Arah Mansang. Kita dekat Pubaro bak program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap ninga ninga karandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu yang mereka tahu muka ke penatai misik urap tanam betupik ngabumai. Terima kasih ya.
3: Selamat lemai begulai ngawa ku melati badi ba berita lemai YFM lemai ridua sarito 4 dari bulan 8 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Pansi kolesterol gau obesiti rakyat nyawut perintah merambu atur penagan. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 udah dipercalai ngau komprehensif. Sugma Selangor Sarawak nguji ngetan ke gelar champion ngetan ke daya pemujur atlet. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Raban ti bekaul udah diasuh berjalai ke pansi Endo Nuku ke kebuah rakyat Sarawak balak dirugak penangguh kolesterol gau obesiti. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Dopeng madah ke pansi nya ndang nangkan ke pemutus sari pengawak berperasa ke diatur dengan program jelajah Sarawak ku sayang. Hasil pansi nya guna benar dikena nulung perintah merambu atur dikena mutar ke perkara tu serta ngangkat ke pemerhati mensia mayuh pasal gaya penghidup ke berpengerai. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita di Kuching udah tembok pengawak berjadi gempuruk ninting tahun 2026 rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi. Berbangunnya premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiangkan. Perintah Sarawak semampai keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah. Alai nentu ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kediri ngarap ke perkara-perkara tiba-tiba terputar dekat lebih dikemerankan. Atur bakanyap guna benar dikena nentu ke MA63 boleh dikemujurkan serta nguntung ke rakyat di Sabah engau Sarawak. Yang maksud ke jakut tu ba'aum komiti teknikal ke dipegai kaunsel berjalai ke sempekat Malaysia 1963 di Putrajaya. Menteri Bak UPS Menteri Besai Datuk Mustafa Sa'mud Megak bisa udah ngasuh UPS Menteri ngau agensi Perintah Besai merik kerjasama penuh ngambil ke sempekat MA63 tiba-tiba terputarnya ulih di Kerumban. Sarawak keras dekat ngetan ke gelar champion bak pengerami lumba ngau main para Malaysia Sukma Selangor dalam bulan baru toilak. Tajapan tata umur dikenak bala atlet masuk lumbaknya udah diinsur ngagai 40 tahun tangnya ndak patut nekur Sarawak hari tengetar ngetan ke gelar champion. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke laban hari nungatur pengeraminya seminat tinggal 32 hari ajak agik dia bala atlet udah dipinta bersedia. Kelimpah hari tenambah ke pengeregas bala atlet megak bisa dipinta ngangkat ke pemanah teknik membuat hati tiarap serta gempur gau pangan diri. Kontijen Sarawak tadi hari ke 315 ekoatlet ngau bala pemesai dekat belaban bak 10 bangsa Pekiet. Dato' Sri Fatimah mansut ke Jakutuk bak pengerami untuk menjadi camp motivation kontijen para Sarawak terlalu nyadi program countdown 32 day to go pengerami para sukma Selangor di Kuching. Bak pengerami para sukma Sarawak 2024, Sarawak mujur jadi champion, pengudah sidak kebulih 82 itik medal emas, 53 perak, ngau 74 engkerajo. UPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti udah ngagih ke belanja 2.1 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah 20 bengkah palan pengenduh mansa jamah baruang bilik tau ke KRT dipenggit perintah di Selampur Malaysia. Sapit Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Lim Hui Ying madah ketuk dikena nentu ke palannya semampai manah serta sedia nerima mansa jamah baruang bilik tip guna ke palan endung-enduh. Ditia kerikut UPS Pengintu Pengelantang Pendiau Mensia Mayuh nyentuk ke bulan 7 tahun tu 43 palan pengenduh sudah dikemendar ke ribaruh Akta Pengawak Kasar Baruan Bilik 1994 Akta 521. 39 bengkah ripalan tu diintu dijaga perintah lalu 4 bengkah palan kebukainya dikemata ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Sama bisik disediakan ianya pengawak nyaga penglikun serta merik sukung ke diguna mansa jamah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur keterus sari YFM. Kaunsel Islam Sarawak ngelancar ke aplikasi digital ngaji dikenang angkat ke pemanah cara belajar ke Al-Quran di menua tu. Pelasarnya dekat diberi nama dashboard Anjung Ngaji Sarawak. Sapit Menteri BUPS Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pelasar digitalnya dekat dikenang ngumpul data serta ngatur penerang pasal kelas belajar Al-Quran di Selampur Sarawak. Kelimpah hari tengumpul penerang ke guna bakal dinilai kelas Al-Quran, penerang pasal bala pengajar, pemayuh bala nembiak, pemujur ngau rikut pengawak pematih tu. Aplikasi digitalnya dia tu agak benung di kemansang ke palan gerbai ke Al-Quran Daruhana Kaunsel Islam Menua Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakut tu buat gempuruk pengajar Al-Quran di Sarawak buat kompleks Islam Sarawak di Kuching. Projek gagak bangunan sekolah miat-miat buat sekolah SK Abang Kadir Gedung di Semunyan dia tu benung di Pejalai ke. Infografik UPS Kerja Raya Sarawak ngayan ke projeknya berlabuh di Pejalai ke kena 4.5 tu kemarin lalu disadang dekat tembok kena 3.9 tahun 2027 nyinila. Skop projek tu mungkur pengawak ke ngagak sitik blok sekolah miat-miat ke baru. Entik udah tembok ilak, bangunan sekolah miat-miatnya disadang boleh nyedia ke palan kenyamai, likun serta kondusif ngagak endur nembiak belajar. Kelimpah hari tengah angkat ke akses ngagai pelajar sekolah miat-miat ke Menyana, projeknya megak oleh nyawup nyukung pemansang miat-miat serta ngemudah ke bala pandai ngulih ke pelajar tip mana lagi bak sita semunjan. Lebih 80 ke orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching berlabuh hari Sarito nyentuk ke 3.11 toilak. Sapit Chairman Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching Nafais Nasruddin madah ke inisiatifnya ndang dikenal merangsang orang tik gawak ba RTM bersawup mengangkat ke gaya penghidup tik berpengerai nyadi ke budaya sidak kelimpah hari tik ngirik pemerhati hati serta netap ke pengerainya perkara lumur satu. Programnya ngemeran ke pengawak meresah pengerai serta pengawak ting mata ke berat tubuh. Pengawak ke bisa diatur nyerumbak program tu nyengkau melecah pengerai mental bak palandur gawak kelimpah hari pengawak berperesah pengerai. 5 ekor orang ke nyengkaum sikut rakyat menua luar udah ditan ke polis pengudah sidak tu ke dipelabak ke nguji ngencuri barang bak sebengkah premis peringkat pengangkut di Batu Kawah kemari. Kepala polis pilih menua Padawan, pemangku superintendent Barry William madah ke semua suspek tu ke bumu antara 28 gagai 45 tahun ditan ke bak RPR Batu Kawah. Sidak tu ditangkap dalam tempoh nak datai 48 jam. Pengudah video sidak tu ke balat di Kerembai ke bak media ramah. Kestok di Pansiak ngena Seksyen 397511 Penekot. Pejakuk ngagai RTM pagi tadi, ia madah kedua ikut suspek tu sudah dilepas ke ngena jamin polis, lalu tiga ikut kebukainya agik ditan ke ngambil ke Pansiak ngau sili agik. Dikenang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita di Baca Baru. Pansiak kolesterol ngau obesiti rakyat, nyawut perintah merambu atur penaga. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sukma Selangor, Sarawak nguji ngetan ke gelar champion, ngetan ke daya pemujur atlet. Nyandakan berita kita ke lemai Tok Peninga, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Sekali tu, YFM mai kita rawat niaga bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di mana ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai di rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan di tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660 ribu tol minyak. Sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, ngakai Icet Wit, kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: seberai.
1: WAIYFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
5: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang ke Lemai Tu Beningan Merindang ya, bala kita gagi terus gulai ingau kami ba sada lemai kita lemai hari 24/8/2026. Jadi lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang yang tadi udah mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 sama ngau lagu Dayang Bintang Rimawat Menyade Hari Masterpiece Nadai Agi Pengrindu Ika Singkang Gadena Sini Donilang Gau Lagu Endak Mudah Ku Lengkak Aku Ukai Lulung Dari Winnie Albert Diempun Wan Siku Lagu Kedibai Baby Johannes Joniaman Gau Lagu Nuan Bisa Intan Di Kemuan Pian Megat Terabai Wat Rock Gau Lagu Dari Ramdes Walter Di Rantai Pengingat Manis Pian Megat Lagu Dari Darah Helena Promit Nyak Udah Mujur Nyingkang Ngagai Renggat Final ACSJ ke 9 ya. Nyalai kita lagi terus sebulan ingau kami bak sada lemai kita lemai tu jadi 8:30 malam tu lagi kita dekat mendiang ke main nasal jadi malam tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban jadi sebenarnya aku mai kita ningat ke lagu Ari Dara Helena ke sekali tu Proud Meet.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pastor
1: Ahmad. Aku nyau nyemetak aku ngebau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang tik kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

lagu ke di baik Raban Gelamayang malam tu meninggal tuan berulahnya seti lagu ke di pilih aku merindang kita ke terus sebulan kau kami ba sada lemai YFM lemai tu jadi berkenan ke atau pengawak ke bisik di percalai ke ba menua kita di Sarawak di tundang yang mayu atau meninggal lebih lagi pengawak ke diatur ba ujung minggu kat seminar di Kuching aja tang bandundur ke bukai ba serata Sarawak tu meninggal dan mayu macam aktiviti mayu macam program ke diatur ya jadi itu berkenan ke program Sarawak Ku Sayang ia ke dekat diatur bagi menua Serikai ujung minggu ke dekat datai tu ialah ianya 8 dari bulan 8 2026 Jalan Mensia Mayuh di Serikai di muka kawan pelayan Tanjung Manis Betung Sibu Ngau Kapit orang bukan megak ke sama tau datai ngericah ke agik program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS bagi menua Serikai sama tau datai ngerami kaki program ke diatur Serikai 8 dari bulan 8 terilak ya. Jadi sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua ianya Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawak di kena nyedia ke program yang megak di tetap ke mantup ke hati kalau semua agensi ke berkawal megak sama udah gereja ungkup pengawak diri ya. Jadi ya, madah ke Mensia Mayu ukai seminat berpeluang gulih ke macam servis perintah tak megak berpeluang mending ke Jakuk ke dekat dipansut ke Premier Sarawak suruh tangguluk macam pengawak ke tau narik tati lebuah maya toilak ya nyak siti hari program ke bisa dekat diatur tungak ke Serikai ujung yang minggu ke dekat datai toilak jadi udah tu lagi peningat kita dekat terus mending ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita engkau duit lagu-lagu ke sekali tu Abang Kaya bisik undang selepak batu lalu untuk dia kena lagi mending ke lagu bisik ganti nuan Ari Win.

0: Hashtag Lily Active Dear Two. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Udah dengar kita Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu jati uning derempu. Dengan lama-lama nyenemu. Ini bisik pengerindu. Labuh pengerindu. Instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai Barbara.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia semina dua tali nang sigi kayak kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numbia Aktif.
3: But why FM?

0: Ya, lagu hari Winnie Albert ke malam tu bisik ganti nuan. Jadi datai bah awak Nur kita mendi yang ke main nasal. Lalu ke malam tu aku main kita mendi yang ke Ramban. Lalu Ramban kita ke malam tu. Ia nyari budul anak renang. Gau balaya.
1: Balaga lae juga. Ngabang ridang. Ae bro mangae ga deke dire amon ga chae er paka ga gamir lanche ga lanche ga de se manu
2: hila

vì nhảy mang ai cả để kê đi để âm hồn chạy và cả cả cả mê đi chơi

Oke, di anang gue. Nanti oke aku adanya apa rancang tunang tekang kapan kang liau ka tampak lah.

Argo aya gelam kuang ninga nuan naya aku minta ape nyuang tanga ga bintang aku ka ngapang napat tu sama ya siaga siaga siaga anak kumah.

0: Tinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Hanya buat pemakai hari tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Demu dia tiram je tuan. Kan dia tempat sedap mata. Lebih ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
1: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makanya menguji makai tekenya. Ya ke apa mata ya lu pelengak kurangnya kan pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat bapak terkuang
2: nyu kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
1: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuko engkah dia apa gagal mana makai laban yang mau view restoran
2: restoran
1: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuko belacannya empat dia asai ke kaya makai tuko belacannya.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Agustin Merican baru dah merindang kita semua jauh lagu kena beri nama Anak Sarawak. Soalan ringan selama kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, sehari itu malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh hari pukul 12 tengah malam tu lagi bergulang jauh aku Rajesh Booking. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami, Tidak Kucing tu tentu ya boleh dengar ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz di Serian serta Bakrendur ke semua boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz pemegah bandur Nur Kebukai di Bintulu kini di Tatau, okey di Kuala Tatau, kita kediau di Miri, di Limbang Lawas, tak ke bendur Ndur Kebukai. Selamat dengan ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semat Ndur kita dia, okey. Kita mega boleh dengan ke kami ngena cara online, kita boleh dengan ke kami ngena website RTM Click atau ke aplikasi RTM Click, boleh download kita ba Google Play ngau App Store. Okey, udahnya boleh dengan ke kami ngena portal radio.rtm.gov.my pemega channel Astro 871 ngau channel TV My TV. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM Iban segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih banyak laban milik kami ba YFM dalam segmen kita Pemerindah Malam ke malam tu jadi stesen pemerindang kita. Kita ke benuang belelak berumah nyangkanya nganti kat tinduk kini ke malam tu. Tahu ke kita ke benuang gawak si malam. Okey, kita ke benuang derba kereta barang tu jalai ngarap ke sama berjima serta sama datai bandur ke dituju. Okey, terus segulas jalan dengan kami nyentuh ke pengunjung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi pengunjung program Pemerindang Malam. Okey, aram kita dengar ke lagu ke sekali tu peningnya lagu Ari Raban TVA ngau lagu sidak ke diberi nama Sada Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Pemerindang Malam YFM segulai sejalan.

Okey, Sada Pengerindu lagu kena baik Raban TVA. Jam kita ke dia tu dengar pukul 9.23 minit malam. Okey, jadi murid terima kasih ngagai kabar aku Melati Badi. Kau dah berkulang kita dalam segmen Sada Lemai. Berhenti hari pukul 6 lemai tadi. Nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Lalu dia tu, berjam ke dia tu. 9 malam, nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Gintir aku bergulainya kita terus ke segmen atau ke program 24 jam WFM merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih kita ke benuang online, kita ke benuang live, meda aku live buat Facebook. Okey, Facebook salah. Buat TikTok. Okey, buat TikTok ke malam tu. Sama malam semua kita ke bisi komen dia, bisi minta lagu, bisi nata ke besar rindati, okey. Okey, pemegang kita ke benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Aku megang udah post status dia. Kita mungkin tahu nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita. Okey, buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook kami YFM Iban. Tapi ya, nanti kita aktif lagi buat TikTok. Kita mungkin boleh follow account TikTok rasmi official YFM Iban Pan Bisi. Kami memang kat Bisi TikTok. Okey, jadi pendengar, sebelum kita berpindah lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke report Gary. Hari upis stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih agak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan udah email report Gary kita ke sehari itu. Okey, 4/8/2006 berengkari pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah pernya hujan di pelabak ke nyadi ba sekelendur bakal sibu mukah kapit bintulu gau miri lalu gaya ri mana ba kucing serian semerahan seriaman betuang serikai gau limbang. Okey. Jadinya seminang lansa report di hari kita ke malam tu dikongsi ke tanya pengari kami tak ke pemesai hari upis sing mata ke Gary nya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey. Ya, jadi kita ke benuang medak bak TikTok soalan semua. Okey. Terus komen, terus tap-tap screen. Okey. Ya, kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu baru tu punya. Lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Dan ya, kita dengar ke situ lagi lagu. Lagu Ari Javin Jack. Lagu ke diberi nama juga. Okey. Terus dengar ke kami, pemerintah malam YFM. Segulai sejalai.

Ya, nyak lagu KBC dipinta bala peningat kita, bala kaban kita, KBC Live mulai ngaku ba TikTok tadi. Sila minta lagu Ari Harry, lagu ke diberi nama Mayuh Ampa Ari Isi. Aki ngarap ke udah terberi nama peningat kita ke minta lagunya tadi. Okey, ya peningat jadi jam kita ke datuk pukul 9.45 minum malam. Jadi bekas lama pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam WFM. Okey, kita ke benuang ninya ke kami. Tak ke baru ninya ke radio, baru ninya ke WFM. Soalam semua. Selama kita mulai dalam segmen pemerindang malam WFM malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu bergulai jawaku Raja Spooking. Nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Kita ke benuang barang tu jalai, kita ke benuang deriba, nangiranya tadi deriba, namanya kereta Kediri kini, kita ke gawat deriba bus kini, deriba van kini, atau ke namanya perangkap pengangkut ke Bukai meh, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Wow, terima kasih labang milik kami buat WFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak berumah jam kedai tu sambil dengar ke radio WFM selamat malam. Okay, jadi selama belalak jadi malam tu lagi tindu jenak meneh, ngarap ke pagi lah kita yang tadi Dhani regas isi penyamai, nanti kita cukup tindu tindu tumu pergi lah nyamai kita Dhani ne. Okay, jadi berinya kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Ari Kristinyum. Ngau lagu Tebak Duri Sayat Lungga, ngau Siti lagi lagu Ari Chris Aidan. Oh duit sama nama Chris tu kan. Okey, lagu Terbasau. Okey, jadi ringan terus dengar ke kami pemerintah malam WFM. Kita dengar ke lagu duit lagu tu sebedau kita setau ke sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam WFM ke malam tu.

0: Lontara, Nali Hari, Kadalamay, San Marindang, Malad.
1: Y FM, Sibulay, Sejalan.
2: Lebih boleh munuh, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

cucu tu udah dibicarai nyau ke semak sedekat. Berbangunnya bagi hal ehwal Sabah Ngau Sarawak BHESS ngereport ke BC 13 perkara udah terputar, 5 udah dijapai cara interim, lalu kebukanya benung diperundiangkan. Antara ke dikerandau yang kaum pengerja pengawas sektor servis perintah negeri Borneo Nisasi Servis Perintah Pesai, perkara pengerai, pelajar, rampak menua ngga pemansang garis antara menua Sabah, Sarawak, Kalimantan. Industri pengawal dagang Malaysia dipelabak ketika merimpas ekonomi kumulatif sepenyampau RM34.97 bilion manggai bak tahun 2030. Menteri Dagang Temuai Seni Gau Mayanasal Dato' Sri Tiong King Sing madah ke target tu diperjalai nengah mayuh macam inisiatif strategik tinggalkap ke penduduk Malaysia jadi palan dur ngatur pengawal dagang antarabangsa. Koya naka 30.6 tu tadi Biro Convention Gau Pemandang Malaysia MyCEB udah mujur ngulih ke 416 bengkih atur pengawal dagang ti di Prambu dekat diatur tahun tu nyentuh tahun 2030 ngau anggar rempas ngagai ekonomi manggai RM8.27 bilion. Kelimparnya dalam tempoh 6 bulan keterubah tahun tu, MyCEB udah ngatur 194 bengkih pengawal dagang di mata lebih 341,000 ikut pengari serta merimpas ekonomi sepenyampau RM1.81 bilion. Pemujur tu ngayan ke pengharap hati ditegap di kembuan pengatur pengawal terbangsa ngagai Malaysia jadi palan ungkup pengawal dagang kelimpah muka peluang meranak ke pukuk innovation serta penumbuh ekonomi menua. Gastronomi patut diangkat jadi sektor ekonomi tulis ngubah tikas penghidup rakyat kelbagi nengah macam peluang barenggat akar rumbi. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg madah gastronomi ukai semina berkaul ngau pemakai tau ke pematak dagang temuaja tangnya mungkur ke semua ekosistem ekonomi ngau komuniti. Perkara pemansang semina bisi reti inti penguntung ya oleh diasai ke ruang bilik dengan peluang gawak ngau penatai pemisi ari menua tumpu. Ia megang madah ke pengawal ngintu pesaka pemakai asal patut dijaga serta dikerembai ke dengan cara baru titau natai ke penguntung terus ngagai komuniti. Pemain macam pemakai asal, hari lebih 30 pupu bangsa di Sarawak berpun hari penemu pesaka asal, pengaya biodiversity serta perkara ke berkawal ngau rampak menua. Yang maksud kerja itu lebih jadi ke gempuruk nintiang tahun rangkaian Bandar Kreatif UNESCO 2026 Bandar Gastronomi di Kuching. 30 buah kelab serakup Komiti Pemansang dan Pengelikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah di Sitap Meradung terima Grand Khas Projek Miat Menua Pesisir MRP sepenyampau RM59,300 dikena nyukung pengawal jalai ke program pemansang komuniti. Geranya disuai ke Kawan Kongsi Negeri Adun Meradong, Ding Kuang Hing di Bintangor. Yang madah ke pengawal meri gerantung ngayan ke komitmen perintah ngagi gerempung berkawal ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinggal di Kaban Strategik Pemansang Ari Renggat Akar Rumbi. Bantunya dikerap oleh mai penguntung ndur berjalai ke macam program komuniti pelajar ngau penantang pendiau ngagai peranak menuanya. Nyadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Terima kasih banyak. Lepas lagi terus segulai sejalan ninya ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, hari yang lalu ke semua kita ninya ke kami. Nangiranya tadi ninya ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua under teriau. Kita ke ninya ke kami ngena channel Astro 871. Okey, tak ke channel MyTV, pemegah RTM, klik. Okey, portal radio.rtm.jawi.my. Selamat ninya ke kami 24 jam YFM merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih kepada semua bala peninggal kita, bala kawan kita ke bisi nganjung komen pesan rindu hati ngau lagu peminta mbak Facebook YFM Iban mayu diri ke komen ke bisi danjung bala kita ne nyo kada tai 80 itik komen tu jadi aku maca sekedar komen ke bisi dianjung bala peninggal kita bala kawan kita mbak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, mari semalam ngagai di Asan. Semalam selamat berjalan ke menyawa di JRB ku ya. Apa tu? Minta main ke sebar lagu meh di Kinam Rindang benua ninya YFM ke malam tu ku ya. Sebab selalu ninya babin tu lu ku ya. Dia tu dah ninya berkucing. Oh ya betul. Okey. Clarence Midan, selamat malam RB. Benua berkucing aku dia tu ku ya. Minta nuan main ke lagu Duna. Aku tetap sayau di Kinam Rindang semua bala kru kami. Hari pakan ke kucing malam tu. Pemegat menuju Syasha Amanda di Sibu. Diana Irene di Limbang ngau semua dengar YFM ke malam tu lalu nuju nuan megah di JRB ngerap ke semua ke benar dengar radio jam kedita terperindah meh. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, komen Ari Francis Cheese. Salam DJ, minta lagu Linda diundang pengrindu lama di kena merindang bala menyadik ku ku ya di menua dien ngerap ke sidai gerai selalu. Mana hari kami bak Batam Indonesia itu je benar mendiam ke YFM bak RTM klik tu peringkat kita dengan ke YFM tu dengan cara online tu dengan RTM klik. Okey, adanya komen dari Emilia Amy Richard mereka dari dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu tebak Siban dari Federal Leo di Kenam Rindang Nduan di Seratu Stema Stevie Sella Ferry Jang Daniel Samuel Mudin Pemegia Nuju Peter Tingkau Kujam Sojo Semarino Emel Sam Syasha Amanda Roy Kuang Catherine Robin Sino Eddy Michael Elmi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Robina bagi ngagai Mom Dad ada adik Aki ngau nenek tersayang ku ya Mirbu Martin Pemegia ngagai DJ pesannya ia madah kadiri lengau ngagai sidaya sebilik kedau di Sarawak ku ya ngarap ke kita boleh bertemu dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey, okey Syasha Amanda semalam di Jerajes di Jarbi selamat berjalan ke Pengawak Konti ku ya minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman lagu Narai Gunang Tanagi di Kena Merindang Balakaban. Aku pernah dulu mayu nama sedap di tag itu neh Mapeng ini tinggi apa mega nuju MLSM terus Clarence Midan Nenek Beatrice Juni Ben Seni N Mary Uba Martin Sida Edi Stemma Sebi Selaf Uncle Dominic Kewaja Fajar Asidik Bulan Pegari Putra Borneo SMS Fred Bibiana Rubina Ujian Tering Aki Muam Peter Teko Kujam Richa Unup Iba Vincent Semudin hingga semua kenglalam eh mana hari kami di Sibu malam tu DJ celap kami di tu ya. Okey. Bungai Cempaka mereka mesti komen selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti DJ ke malam tu madah ke diri Ari Limbang minta main ke lagu Bungai Pinang Ari Riken Rusen di Kedam Rindang Terimpu ngau semua kekelala nak tinggal ngagai Mak ya ngau Jang Bak Sabadin ngagai Edwin Bak Negeri Sembilan Stanley Anthony Bak Thailand Christina Juliana dua itu Bak Paris Marina Bak Hospital Kedah nyangka je mendung gawak kuih malam tu ibu ayah bak lawas nama berita kita ke malam tu ngau yukusan ngarap ke semua kitanya mujur dalam semua pengawak ok serta terperindang ninya ke YFM ke malam tu ok ngejak hari nama tu hari Bungai Cempak ke aku ya ok sisa lagi komen sebab aku merindah kita ngau lagu komen hari Donny Lim semalam RB request lagu Nubai
Lagunya dituju ngagai Peter Tiko Kujam, James Pengiran, Putra Borneo, Alexis Deviju, Induk Kenawit, Stemma Stevie Selef, Cecilia Melon, Stephen K, Undi Das, Elek Linang, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Stuart, Roslyn Ika, Simon Spread serta semua kenglala meter. Terima kasih Duji. Kita sama-sama. Okay, terima kasih kita aku dah nganjung komen. Jadi komen kebukai lagi aku macam komen kebukai pak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Aram, kita dengar ke lagu, kita berundang ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Jacob Rosa, engau lagu Disangkai Pengrinduan. Dengar, mari kita dengar ke lagu Ari Menoa, lagu Pudar. Engau Siti lagi lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka, Aku Melega. Okay, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM, segulai sejalan.

Ya, ngarap ke kita udah terima dengan ke lagu Ari Veronica Natasha. Ngau lagu kena beri nama Nuan Nyelengka Aku Meleka. Okey, jadi bawa kita ikan kita tinggal. Lagi terus maca komen ke BC dan jom balap ringan. Balakaban kita buat Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

0: Okay, komen ke sekali itu datai Ari Bebe F. Sadung. Semalam DJ selama berjalan ke penyawa minta main ke lagu Ari May Franklin, lagu Kunci Hati. Ari kena merina semua benda kepada tinduk bakal kemulang tu benda dengar Radio FM. Terima kasih DJ kau ya, sama-sama. Okay, Yan, salam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Madaka diri Ari Semerahan minta main ke lagu May Franklin, Kunci Hati. Kadangnya bisi komen Ari Lily Anthony, salam DJ Arbi, selamat berjalan ke penyawa minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Bisik Ganti Nuan. Kita merindah semua mendengar YFM. Kita bagi menuju Lia Bada Isa Rashid Kaban Entry Stang Mamang Jack. Salam lengau kayaknya pesan ya. Okey. Udahnya bisa bagi komen tu. Komen Ari Dublin ke Baja. Madaka diri Ari Batu 15 Kujing Serian minta main ke sebarang lagu. Di Kinam Berindang, Sinan Edi, Induk Kenawit, Peter Tingkau Kujam, Syasha Amanda, Nga Bala Kebukai ke Ngelala. Terima kasih DJ Arbi sama-sama. Okey, Salina Nati, semalam DJ. Ia nyapa ke menonton Madaka diri dari rumah Panjai Sengalang Debak. Nanti bisa peluang lagi minta main ke lagu Dini Nuan Oh Hambai Lama dari Nelson Nehru. Lagu dituju ngagi orang ke Ngelala. Engkau je pesan soalam tindu jenak mimpi mana ngagi sidak ke malam tu nyajak DJ. Terima kasih kuat sama-sama. Okey, Putra Borneo bagi si komen soalan di Jerajes pada akhir diri Sibu minta main ke lagu Utai Banah Gagap Tara di Kena Merina Melakaban James Pengiran Hukala James Donny Lim Diasan Polimasi yang Stema Stevie Seller Peter Tekau Kujam Induk Kirawit Syasha Amanda Eric Jan Daniel Jugidan Bia-Bia Jatun S Gak pesan soalan nyarap ke semua terperindang Ross and Rin. Soalan DJ minta main ke lagu Selamat Malam ku ya. Okey. Okey, udahnya bisa bagi komen Ari Andreas atau soalan minta main ke lagu Nadai Ganti Nuan Ari Winnie Albert. Lungap Anak Ambau nama ya. Okey, salam dituju ngagi semua ke Benua Ningal. Kel bagi balak dia bak Sungai Metah. Rumah Manggi ngau Robah Ibin pemegang ngarap ke sedaya di Benua Lantang Senang ngau gerai selalu salam saya Ari Lungap Anak Ambau ku ya. Okey, adanya komen Ari Kelly yang temawa MJ soalan DJ minta main ke sebarang lagu di Kina Merindam Balakaban Facebook ngau semua mendengar ke malam tu ngau yukusan selamat malam tinu jenak ngagai semua ku ya. Okey, adanya komen Ari Ray Nathaniel Mangat soalan DJ minta main ke lagu Terpejuah Ari Esna Nala di Kena Merindang Hati Dirimpu meh ngau semua pendengar YFM kebedau tindua ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya bisa bagi komen Ari Juni Ben soalan DJ selamat berjalan ke pengawal madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu di Kena Merindang Dirimpu ngau semua belakangan Facebook bakal Syasha Amanda Induk Kenawit Richard Unup Madeline Insan Nga Balakaban Kengala. Terima kasih DJ. Ya, jadi ingat komen bahawa Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih kita kudangan jom komen lagu peminta pemegah pesan rindu hati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berundang ngau lagu ke sekali tu lagu kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM
1: Sekulai Sejalai ngau kami bahawa YFM.

0: Bangka, Minali Hari, Sadalamay, and Marilang Malam.
1: YFM, Segulai Sejalan.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Kena Sarito. Okey, sudah bertunggak dengan aku bak studio jam ke dia tu penyanyi ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, mengambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temuai ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara takya sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peninya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah, bay area pendian dia.
0: Sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia ba Kuching.
0: Gulang jauh family di tu ne.
1: Oh, begulang jauh family.
0: Oh, bakini ya, nyananya nuan kita di Kuching. Sigi arimiet ke dia tu dia di Kuching?
1: Sigi arimiet.
0: Sigi arimiet.
1: Oh, sigi arimiet.
0: Nanti sigi arimiet di kumai orang sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Ah, okay, orang Sebangan ya ne.
1: Okay.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nggak tahu ditinggal kan?
1: Ya, sekejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat, teman aku kemana untuk penanyi Iban kita, Joshua Josh. Kita yang baru dan ingat lagu. Ria tadi lagu, nama saja tadi ini, Sehari Semalam.
1: Sehari Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua, Riga Ganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah, Soba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh, Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Oh, boleh ya.
0: Kagak kuningnya lagu keterubah di Gagak Nuan tu.
1: Ya, lagu keterubahnya okey. Kau ngagaknya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Erti kau tadi di pansut ke Nuan. Salah. Okey, di Gagak Nuan. Di pansut ke Nuan. Okey, jadi berkini ingat nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ne?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua, Josh. Nya sigi nama main wan.
1: Oh, Josh nya ukai.
0: Okay.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Oh, Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris kowe lah.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh, kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya kira
0: ke nama nuan Joshua. Josh nama pai nuan.
1: Oh, ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Oh, sebab kan Josh J-O-S hash deh. Kena datang dia tu. Laban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh, amat. Baru aku terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Ya, okay. Jadi, jam eh. Joshua Josh. Tumai aku kemalam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu ne?
1: Begini tahu bisa pengerindu pengawak belagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Begini nya segi suang orang berpikir bak sekolah begini?
1: Suang orang berpikir bak sekolah subak. Maya ke form 3 nya suba keterubah ku ngau ra pikir bas ku suba maya merdeka lah, hari merdeka.
0: Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku mayanya.
0: Yeah.
1: Oh, boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang bertandai yang semua.
0: Nyentuh ke nyali penyanyi dia tahu ni. Nyentuh ke ngerekod lagu, keluar ke lagu.
1: Iya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nang kira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau penyanyi antarabangsa tu minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Bas Sarawak atau penyanyi Iban bisi Dwiko. Bisi Dwiko, Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Teban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, oh, sebenarnya tuan ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang. Ah,
0: nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagu ne. Bisi kenya bahasa gua pawut nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keteruba lagu kedua nyentua ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta nang kunci ke belakang dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau ke sebenarnya jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final ga? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh lagu
0: lagu tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Lagu terubah ni. Okay, dengar.
1: Udahnya tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua lagu
1: ke aku bakal tekan gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi
1: slow. Ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru.
1: Rancak baru.
0: Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konteiner aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Atau tu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anang milah kebukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tu san radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey. Kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengarkan kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin ada kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya. Tadi.
0: How?
1: Mena ganti kena mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama mungkin.
1: Sama.
0: Oh, kreatif nih baru kenemu. Okey, aku papaku bala DJ bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Aku.
0: Di Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Artinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Artinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita yang berdua ngerekod lagu tentu kita boleh lagi dengan orang berpikir. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Lama maik ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan jumpa baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan Nuan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bale. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban PM kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nya salah site lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian Tion ya begini.
1: Tion sama mega.
0: Nuan pun mega. Sebenarnya ngerekod aja
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Oh, sih bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut boleh aja.
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya menti nanti belajar sigi instrumen yang mesti sigi nya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu dah.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Ulih ne, nebo.
1: Ulih ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nya modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya apa kita impu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi, kak lebih dalam lagi sigi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana lagi lah.
0: Betul. Ya, terpulai lagi impu mana?
1: Terpulai
0: belajar bagi tiup kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ajar ya. Nya terpulai lagi impu mana?
1: Ya terpulai lagi impu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu nih, tentu bisi pemar atau kecebaran di tepinuan. Minta nom kunci jauh lebihnya atau pemar di tepinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh akhir itu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh aku kurang nih nanti dalam nyak tu maya kanya di penyanyi kau kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan kau kita mesti udah nyedia keuntayak
0: ya, keuntayak
1: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kerja bisi kaninga bisi enggai kerja jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perangsang
0: betul
1: kita ambil jadi perangsang pia mega bekerja lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju gitu kerja anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif tok ke orang ai medak kita bekerja lu terus merunduk ke nyandak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintang tok kira ke nya oke serius lah
0: kayak awalnya sekedar pemar ya meneh tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat tiga peningnya atau ne penyuguhan tadi mayanuan ku udah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gagah nuan lagu di gagah nuan ne au nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebih nuan ke naji nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenar ya, nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini. Laban bisa, nanti kita mendak Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu dah.
1: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku sikit fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nak.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba accident ba tutung ya.
0: Okey.
1: Accident berintai ku kesedak ya. Amanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ke aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nacun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nya siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai tu tadi rindu kana ya tang ada boleh dipulai gay kayaknya ya
0: betul lagi tu mai balap tinggalnya ke lagu jauh. Okey, hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawah.
1: Jawah.
0: Okey, lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berentah Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awaknya di Joshua sudah tahu mai belum diingat ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu jauh ada
1: lagu jauh.
0: Lagu jauh ada. Okey, tanang gua ya. Okey, anu gua jauh ngau kami bro tinggal. Sembah-sembah kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kada ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Iban.
1: Oh, okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Ya. Yeah. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu. Kau kan?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Naga kena itu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu nak berat turun dia?
1: Berat turun dia.
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Saya ngarap bekenya.
0: Betul. Tahunya ke luar anak kira itu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluar guna anak kira itu?
1: Nak itu...
0: Boleh ngira dulu, ne?
1: Boleh ngira. Nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8
0: kejalan. 8 kejalan, ne?
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu kecotik ke.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikutnya terima kasih lebar lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Oke, berlanggau Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Inwan tentu dalam bisnis pengharap hati. Keterbatu pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlayan-layan di dengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peningau boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah. Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Oke, okay. Jadi ingat pengharap hati Nuan dengan industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekerja ke mana ya. Ngarap ke aku lah. Nanti aku pulang ngarap ke aku lah. Berdiri ba pentas dia lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: Oke. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya Gandur. Oke. Nyame ngarap ke menyi kurang masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ya ngarap ke nyame dikamatkan eh.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: Nuan udah tahuninmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia men eh.
1: Ngarap ke uliah
0: pokoknya. Oke, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam industri muzik kita bantu ya. Oke. Awal, minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, jangan kau berdengar kita tukar follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya kena telanjur deh. Sama juga ya. Okay, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta lu cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga lekar nuan pun ngaga
1: lekar
0: tiun
1: ngena aku mayanya ngena gitar kah ngena gitar dahnya baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: sama sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi bahkan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi jadi induk tu tadi berga bahkan tekan gemala
0: bahkan hati di sebut ke kita tekan gemala tu nakayamnya
1: dahnya tajak orang yang meda non sigi kuandai bahkan ya
0: wah hanya lekai dalamnya
1: afiatnya tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bahkan ya
0: lagu tu bukan ni dah boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubal aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai mada ari nyak dulu mula ya. Mana ganti untuk kau? Kau tadi mana kayak adanya baru ku hari siginya angkatku cun-cun hari minggu kayak onyak aku start ngambil gitar semua lu main gitu tengigak ki mainnya ngigak ki dulu tentu udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik
0: kayak now ninya tuan kejebut bunyi yang tadi begini kebenaran kita boleh idea ngagak city-city lagu tu begini start nyau tiwan dulu punya ko nya alu nya di tiwan dan baru kita ngegak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu
1: tak ke penulis lirik nyampu lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun bisi orang hari tiun baru ngegak leka bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Boleh digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke lagu orang enggak
0: kadang.
1: Tangguk kayak ari
0: naniro ya.
1: Naniro kayaknya. Alunya masuk kianya utanya lu nyade nanti aku sigi mulai tiun dulu baru ku lirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udahnya baru ngadu liriknya. Oke, kira-kira nyamagi caranya ne
1: tentuan. Aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau enggak lagu bakat tekan gemala. Oke, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke, udahnya tinggal Siti lagi lagu lagu Praja Mata lagu ke baru-baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai pun baru nak ne?
1: Lagu gawai baru ke?
0: Baru ke? Datang sarito ne buah main lagu gawai lah. Nyokan ngiling tikai dah.
1: Nyokan tuap dah.
0: Tuan ini ke lagu dulu. Okay, lagu bakat tekan gemar di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengarkan lagu Ari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi nih.
1: Baka
0: tekan ke malam. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasar nih.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya nih.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru gi.
0: Dan saat itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya.
1: Udah.
0: Badu gawai nih.
1: Badu gawai.
0: Tapi ngenang gawai gi belalak say.
1: Oh.
0: Kapenda gawai tahun baru ngira men debah baru nih.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, aw. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi, nama cerita lagu Peraja Mata tu?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Dulu mana ada kaitan. Yang lagu tu tu beromai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, lirik pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi intro.
0: Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone. Iya, dia nuket telepon lama, tapi telepon culia
0: sudah tahu. Bunyi ya, nyokak tu nih.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tu tadi? Kuku, tadi dia kan.
0: Kalau lihat nah tu
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya cerita pasal nanti nak kakak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya. Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okey aw. Lagu tu nadai sako pau manua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebuka.
0: Napa tu nadai Siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayan.
0: Ngayan
1: sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya, makanya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dan bagai. Sekali mayanya. Sama orang datai ga, hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jam ya?
0: Iya. Orangnya nemu kini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira-kira crush dalam diam itu.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Oke, nang awak kene. Oke, kira-kiranya Siti ari lagu ke bisi nyait bab ngidu dalam mana. Oke. Begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Tahu.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yang kisin mimin eh.
1: Tang yang agi dalam rancak mina yang lain mimin lah. Nite trend ya. Beri mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rasa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dinyakan dinyakan ya. Okey, nyadinya meh. Galau punya ne.
1: Oh galau.
0: Hilak kasih sama dinyak ya. Okey, begini non mendak sambut bala peninya atau ngaji lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini non mendak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sedaya minta lagunya ba radio begini non mendak.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansor ke kuliah diterima bala mayuah lah. Oleh diterima bala mayuah pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang tajak penlubah tang uliah dikelala kerja ya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah nyak ke Siti positif ke uliah diasai lah kerja.
0: Okey, jadinya kelimpar dengar ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube nih. Sama-sama support ya ambil ke nambah ke view mana?
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebentar tinduk dengar ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar buat YFM ke? Dini boleh dengar nih.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen buat Facebook kami lagi pada DJ kami main nih. Okay, jadi kira ke nyok kera tai bak mujur andau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tau dukma Yakubs jaku nama tu pesan kini ngake bala nembi ya. Sebagai sidak ke bisik pengerinduk bak pengap lagu tu tang nak ke dia tu nya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengap lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama aku tadi nah jaku pesan.
1: Jaku pesan aku.
0: Dojo mulut kita benar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku perancang dojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pian atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawati ti kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau kita baluar nanti yang nak sebahkan kalau kita batas tes nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke banyak agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh orang lagu mau malu mau betul, malu dia. Dia tuh dianti ku orang ke kanyua
0: mikrofon.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulu ngerampas.
1: Ulu ngerampas. Saya tanya menjaga perancangan uju nambi arba baru ila atau ke ya kekan cuba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas sedia hati sedia mental anak malu terus belajarnya
0: betul jami nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikutnya di penyanyi itu dan kita ngerekod lagu kita luka terbilang tu kau popular biar kita berkari baru lupa-lupa niki anang tua aluka famous ni korannya
1: betul
0: kami disiplin mesti kau jaga
1: famous bula madah semua orang kau famous nanti aku pun kau famous bula ngai kerja ya tang segi belajar baru dulu lah makanya slow kita nikai langsung ke derimpu.
0: Kaya pemadu berguna tu jaga kualiti hasil kerja kita, lagu di pansut kita itu lihat lagu kemana me? Lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang.
1: Boleh diterima.
0: Okay, jadi nyam me. Kira ke tu ke perlu dinar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke Jakob terima kasih nih guys semua orang ke selalu nyukung Noah dan kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung Noah bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia entuk ke dia tahu lah. Pia mega ngagai bala sebili ya Joshua ampu labadah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking kia ya ka kerja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah merik jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
0: betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan eh.
1: Lepas
0: Joshua George dan nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan siapa lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ni. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tindu. Nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan siapa Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ilah datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru. Berkawan-kawan. Perjalanan dalam industri muzik Teban. Ilah jangan ngomong baru.
1: Boleh ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ilah ngomong baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyamai benda rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artis YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau kan. Mau mula nyau tadi.
1: Mau mula nyau.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Peraja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyada mimi tu ne? Kira ke lah. Mimi aja. Okey.
1: Peraja Mata.
0: Heeh.

0: Asik.
1: Ya, yeah, kita belalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar ke kami dengan radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, benua luar. Ya. Yeah. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Mereka okey, sebenarnya kita di Sarawak aja, okey. Jadi kita ke mendapat TikTok mereka. Terima kasih semua. Okey, jadi tunakan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

YFM Segulai Sichalai. YFM Segulai Sichalai. Basate

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami Lori dan kita Nintiang Ari bermacam lagu yang

Sekolah Sejalan Kucing 101.3 FM Segulai Sejalan YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu si ne.
0: Eh, Sam. Nama nantuk murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngam, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, begulir.

Yang ni apa indai, aku harap kembali kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu ke ya, aku ingat duit, tak tahu kanya kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ni jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanda awak, bini, nama bini nanda awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita mau. Harap kapain dai bisi ningau.

0: kini sudah rumah apa ikan?
1: Kak mele lawak kita mungkin. Umang, ukannya kak makai nanti nadai lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngestat. Dia pedak non tayar keretanya. Nadai bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tok.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Ya.
3: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita di Teng Hari Dua.
4: Malam minggu peluang bertemu.
3: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
5: Hai.
6: Hai.
5: Hai.
6: Anang nak ingat, dengarkan.
5: Hashtag Nubia Aktif.
7: Hai, Monica.
8: Mayu orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
7: Hello, Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
7: Hai, Le.

0: Okay.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tangan mana dia tak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
4: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
6: Statistik bandang kepenusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai
7: selamat dah pagi. Selamat segulai siang lain baru ngau kami bawa pengerak pagi. YFMT dibuka pagi area 3 kita ke Sarito ianya kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. 5 hari dah kiah kita dah nyingkang gaya bulan 8 ke tahun tu. Jadi ngarap ke tahun tu tadi kira dah bastut masuk dalam gear 5 meh pengelaju kita ngerja pengawal. Apa dah berasa? Kira mesti dalam 5 bulan dah lagi alai nur kita ngapus ke tahun 2026 tu. Jadi dalam awak ya ke terubah pengerap pagi YFM tu kita ke segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi bergari pukul 12 tengah malam tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang dia pelandai kami engau seleksi lagu-lagu kelebih lagi bawa timang kerba tawas ungkup nur ngasuh tindok malam kita bertambah jenak kaki lalu biar mega kelimparnya lagu ke ditusun dah tu tadi enang ya mega kena ngulu kita ya ke gawak syif malam ke ungkup ya ke Sarito. Ya kita demo laban YFM semuanya ya nang ya segi 24 jam segulai sejalai engau kita semua. Sesekian pan nak ngetu. Okey, jadi bakal selama sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah nyambung support kita ba dunia injau ke Sarito Sari ada agi lalu pihak mega alai dur kita minta berkat ba pagi hari 3 kita ke Sarito ba pengawal ke dekat dia kerja ke kita harap ke lantang staf ya mega mujur dipejalai ke magang lalu ke pagi tu harap kita sama dia jenuh nalama belak kita sama bersampi dalam hati hadiri ke pagi tu sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Ari kerja 7 day Adventist.

Selamat pagi bala peningah. Pagi tu kita bergulai ngoku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampi Pagi ti dikeluarkan oleh Gereja Seven Adventist. Nyari ayat kita pagi tu diambil ke aku hari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampi kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ninga kejakut Tuhan lalu kami udah dani pagi tu. Iri kemengen Roh Kudus Tuhan dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebuh kita dani pagi tu. Siti topik ika de baik ku ngenang ke punas tau ke ngenak jakuk kasar mimik di dengar kita nya tadi mandul. Jadi ayat dambik kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya bejakuk ngegi ya, anang takut Zekariah. Laban sampi nuan udah di dengar lah talau. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth saudara Zekariah tu tadi punas nak dia anak. Elizabeth penyau dah tuai lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu niki ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti lebuh laki ya pulai ke rumah ianya Zekariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cum gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gagit mai dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zekariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-muka tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku ngena jari. Nemu kita bela peningah. Orang ke selalu berjaku ngegita. Tang terdatai tersiti hari tenang lu berjaku. Nyadi berkenyak mu terkenyadi ngege. Zekariah tu tadi nama kebuah leban Tuhan udah nak ngasuh bejaku dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi ku tanya Elizabeth dalam hati dia nyau kepuas bejaku ngan jari ngau lekai jaku ditulis laki ya baru Elizabeth merti melekat ku dah bertemu ngu Zekariah mai berita manah pasal Elizabeth kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazarite. Jadi lalu nyak mai kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mai pengawak ke pengguna benar. Nyedia ke orang mayuh ke penetai Tuhan. Ke udah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat derandang jalai oleh John. Atau ke John ngerandang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih induk ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya. Nakak meh penguntung. Ia kada teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerja utai bakal kada kerja sama ngau Allah Ta'ala. Lalu ia udah merik John. Ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajiah serta pengawak ya udahnya. Jadi belainai sikit daripada ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua balai indai atau ke balai indu bakal Elizabeth ke mandul atau ke punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada ke nyau tuai cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth sedua Zekariah tu tadi cukup besai. Genap ikut indu endang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita yang bala peningah. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peningah. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zekariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi temensia. Tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemaduk penting. Kedua, nama kulit pelajar kita. Amat Zekariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngau Tuhan. Lalu Tuhan nak kala ngasak ke seduai. Nya ke bawah seduai ya oleh nyungka anak seduai, nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa, madah kota kesalah, kira kerja pemerintah besar kelia. Jadi, baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod, ke ngambil bini ya, menyadi Philip. Jadi, nanti kawal kita cukup manah ngau Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi, ke penudi kulit pelajar kita, ngenang ke Elizabeth seduai Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyau tuai, dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensiari dosa nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Yesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ngerana jalai ke Yesus ke nyari ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Yesus. Jadi aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Yesus iku aja. Kati kita ke inai lebih gik bala kita ke induk. Ngaga anak kita baka kudah ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh sidaknya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang sidak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peningah. Lebih baik bala inai, bala apai. Perangsang meh, bala anak kita. Tuhan udah meri kita anak, nyalai intu sidak, baka kita kengintu perengkah mas ngau batu, berga kita seritu, ukai pagila. Jadi berengkah meh kita ngintu, reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita, bersampi kita. Allah Ta'ala apai di surga, terima kasih ya, laban wan udah ninggal kesampi Zakaria, tik minta anak. Terima kasih mega nuan udah ninggal kesampi kami, nyale sawup kami Tuhan, nyambik kami nak ngetu bersampi. Minta arinuan, sawup mega. Kami harap kutai dipelabak amai oleh nyadi, tanggau penekat nuan, awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan, ngambik ke anak kami, ngambik kami oleh ngajar si dia pasal nuan, pasal pengerindu nuan, pasal pengasih nuan, pasal pemendar nuan, ngau pasal penatai nuan kedua kali. Ngambik kepala anak kami, tahu dikena nuan gemesai ke nama nuan dari dia tu nyentuk ke nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi mega ngage sekedak sidak ke indu sidak ke udah bisi ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan merik berkat merik anak ngage sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati diserah megang ngage Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.

0: Ko seorang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntuang mana melarimak. Tuk ke bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ke demak, kayu ke udah rebah dan tahu redak. Kayu menyuh galumu redak oleh kita. Batang bisik melintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ke anang rindang ilah umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Jaku perangsang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kita na milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lalu kita lagi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka inda ulen tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ka pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita ulen ngerubuh, kita ulen ngeruntuh. Ulen niri, ulen negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenu USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29%, madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berpurai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh purai. Pakai meh utai itu baik purai, anda ngelawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai itu baik, tuntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai maik penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uliah di giga. Tang nuan dah uliah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang nyak tubuh tiba pengerai. Ukai bawa sesingkap mas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belam maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo. Bagi semua tai buat dunia yang nyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua dak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai kai barang sapa ti merti longasi ke ya. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida, lalu simpan sida dalam mati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: Bukai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Regulasi jalan.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Altiun, Depa Masterpiece.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ni

orang ya ke terbampu dewai. Jadi anai rau sesekali kita. Okey, jadinya tadi lagu ke dewai setelah pilih bawa pengarah bagi YFM kita terlebih di kengai lalu ngujuang ke 46 minit jam di studio itu dah limpas area pukul 6 pagi. Lagi kalau ke peringati mendiang ke awak pengarah pagi kelebih lagi ngena channel Astro 871 dia tu YFM pengarah pagi udah dipendiang ke kita baru pak channel Astro pengudah ya dalam kenang bisi 4-5 bulan kini ya tu tadi belelah. Okey, jadi ya pagi itu ngelansa berita ya ke bisi ya, dikeluar ke bawah surat berita kita itu ngenang program Sarawakku Sayang 2026 ia ke dekat di atur bab pilihan menua serikai berengkah haria 7 hari bulan itu ke 9 hari bulan itulah bah kompleks sukan serikai. Okey, jadi ya berkenang ke bah program Sarawakku Sayang tentu ya bah i peraduan tu siti ari program ke cukup narik hati mensia mayuh ia ke dekat datang laban yang puo grand prize nya ukai calang-calang ba lokasi ia ke sebedau tu. Jadi ngenang ke ba serikai ke sekali tu ba ia peraduan ke alainya tadi ya 82 itik prais nyengkawam jungkuang emas ya keberat ya 200 gram lalu dipelabak ke berga 15,000 dekat di baik pulang ke sidak ia ke bidia sidak ia ke lansia mengguluk pengawak tau ila lalu mesti mayo ia ke datai kelebih ke engkau i peraduan tu muntang aja semina datai lalu scan QR code lalu sawat tanya ia ke BC dikeluar ke berkawal ke agensi ia ke BC ngambil bagi ba pengawak mandang ke pemasang TBC diatur mayanya ila udahnya bari kemudi baru ramadah siapa ia ke uleh nyawat ngau betul lalu piam ga siapa ia ke bidia mai pulai cungkung emas 20 gram ia ke dibawa ke berga 15,000 ringgit 3 hari wai luar kita scan menyeken meh laban tentu tadi ndak ia dibuka sekali dibuka ba sepanjang 3 hari kita ke ngulu pengawak tu ila lalu kenang ke ba program Sarawakku Sayang kedai terba kompleks sukan serikai ujung minggu tu ila jadi disarang dipenyadi ke yang amat berhormat ianya tadi premier bagi yang menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Jori Haji Openg mayanya ila kelimpah hari ba penguat mandang ke pemansang pihak megak bisi di atur nyerumba program tu lah ianya tadi tentu ya mawa berjual bak perengkap pemakai tadi serikai kitchen malam budaya Sarawak konsert rakyat ngau mayuh macam lagi program biar ke cukup ngerindang hati kita ke diau di menua serikai au jadi bukan ungkap kurang serikai aja menua buka ya ke semak ngau serikai bakal di satu ngambil ke contoh dah tenang nanti sejam ke serikai kian lalu menua meradu orang pan tahu sama ngulu program tau ila. Okey, nya program ya dekat di atur ujung minggu tau ila. Lalu udah tu lagi. Bakal sama kami dikang datai ke pesan berat tim si dikira ma. Peringat kita ba email YFM Iban ngau pia mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi tentu ke sebelum kita nganjung pesan baca dulu lalu sempulang ke mega nombor telefon kita ngambil kenyamai nur orang atau kabar layan kita tadi bertanya nanti nyaman utai ke disebut kami tadi anda nyamata sebelum nanti ke pesan Ricky Anderson dulu merindang kita ngau lagu

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya kau kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah dikenatai ke bawa penggerak pagi. Pagi tu inya pesan pemati ke dikirim lugah anak das tau ke dikolong nama indah tau lalu pesan tau menuju rumah ke sama semakai kelebagi bala ke dia sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap atin dia ringkau lalu pia mega rumah ia ke dikangau baka bala ba diet panjai debak itu dua baru rumah pia mega bala baru rumah Andrew sungai beluang nangasam sungai antu baru ruban sungai kabang ruban pat baru rumah bala baru rumah Sanggat Sungai Ruana Ruban, Rumah Liam Metuang, Semurian Doba Rumah, Rumah Galiang Lubuak Nibuang, Rumah Luis Tanjuang Awi, Rumah Bruis Sungai Tukrian, Kemidan Doba Rumah, Baloba Rumah Linggir, Batu Tiga Sepetan, Rumah Ajuang Temawai Puak, Sungai Berangan Tiga Doba Rumah, Rumah Denis Tintiang Remat, Sungai Kelampai, Ngopi Amga, Nuju Kabar belayan ke dia batu empat dua berumah empelai dua berumah rumah Jawa Suri Lalang Debak biar bakuang Bram ngau pia mega rumah belayuang ulu ruban rumah gayan dase ngau kabar belayan ia kenalah di rintai kenama di itu magang jadi pesan tu mada ke Jawa Analinggiah Jawa Analinggiah tau ke apa tau udah nadai kena 3 hari bulan 8 yang hari 1 atau tadi lalu niang Jawa Analinggiah yang Jawa Analinggiah tau ke dikalang nama apa tau tu deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke pendam temawai tinggi kudu pagi pergila pagi hari 4 6 hari bulan 8 kebelayan ia ke di pesan tak ngelala dipinta sampala datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jamu peliguang sebetan 100 sili lagi tau bertanya ngage Edut Retau ana Jawa bernombor kusung 19844568 nanu baru isi pesan mati kedatai hari lunggah ana das tau ke ini tau ke pagi tau nyari pesan tadi madah ke laki ya ianya Jawa ana Linggiah Jawa ana Linggiah tau ke apa tau dan ada kena hari satu tu tadi 3 hari bulan 8 lalu niang Jawa ana Linggiah yang Jawa Analinggiah tau ke apa tau-tau dekau din tau bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 area bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pergila pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam temboi tinggi engkudu kabrayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jambu peliguang sebetan 100 lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai Edut Retau anak Jawa bak nombor kusung 17844568 lalu ngui ngagai pesan yati kedua pagi tu setiap ke pesan pemati ti adiki Rom Douglas Sigi Chan lalu pesan tu nuju kemelayan ke dia ba ulu anak tatau sungai sagan tatau pemga kemelayan ke dia ba selangau muka bintulu kuciang miring gau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah undi anak geman jadi pesan tu tadi madah ke undi anak geman aduni anak geman tau ke laki yang mesah anak rengi tau ke apa Harrison udah nadaya kemari 4 hari bulan 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tau ke laki mesah anak rengi tau ke apa Harrison tau deka diintu balamayu baru mah yang pu menjadi simpang lawang bakuang miri lalu maya nganjuang niang tau bedawa dipadah ke ditu nanti penatai balam menjadi sili lagi kita tahu bertanya ngagai Harrison anak undi bernombor kusuang 17806647 nano baru isi pesan pemati ke dikirim Douglas Sigi Jan ke pagi tu ngari ke sida ayak yang sebiliak yang dipesan tu madah ke undi anak geman, undi anak geman tau ke laki mesah anak regi tau ke apai Harrison udah nadai kemari area 2, 4, area 8 laluan yang undi anak geman, yang undi anak geman tau ke laki mesah anak regi tau ke apai Harrison tau deka dintu berumah niang tumpuin jadi basimpang lawang bakwa ngamiri lalu amaya nganjong niang tu agi pedawah di padah ke ditau kita akan nemu sekali agi kawal ngapun sarabatu tau tanya ngage anak niang tumpuinnya Harrison anak undi Bandung berkusuang 17 8 0 6 0 6 4 7. Jadi yang ngung yang ngage pesan ya ke Siti tu inya pesan ke dikiru sama Davidson kipa anak jantiang lalu pesan tu nuju ke pembelian ke dia barumah di Samos Makai Merabat bakal balaba lubau baru lubau lama meribuang layar nanga ajau sekatap ngeranji dabu Melayu ilai harian batang gau pia mega nuju ke pembelian ya ke dia bananga jelau jelau atas babangai kibau serta bala kelebih lagi ngagai terumah Kira anak kanyan, terumah James anak ngali, terumah Cuang anak kesal, terumah Kujat anak dundang, ngau semua ya kediau ba SPS nanga jagoi ngemah kenawit, serta kemelayan kenala dia rintai ke dito megang ti ngelala pilimun anak wad. Pesan madah ke pilimun anak wad, pilimun anak wad, udah nadai kemari area 2, 4, area 8 lalu niang pilimen anak wat niang pilimen anak wat tu deka dintu bala mayuah barumah Edward Andiang gensurai layar betuang malam pergila malam marimpat 6 area 8 sebedau ke di anjuang ke pendama jalai saka betuang area 5 tu ila 7 area 8 kabar belayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah Penusah Rabat tu nanu baru isi pesan apa mati ke dikirim Davidson kiba anak janti yang ke pagi tau yang dipesan merah kemenan tau ya ianya pelimen anak wat pelimen anak wat udah nadai kemari 4 hari 8 lalu niang pelimen anak wat niang pelimen anak wat ke diintu balam maiwah bak rumah Edward Andi yang gesurai layar betuang malam pergilau malam hari 4 6 hari 8 sebedau ke di

punya di pesantung iga warisan yang Gordela anak laut ia sudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi kita tadi dibaca data yang nuju upia sasok so bagi menua sibu ngau nak ke pengelikas laban bisip ngawa ia kena diatur berkawal ngawa pengawa nuntut skim lindung kasih niang tu tadi jadi ya, alamat niang tu ia ke penuri ianya ba rumah medan nanga tanggit batang oya Selangau. Okey, jadi kita ia ke ngelala bala warias niang Gordela anak laut tu tahu madah gay sidak ya minta saya datang gay upis sukso sibu ngenakap pengelekas lalu hentikan musik lagi tahu terus bertanya ngagai Puan Stephanie Lewis ba nombor 0196028357 nah, baru gerah ya ke bisik dikirum upiasa sukso pampang muno sibu ke pagi tu lalu gerah tu nesau bala warisan niang Gordela anak laut niang Gordela anak laut ia kudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi minta bala kita tu tadi datai ngagai upiasa sukso bagi muno sibu ngau naka pengelekas laban bisip ngawa ia kedekat diatur bekawal ngap ngawa nuntut skema lindung kasih niang tu tadi jadi address ia ke penuri niang tu ianya ba rumah medana nanga tangit batang oya Selangau nya di bala sapa kita ya kalau waris niang Gordela anak laut tu tau natai ke atau kemajai ke kerah tu ngagaya lalu minta ya datai ngagai upias sukso bagi menasibu ngau naka pengelkas lalu tau ngiga Puan Stephanie Lewis kan mesti lagi tau megak bertanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu ba nombor 0196028357 ok jadi terus berarti ke pesan ia kenangkan ke tau ianya pesan kita ia kelima pagi tau pesan apa mati ke dikirim Simon David Matan yang dipesan tau nuju kabar belayan ia ke diau bajukun balaba rumah William Liwam Tanjung Asal Tanjung Baru pian mega balaya ke diau ba kerangan pinggai jitu samu engkerbai lingit sepuna nanga buang penua mega pian mega bala ke diau ba lubu kelampau ngau semua rumah ia ke samo semakai ngau batang pakauti ngelala ex guru besar ngopi tok mega ex konselor tuai rumah David Matan anak amba jadi pesan tadi madah ke ex rumah ex konselor David Matan anak ambang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi ya 3 hari bulan 8 di hospital besar ya Kuching ditau lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu deka di into bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 3 5 hari bulan 8 ba nombor 6 7 Taman Lucky Garden Jalaya Belimbing Seri Aman sebetau ke di Anjung pagi pagila ya pagi hari 4 6 hari 8 ke Pendam Sutuang Seri Aman sila gib kawal ngau penusara batu kita tahu tanya ngagai Simon David Matan nombor 0198756108 dan baru pesan pemati ke dikirim Simon David Matan ke pagi tahu pesan mereka paya dari ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi 3 hari bulan 8 ba hospital saya Kuching ditau lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu deka di entau bala maiwah malam tu lagi malam hari 3 5 hari bulan 8 berumah niang tempu nombor 67 Taman Lucky Garden ya Jalan Belimbing Seri Aman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8 ok jadi ya kita akan mau sila lagi berkawal dengan pengusaha batu tak bertanya dengan Simon David Matan tempu nombor 0198756108 pesan ya ke enam pagi tahu ianya pesan pemati ke dikirim
muti anak bungsu tau ke

0: Indaya Cambai yang dia pesan tu tadi, nuju balaya ke diau ba tabut awur pemega bala ke dia bertembuang memalui tebaruang ke jemuat san rumah Maxwell libai ngau kebelayan kenala dia rintai ke ditu megang. Jadi pesan tu madah ke Anthony anak tama, Anthony anak tama udah nadai kenal satu tu tadi 3 hari bulan 8 lalu niang Anthony anak tama, niang Anthony anak tama tu dekau dintu bala mayuh malam tu lagi malam ketiga 5 hari bulan 8 ba rumah anja selajau baru merudi sebedau ke di anjuang pagi pagi lah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antarabangsa Lambir Miri. Kita akan mengusir lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagi muti bak nombor 0148795744 tahu ke ngagi cambai bak nombor 0112500357. Anda baru pesan pemati ke dikirum muti anda pun suhu tahu ke ngagi cambai ke pagi tau nyari pesan mada ke Anthony anak tama, Anthony anak tama udah ada yang satu tu tadi yang kena 3 hari bulan 8 lalu niang Anthony anak tama, niang Anthony anak tama tau deka di senggai bala maiwa ba rumah anja selejau baru merdi kena malam tu lagi malam bertiga 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pagilah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antarabangsa Lambir Miri. Kan musih lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ngagai muti nombor 0148795744 tahu ke ngagai cambai nombor 0112500357. Pesan kita ya ke 7 apa gitu. Pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujuang tau ke Indaya Jeluak. Jadi pesan tu nuju balaya ke diau bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamianah batang muka nanga wuah ulu muka balaya ke diau bandangan duat sungai wuang nanga lebay batang kenawiat batang uya tajam uya ngepemkan nuju bala ke diau batu 8 batu 15 bintulu batu 8 sibu ngepe mega batang culau ngau bala kediau di semanjai jalai ulu di jas langau ngau kenalah dia rintai ke ditu megang. Isi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jerabak anak sambang, niang jerabak anak sambang tau ke ini jelawa deka di atur ba rumah Simon ulu di jas selangau kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi berkawal ngau atur pengawak tu lah tahu bertanya ngagai Josephine tahu ke indah jelua ban nombor 0112993377 kusuang tahu ke ngagai runai ada boleh nama indah enggi menombor 0111986211 tahu ke ngagai nyaluang tahu pendari apa nyai ya menombor 0139611210 nando baru pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujuang tahu ke indah jelua ke pagi tau pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantau ke niang jerabak anak sambang, niang jerabak anak sambang tahu ke ini jelua deka di atur baru mah Simon ulu dijah selangau kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan mu sila lagi kawal ngawa pengawal tu tak bertanya ngagai Josephine tak kena jelua bernombor 0112993377 tak ke ngagai Indai Enggi tak kena nama ya tadi runai bernombor 0119862611 tahu ke ngagai apa yang nyai yang nyatanya luang bernombor 0139611210 nguing ngagai pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirum Margaret anak usat ngari kapayan tadi usat anak tubam lalu pesan tu nuju balaya ke diau ba sungai Merinau nangas tabak balia nangga pulang sepulau gat sebetuang baliah kemali baliah serian maliah kepemaya kebelayan ke diawa nangga sepetai baliah nangga selawat baliah nangga banyawa rumah campung baliah ngopi muka balau ke diawa bawai ulu nga bawai li rumah umpi yang lepung baliah nangga cermin pulau raya bukit kuram simpang tayar ngopi muka bala kedia menanga lajan kampung sawang amang ulu amang ili nangab guang ulu nangab guang ili ngemah ngungun laso sibu ngau iya ke nalah dia rintai ke ditau pesan madah pama ngetas ulit ke niang simba ana tinggum niang simba ana tinggum tau ke bini ustad ana tubam deka diatur kalai kena malam area lima tau ilak 7 hari bulan 8 pengawanguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 temu pengawang tas ulit dekat ditangkan ke pengawang muai entabalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawang tu kedekat di atur barumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapit lalu baru isi pesan kertas ulit ke dikirim Margaret anak usat ke pagi tu ngari kapaya jadi usat anak tumbam jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tumbam dekat diatur kalai kena malam hari lima tu lah 7 hari bulan 8 pengawal ngewan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 jambu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan di macam datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur barumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapit lalu pesan ia ke Siti tu ianya pesan semiang itu 100 hari ke datai hari Subdeacon Andrew Pryor yang dipesan menuju balai ia ke diau bak Miri Batunia Pidia Bintulu Sungai Pelan Kucing Sriaman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Serpung Melugu Entulang Temudua Sabu Peruan Batu Lintang Undup Ngawi Yang Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Ti Ngelala Sab Niang Sabdikan Isi Loren Tau Ke Ci Tau Ke Jadi Anak Niang Pengajar Lawrence Abiyang Jadi Pesan Madah Ke Apa Ma ngintu semiang satu sari ke niang sabdikan isi Anna Lawrence niang sabdikan isi Anna Lawrence tau kenya tadi ci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur baru mas Tevia temuduk baru jalai hap on Sreman kena hari 6 tila 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan musil lagi kawal ngau atur pengawak tu lah tak bertanya ngagai Subdeacon Andrew Pryor Aguang Tupu ba nombor 017-675-0551 tau ke ngagai nombor 019-644-2544 dan baru pesan ngintu semiang 100 hari ke dikirum Subdeacon Andrew Pryor kebagi tahu jadi pesan madah ke pengawal sembiang itu satu hari ke niang bini ya yang tadi niang Subdeacon isi Anna Lawrence niang Subdeacon isi Anna Lawrence tahu ke dikangau nama ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur kena hari 6 tula 8 hari 8 baru Mas Tevi temu dua baru jalai hop on okey jadi kamerayan ia kepesan dan data yang ngulu pengawal tau lalu kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai Subdeacon Andrew Pryor Aguang Tempau bernombor 019-675-0551 tau ke ngagai nombor 019-644-2544 lalu pesan kita ia ke 10 pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM pesan ngetas uliat kerikirum lugau tau ke inai ngiak yang dipesan tu nuju bala ia ke diau di Sreman sekerang serikai apakan sibu semerkan tatau pihak muka bala ke diau basilas tabau tebas binai serah kerabai ensai ulu ensai baru suai niah liam miri ngau pihak muka ya kenalah dia rintai ke Dito Magang pesan mereka pengawang ngetas ulit keniang lidung anak alan nyali duang anak lan tau ke indai lugau tau ke ini ngia deka diatur kena 8 hari belah 8 ya hari 6 itulah jam 8 lemai lalu tembu pengawa ngetah sulit deka ditangkan pengawa muai antabalu kebala keri pesan dimcara tayang ulu pengawa tau ya kerekat diatur baru mah pilih anak baguang sungai silas ulu sebawah bintulu nana baru isi pesan ngetas ulit ke dekiru maluga atau ke indai ngia ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang indaya tadi niang liduang anak lan niang liduang anak alan tau ke tadi indai luga tau ke indai ngia deka diatur kena 8 hari bulan 8 telah jam 8 lemai lalu tembok pengawa ngetas ulit ke ditangkan ke ngau pengawa muai entah baru okay? Jadi kebelayan ke dipesan tokong lalu dimana tayang ngulu apa ngama tahu ia kereka di atur baru rumah pilih anak baguang sungai silas jalai ulu sebawah bintulu okey nyeri nyana kau kami ngatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
0: pesan 25. Ya, kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422
4: YFM segulai sejalai.
5: Basah terutu hujan pagi hari.

0: tak jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal roda tadi dini dengan udal. Kau dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak me ya.
3: Antik bakal di ibu mana. Nanti ditama ke kedai ku bakanya. Karena nama tak kada beli di salu ya.
2: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun maneh mega. Ya standard quality ya.
3: Antik bakal ku dia nanya aku deh. Antik bakal tama kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya aku kena rin hati aku audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku buat kemilihnya laban aku tu Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkuh mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
2: nak patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia
3: kalah dia benar cuma mie campur milo
2: Engkau ada yang agak utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang ini lo tak siap ke milo sekali aku deh
3: sekali bakai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke
4: dia. Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: YFM.

Selamat pagi, di Sokong Minabur ke Berita Pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Isu MA63 tiba-tiba terputar, ditagak dekat diputus ke sebenar bulan 12, 2026. Sarawak dekat berjadi pengawak countdown setahun sebenar lumbang main C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Ilas kebungkus 23 juta di Tampung Baru ke Pengelantang Peranak Benuanya. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Semua perkara kebenar terputar berkawal dengan pengawak berjalaikan sepekat Malaysia 1963 MA63. Ndak tahu ndak dikemerat serta dipejurai sebenar bulan 12 tu. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas ugah bas madah keatur tu berguna. Kena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemayik rakyat Sabah ngau Sarawak. Ia mansur kejakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal dari baruh Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya. Ko ia pengawak ngenyampat ke pengawak mutar ke sekedap perkara kebedau dijapai berguna amat. Berindik hari pengawak berunding ke senentang isu tu kau dah dipejalai nyau kat semak sedekat. Berbak ngaunya bagi hal ehwal Sabah ngau Sarawak BHESS ngeriput ke bisik 13 perkara sudah diputar, 5 sudah dijapai secara interim, lalu kebukainya benung diperundiang ke. Antara ke di Kerandau, nyengkawam pengerja pengawak sektor servis perintah negeri, Borneo Nisasi Servis Perintah Besai, perkara pengerai, pelajar, rampak benua, gau pemansang garis sentara benua Sabah Sarawak Kalimantan. Lumba ngamain C2027 Majah Diasai kelebus Sarawak nyedia Kediri berjadi pengawak ndur ngira timpus setahun ungkup lumba ngamain 2 tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ila. Sopit Sekretari Perintah Negeri Sarawak kemegak nyadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Benua LOC Kluster Sarawak Dato' Hee Chang Kee. Madah ke pengawak ngelancar ke countdownnya ngebuan 7 dekat merik penyedar gagai Bensia Mayu. Bekaul gau pangku pengawak Sarawak terjadi tuai rumah mengulai ngatur lumak ngau mayannya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng di pelabak dekat berjadi pengawak ngelancar kenya serta berjadi website rasmi lumak ngau main C2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekat nyadi palan dur ngatur 18,43 bengkah lumak ngau main. Kelimpah kenya di palan dur berjadi lumak C34 di Stadium Sarawak. Di berengkah 18 ngagai 29 dari bulan 9 2027. Ia mansur kejakunya lebuh kenya di chairman awam bekal ngau pengawaknya di Kuching. Projek jalan kampung Igan nuju rumah panjai Sungai Ilas ngau kampung Sah Kebuau Batang Igan ia kebungkus 23 juta dah ditampung baru. Berindik hari pengawak nyiri kontraktor penyelaman. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke pengawak tu nentu ke projek infrastruktur menua pesisir diterus ke serta taut tembuk gagak. Projeknya kesebenar tu dah manggai 85% tembuk. Sebenar ke dipasuk ke dalam kategori projek sakit, pengudah kontraktor asal nak mujur nembuk ke projeknya niti ketimpuh tiudah diletak. Sepengudah tembuk gagak ilak, jalainya dekat nyediakan akses jalai Kelikun serta lantang ngagai peranak menua Kampung Ilas, Kampung Sungai Sah serta megat sidari Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Tu megat dekat ngurang ke atur ti kelalu berpanggai mindah ngenak jalai sungai. Ia mansuat kejakunya rambau pengerami nyerah ke projek Ariupis Kerja Raya JKR ngagai kontraktor penyelamat di Igan. Berbangaunya Datuk Dr. Juanda madah ke projek palan servis Igan Gau Matu dikarap oleh nyadi pengerandang baru penumbuh ekonomi menua pesisir dengan cara nyedia ke hub dagang moden. Kedua-dua projeknya BC Potential nyungka aktiviti dagang komersial ngau servis bak kandang menuanya. Palan servis Matu dia tu udah manggai fizikal 97% tembuk. Lalu palan servis Igan udah tembuk nyedia ke tanah lalu masuk renggat matau sebenar projeknya tau diteruskan. Penembuk projek tu ilah dikarap oleh nampak mayuh lagi peluang dagang gau gawak lalu harinya oleh ngangkat ke status sosioekonomi peranak menua dia. Yang maksud kerja kutu pengudah pengawak nemuai gabas palan projeknya. Ia kebenung dikemujur Komiti Pemansang gau pengitu tanah tau ke Pelita.
Sarawak terus menegap ke kerjasama strategik begulai dengan institution Pekarawang. Pemeranak pukuk dengan penguasa Pekara Menua tu, kena nyukung pemansang ekonomi serta mata pengawak beranak ke pukuk tip merik empas tinggi. Atur pengawak tu bertuai ke Sahpin Sekretari Perintah Negeri, Perambu Pekara Ekonomi dengan pemansang, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dengan penemuai basah ngagai wang turuk pengerja pengawak KWSP. Suruhanjaya Security Malaysia ngau PIS Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri MITI. Datuk Seri Dr. Muhammad ia kemegak mangkuk pengawak jadi Chairman Asar Asset Management. Belak mantai ke pangkuk pengawak kompeninya kenyadi pengatur aset ungkup Perintah Sarawak. Antara batang perkara ti dibawum ke ianya potensial kerjasama pengawak beranak ke pukuk Timpuh Panjai, perkara tabir urus ngau inisiatif mata pengawak beranak ke pukuk strategik. Kerjasama ngau institution national tu nyadi pengerandang pengawak beranak ke pukuk kemerimpas besai ngau peluang pemansang ti istipak ngau strategi pemansang pengguna COVID-19 2030 PCDS 2030. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Sarawak berguna ke mayuh agi pakar pemakai profesional kena bantuk mensia mayuh merti ke pemesai guna pemakai ti seimbang dalam penghidup besari-sari. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke raban pakar dietetik berguna amat kena nentu ke pemakai tidis dia kena kup guna nutrisi serta tahu bantu komuniti nentu ke idang pemakai tiba pengerai. Mensia mayuh patut bertati ke isi pemakai serta ngawal pemayuh pemakai sida kena nan ketikas pengerai indeks jisim tubuh BMI. Antara cara tip praktikal ianya ngurang ke portion idang. Ia kena ngacau asai pemakainya, kelimpah tahu mantuk ngurang ke pengawak ti ngeruak pemakai. Ia mansur kerja kutuk pengudah berjadi gempuruk ni tiang tahun ketiga rangkaian Bandar Kreatif Gastronomi UNESCO di Kuching. Jelatung Kampung Boyan Gersik ti diangkat pemanah ngena ungkus RM918,000. Dia tu dah diserah ngau rasmi ngai upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek Hari Baru Pemansang Pilihan Pemansang Malaysia ke-12 RMK-12 gau RMK-13-nya mungkur pengawak ngagak baru perengka guna pontun. Jematan penyambung tiang gau pejalai JT kena nukar struktur lama. Sabit Menteri Bapis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak ngangkat ke pemanahnya berguna amat laban jelatu untuk nyari siteri palan penyangkai ungkup perahu tambang. Ia kenyambung kededua genturung nebiang Sungai Sarawak. Palannya ukai seminak ngemudah ke pemindah peranak ngau nebiak pelajar tang megak nyukung pemansang sosioekonomi ngau dagang temuai. Bak kandang Boyan Gersik ngau Surabaya. Ia mansut kejakunya lebih dikeranau pengarang berita pengudah nemuai ngabas palan jelatuang tu serta ngemata ke pengawak gimmick nyerah kenyak ngagai DBKU. Kapit dekanya di Palan Dur ngatur pengerami ngintu Hari Kebangsaan Renggan Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 tu ila. Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Datuk Seri Dr. Steven Runi Utum ia kebegan jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ngatur pengeraminya badai ketiga bengkah batang pengawak ketika diatur ianya pengerami Malam Mantar Hari Kebangsaan Unity Walk ngau Gempuru Hari Kebangsaan. Bak sebengkah penerang dia yang madah ke pengeraminya ialah dekat sama diguluk tuai pemegai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Bini serta Premier Dato' Patigi Tan Sri Aban Johari Tun Openg. Pengerami itu nyadi pelasar kena ngenegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotism serta masa pemanah pengawak bala ketuai ti dulu subak. Mensia mayuh kelebih agi peranak kapit ngau kandang menua ti ngelingi dilalau sama belak datai ngericah kagi pengerami itu. 30 buah kelab Surakup Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah disita meradung nerima grant khas projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM59,300 kena nyukung pengawak berjalan ke program pemansang komuniti. Gerannya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Meradung Din Kuang Hing di Bintangor.
Yang mana ke pengawak merik gerantuk ngayan ke komitmen perintah ngakai gerempuang berkawal ngau komuniti JKKK. Ngau institution pelajar tinjadi kaban strategik pemansang ari renggat akar umbi. Bantunya dikarap oleh Maid Penguntung dur berjalai ke mayuh program komuniti pelajar ngau pengelantang pendiau ngakai peranak menuanya. Kita ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Isu MA63 tiba-tiba terputar, ditaga dekat diputus ke sebelah bulan 12, 2026. Sarawak dekat menjadi pengawal countdown setahun sebelah lumba gamain C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Las kebungkus 23 juta ditampung baru ke pengelantang peranak benuanya. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman, Sutadi Salin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, nutup kurs yang diketuai yang mengatur jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megah madah kawan besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap korang tinggal nguluk kurs tu dekat udia bersilih ke penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawal lalu tentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke sertifikat ngau tanda pemerik ngakai sida tinguluk kursnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tolun Kadazan Rusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nano Rindu.
6: Akik Cakenya.
7: Kok Lok Menanam.
8: Oku Nya'a Bidayo.
9: Ambo Orek Latte.
10: Wasi Huaren.
11: Nangira Sapa ngau hari ni penatai kita Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingik ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesan tu hari YFM
12: bala ayak bala ibu ke benung begempuruk bakat tematuk buah bidung kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang ricah rami munyi mengerik pasar melintang tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu ngajah ke kita mansang lagi kemua niteh ke singkang dunia jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

nemu kita menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngau semangat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megap. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Dak piak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempuh kita. Yanggi Allah talo. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai gaya barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke buku Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemuni itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat merik penghidup dua perai dari barang sapa merti kesidam. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni
2: anggo wei. Mari ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.